0: 8 minit pagi, trio pagi-pagi hari 4 pagi itu. Selama.
1: Ya, jadi baru pagi itu dalam manjai-manjai bulan 9 itu terang lagi gaya. Oh. Cuma lagi punya panas pada aku pagi itu.
0: Nah, pagi kemarin ada berengkah saja. Oh. Dia ada di Kuciang kemarin nah.
1: Lama kamu sebut ke bah kemarin deh. Aku semuanya jalan. Lama temu puak temu deh. Ya. Dari Sri Aman datai ke bah angkeli. Aku kompius. Baik kenya sebun, baik kenya tadi dembal ke engau. Kita nyebut tadi
0: ambun.
1: Ambun pagi. Lama kalau perdiha ke pada pagi. Nanti pulai nanti kena nama. Dah hari ke siangnya. Ya, pisi luar tip nanggol teh ke baru dah temu ke deh cak. Baik kenya tadi hari kita nyau agi sebun banyak tahu ke mata aku nyau majak tuai namun dah utai
2: ke sebun pengerindu kini baik hari Suyaman
0: iya
2: luar tu
1: bisa jako nyak tu ya
2: bisa
0: pengerindu tu sih
1: okey jadi selamat pagi sih
2: selamat pagi guys dua ga kentun
1: lalu kini gaya pagi tu bisa insur kini saya pagi hari 4 tu
2: oh mana pagi tu gari hari pan sama ga namun nanya kerita aku pagi tu
1: hanya di kame, lepas kita cari tu nak pedak dek kemarin kita layan, kita cari nak pedak dunia dek tolik
0: ya,
1: okay, main jam dunia.
2: Okay, lama tu dah nak bertemu ke tuan ni.
0: Lama dah bertemu, dah ni.
1: Okay, jadi pagi tu kita ba SSL kita mesti city atau pintu keranda ukah di. Nanti kita tu berkawal ngau. Ya, perkara yang sama. Kita cara kita siku-siku mensiandur kenapi kita itu tadi tentu yang mesti beda
0: ya
1: maga.
0: Ya, kebih lagi dari perspektif atau dari sekolah lelaki window lah.
1: Ya.
0: Tapi kita buat SSL lah hari itu.
1: Female.
2: Female ne. Nanti lelaki itu lain gaya cara, nanti induk lain gaya cara ya. Tak siku-siku, tak jauh pan sama induk, sama induk. Pan tak sama ke ya, kentun. Bisik.
1: Untuk kita sebut kita itu, saya ke penyakit kita dunia kemari itu.
2: Ya.
1: Tadi kumbai kita S-T-R-E-S-S. Stress.
2: Semua orang bisik. Kau tak ke kalau ngebuan stres punya kutun tadi.
0: Ngira nuannya sapana ya.
2: Baiknya dia di rumah kini oh. Pengawapan nemu stres muka.
1: Aku ungkai mana kita manusia indah kemayang apa nemu stres kulutur.
2: Oh?
0: Kemayang apa nemu stres nah.
1: Sama aku kalau mendak ngulu bala aku sekali cak. Ngai veterina. Nganjong wia lawan bulu mayau tu tadi tak nemu pasal mayau mayau persinya. Ya ke bulu lebat ada. Selalu kamera nah. Anjong ke veterina, anjong veterina. Oh, kan nama mayau nuan tu stres.
0: Oh. Ya, apa stres ke?
1: Ya, lirai aku jadi mayau. Ketika stres, makai orang merehi. Bira tahi orang masuk. Pak, lu stres ke kerja cak? Ya, mau tengah stres.
2: Engkau nak baik, engkau nak baik berjalan di hari ini.
0: Kurang rawan.
2: Kurang rawan.
0: Kurang baik main.
2: Kurang baik main. Oh, tuannya tahu dia tanya dulu. Bisa nak main.
0: Kurang kasih sayang pun.
2: Boleh ngasih stres. Oh.
1: Nanti yang belum mayau roti, dia ingat, wah, pala. Tu kena banyak bukan mayamnya stres
2: ya. Oke kami dua emang dan numpuk.
1: Kita tanya pihak stres tu mesti orang mana ada bida stres laki itu ya nanti bakal laki tu ya stres ya ya selalu lebih ngagai kediri aja enapi. Arti cari ya nanti mudah ke pemedias tahu ke utai pengasai diri ya ya kurang madah deh tang induk tu lebih mestinya cukup berguna kurang nur yang mantai ke isi hati ya ke dalam niat
0: nur yang sebenarnya
2: segi amat bisa betul ke temunya kenanya tadi tun nyamai semua tadi munyi ko sedua tadi laki ngo induk nang segi bisa bida mimik meh baka induk tu mayu hagi ente di perhati ya ngasai ka kumpu ko aku tu tadi nang segi giga ura orang dur mantai ke sebana lebuah berasa stres tau ke tusut rundiang kini baka nanti laki tu nanti dibanding ke ku berhati ke ne?
0: Oh, siapa?
2: Siapa? Paizek.
0: Mesti lah Paizek nak.
1: Paizek pun berhati cak. Paizek pun nama stres pak.
2: Paizek nama stres amat. Nanti ya mah nanti diperhati ke aku orang lelaki tu sikit nak memunyi maya dia diri. Tak, hanya nak lah ya lagi nyok baru ya mantai ke
0: mantai
2: mantai ke stres ya tadi
1: tahu orang muda stres laki tu pemain dah mantainya segi dah meletup pemain.
2: Ya, nah segi dah mayu dah kena ke kelalu berat membuat ya rata ya tadi.
0: Ira lah hari hari jaku atau ke hari
2: ulah ya.
0: Ulah mantai kena. Nanti kali nanti hari perhati si apa ya Zek kena ke pedak kita deh bala kita.
1: Jadi komen kaya Facebook kami ke cara kita tu tadi meda stres laki ngoi do. Baik kena sama bakal ke disebut kami tadi. Tahu kena bisi bukai ke caranya. Cuba bisi bukai caranya kaku. Itu stresnya.
2: Tak ke mana tahu ke ndak ke bekeni ke nya.
0: Ya, mesti ke begitu. Okey, ba SSL. Lagu Ri Musang King.
1: Terus sampai kita kumang
0: Sandau hari.
2: SSL. Sandau. Kok jauh mata tu eh.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Ukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta tali kleda temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Timang Kerbau Tawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: SSL begitu.
1: Cerita kita pasal
2: stres.
1: Lo lagi ngu Indo.
2: Lepas nabi si orang bayi bantu jarak kita nyebut ngau stres cak. Kita bantu tu sakit kita ngau tanya skrias.
3: Skrias.
1: Skrias nanti yang.
2: Skrias entah.
1: Skrias entah nih.
2: Ya kok hari tua kenapa lagi tay? Jadi ya kita pun pagi ya pagi tu. Jadi bah yang pu nanti stres tu dia utai kena uliah disimpan kan. Uliah lengkap ke stres tu lepas kan. Jadi si cara lo kita ngelepas ke stresnya ianya baik ngulam utai masam ngau balak kaban.
1: Wish lain ke skillnya nih. Kan jadi kenapa?
2: Kita tadi kuya tadi saya kengulam saya kita mantap ya. Ngau balak kaban dan mau balak kaban tu yang masa-masa kita ulam tu kan langsung ketawa kadang-kadang.
1: Oh. Kira ya hiburan lah. Entertainment ya, teng rindang ya lah.
2: Lain mah teng rindang, terus udah semua orang makan teh masam. Tentang nanti aku kadang-kadang cak, nantu nyadi, format kedepari atau di luar aku cak, sih.
3: Tahu.
2: Laban, nanti aku akur ya, oke. Nanti nuan kena ke kaban ke, baik nuan makan buah sam lah.
3: Tahu.
2: Cari tang, ya aku makan ngemadu padu lah. Apa meli lah.
3: Oh. Ya stres lagi.
1: Oh, itu ya baga bahasa terbagas makan lah.
2: Oh. Anu ngulang ngemadu lagi, bisik ya, lagi bisik ya. Kau mau ke labuan pecah kayu di re.
3: Ini okay, ngurang ke stres ya, nambah ke stres.
1: Nambah ke stres.
2: Nambah juang.
3: Oh, begitu hari peringat kita ianya Johnny ke Juan tu madah ke bisi madah ke bisi berinso mimit sebun beberapa tukar pagi tu nyadi nanti buat ia stres segi nda sekali nusui tukar madah ngagai siapa-siapa ke semadi mai orang yang nanya ke pendok tang maya umur nya 75 tu jarang gak ke stres ke
2: Lepas nanti umur dah datang usia emas kurang 70 ribu ya kanya deh. Stresnya Siti utai ke patut amat dikelari ke kita.
3: Amat.
2: Lepas ya. Siti bah patut pengeraya ni cak.
1: Nanti ya tadi malah umur 75 nya Siti ri anunya ya nya pelabu aku rahsia ya.
3: Ya. 57 ya berkali.
1: 75 ke
3: 57. 75.
1: 75. Nah, ada umur gayu, panjai, lawan kurang stres deh.
3: Ya.
2: Aman. Stres tu tadi, anak kalau nyimpan ke? Anak kalau nyimpan, anak kalau nitiak kati stres deh.
3: Oh.
2: Aja follow the flow aja. Anak kalau mantai ke, anak kalau
1: mana?
2: Angin mana? Ya. Nanti oleh stres ya, temu lengkap kenyanya. Anak mantai ke siapa? Anak kenyanya temu lak ya, temu terbelecut diri deh. Bisa ke orang tadi ya uliah handle stres tak mau cara empu, mau cara empu reti tadi ya, tadi apa ya stres, punya pola punya kaya, lengkap kerja. Bisa orang uliah kerja cak?
1: Nyalah, lelaki lah kelebihan lagi. Leban nanti ni tiah ke namanya pansi saintifik ya deh, dari pelajar psikologi ya. Leban orang lelaki itu ya bisa ego, lalu orang lelaki itu saya suah gi namanya arimiat tadi, nak udah di pelajar sedak ya.
2: Nah, di training
1: udah di train ya. Sosial ke biologi ya, ngambil ke orang laki itu kriang mah. Ya, nak mudah nyaba, nak mudah masuk ke mata.
2: Siti dengan saya ke kumpulnya lagi main orang semua ngajar cak. Main yang masuk kemudian boys don't cry.
1: Nah, boys don't cry ya.
2: Laki-laki itu nyaba kurangnya apa ya laki-laki itu nyaba laki-laki mesti kriang. Jadi hari mid kita dah dididik kena. Jadi aku laki itu ya tan lagi nakal lagi dari segi nerima stres ti di bandi yang kuino kuino nanti dah nyoba aku yang ngasih akan kumpul cak dah nyoba kita di peraya.
1: Oh
3: iya nasi gama gaya tuan lah nanti nanti no berarti kan nanti nuan nak ngira nya biak tak ke tuai deh nang nang berarti kah keluar ke berarti ke inai kumpul tak jumpa umur ya nya kenika
2: dah longgar
3: jadi tu tadi nya pulai kebiak baru yang pula. Jadi ke ngurang ke stres tadi deh. Lebih ke dia berumah kenuan ke pendak nuam kene ke. Mesti meraya ke ya. Ya tu minta kita itu tadi kene ke.
2: Keluar
3: berjalan ngoyo ya. Nanti munyi ko ajak Melayu tu tadi. Ya minta perhatian.
2: Kalah kini ya ke mak nuan minta baik berjalan ke Disneyland kini.
3: Oh nadai ke dia.
2: Legoland. Nanti Nanti baka inai nuan semua datai minta kia. Ya kamu yuk kaya minta anak minta datai ini terbaik. Ini agak Disneyland pantai kia.
3: Lama dah nemu ngiga dah nemu meda na.
1: Isaac bekerja. Isaac bekerja.
3: Oh anak na Isaac dah nemu.
2: Nanti karena kau tadi ni baru kaya nemu Disneyland.
3: Iya.
2: Nanti temu tiba-tiba kau ngiat ya tau nemu
3: isi Disneyland. Isi orang lah.
2: Mesti ada buka anak bekerja.
3: Nyamanya Siti Ali keperdi pratikaku tanti baka nanti inwan nanya baka ya kumpul datun nanti aku tu tadi aku rindu nanti nyama aku berasa stres sekali ke nak ngira lah stresnya terlalu berat baku sekali ke nya kira aku boleh tanya ke aku aku rindu berjalai nak ngira nya berjalai pasal kemit kedai kemit pun nyadi mah kena ngerinda muai kena awak kena ngelimpang ke rundi
2: ngelimpang ke aku tuai gitu
3: ngelimpang
2: munyi ke syasya mana mega ke pagi tu nanti baik yang ya tak boleh impan, tak boleh tanya dalam
3: maka ya,
2: mesti kak dipansuat ke bercerita kau balak ke bakian tang bakiannya sebenarnya bakian yang ketentu aja
3: luar
2: matai ke ceritanya laban kawan segi mayu tanya ke percayanya ke pedihnya enak boleh pada semua orang ya aku ya ngambil ke yang ke feedback ya positif boleh kita tahu ke cukup meh ia mendiang teko kita aja ada untuk ia jadi CNN ia nampung ceritanya kebuka lagi susah ralah banyak
1: ia jadi sebengkah beranggul kebuka lagi lagi
3: sehingga bisa pemanah ya kita nusui ngagai orang iga orang bukan dor kita mantai ke sebanotun ia baku mah leban dia nuan uleh berkunci run dia buah penemu ngau orang ke ngau nuan kena kendor nuan nusui stres tau ke penanggul baru dia nuan ya tiba ke laki je nuan berarti kena nanti laki mayuh dia diri namu ya munyi ku nuan tadi
2: bisa ke dia
3: diri bisa ke main game munyi ku
1: main game
3: ngelimpang ke rundi yang buat duk buka breeze walk kini bisa ke buka nyatang nanti nuan ngasa nanti ya baku mana lagi tadi nuan berkunci nyanggau orang bukai ngigat dur nuan berkunci nyanggau enggak orang bukai mah nompo penanggulnya tadi.
2: Alapan nanti berarti aku sih kadang-kadang aku tu lain kena orang bukai. Aku duitnya cara kena aku bermain atas tema main. Terbaik tinggal dua. Lepas itu tinggal untak kita segini ada pun saya lagi.
1: Dua aku nemu. Bukai.
2: Bukai nak cak.
1: Nak.
2: Nomor dua aku selalu
1: bayau-bayau.
2: Agak imajinasi kumpul, imajin kumpul.
1: Ih, bayar aja.
2: Cara aku ngelayan dunia kumpul dah.
1: Tapi nanti tien lah.
2: Hah? Nanti cak. Ya normal cak. Ya hari sungguh meditasi cak. Meditasi terimpu. Nanti guna alat bantuannya cak. Ada ni pun ada cak. Handle Siti ada cara ngelipet.
1: Ya, berpangkai kak. Namanya.
2: Label lah.
1: Label.
3: Stress.
1: Stressnya tadi.
2: Ada alat bantuan?
1: Nanti, kadang-kadang mesti alat bantuan ya.
3: Lain dah. Kesetuan.
1: CPR.
2: Okey, satu lagi kita ya macam baru komen dari peningkat ya ke bukai kawal ngau stres laki ngau inu mesti sama kini tahu kenya tadi amat laki tu ia diau diri aja inu lebih ke mantai kurang.
1: Ya tu the crew ngau pilih sepekat pengerindu
2: ba trio pagi hari 4 SSR.

0: statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara kita diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termeka uling ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Telepon kami 082-258-634.
4: Like megak Facebook kami YFM Iba.

0: Anang kalau medis ke diri empu. Tapi aku lagu dari ini sih.
1: Betul, banyak anang medis ke diri empu.
2: Ya, tegal stres, tegal sur dunia yang laban sebut Siti isti peranggul nang bisi cara kita yang tarik.
0: Aku teringat ke Siti kita yang pula frasa kata dambi ku hari Siti film kia. Bahas Siti jalan pemetang tak kubat ruang tu tadi. Itu bisi pengujungnya ti mai penerang.
1: Kalau aku teringatnya
0: ceritanya aku ingat kalau bermainnya aku tengah bermeditasi.
2: Aku
0: bahkan separa sedar aku.
1: Separa sedar ya ingat dia je ke tanya ne.
0: Aku jangan lupa ya masuk dalam meditasi.
1: Tapi si amat gaknya tuan. Jadi nanti dia perhati ke ada Ken tuan tu tadi. Bisik laki ngah induk tu tadi amat punya kenuan bisik bida. Sikit kurang pan tak sama cara ya kene ke ngubat stres tu tadi. Oh, jadi nanti ke nemu nama kini punca. Punca aku aku tu tadi.
0: Pun.
1: Pun.
0: Mereka orang punca. Hanya setiap punnya tadi. Ya, aku punya orang gangguan dari luar.
1: Gangguan luar. Ada orang punca. Jadi punca. Pun pun stres tu tadi deh. Nanti dibandingkan nanti ngau laki, ngau induk tu tadi. Laki tu pun stres yang nama suah Ken tu.
2: Orang induk.
1: Kai. Tegau rindu.
0: Mayuh laki. Aku setuju dengan Richard. 70% 40% yang datang rindu pun stres ya.
1: Yang kau menuan tuan?
0: Ngaku dia tahu. Ya, melepas aku sini aku orang rindu di rumah dia. 70-80% datang rindu, 20% datang rindu lumpian.
1: Aman? Yang asal kita stres.
0: Ya.
1: Kini cara kita tanya deh.
0: Nanti bakal aku punya pada aku tadi aku mesti dua cara tindu ngau meditasi
1: meditasi
0: imagine ke diri menyatari dua cara ngelindang hati kita kadang aku imagine pun jadi rockstar kadang aku
1: imagine jadi rockstar
0: imagine pun jadi Cristiano Ronaldo Ronaldo
1: Oh, jadi nanti aku berarti ke bawah tanya tu statistik ke bisa dipansut ke bawah DOSM Jabatan Perangkaan Malaysia tu bawah tahun 2023 dengan 2024 tu lelaki mayuh agi kes bunuh diri.
2: Dibanding dengan induk lah.
1: Nanti dibanding dengan induk. Nanti buat tahun 2023 nanti hari penyampau 1068 ikut lelaki dengan induk. Lelaki 867, nanti induk 201, lelaki 81.2%. Bisik kes bunuh diri.
0: Berarti intinya kan dua kali lipat laki yang kena oleh handle stres dalam hidup tu kira ngambil jalan muntang, jalan mudah nur ngujung ke tak kemanam kesepet diri menyatari.
1: Iya. Ya pada tahun 2003 tu 2024 bisik kurang mimik tang agi bo 80 lebih peratus tu. Ken ngotun.
0: Jadi berpasal ke statistiknya tadi deh. Jadi kita induk patut nemu ga si anak solah kita stres. Laki tu stres mudah mai dampih mai pendam.
1: Tang Siti ngaso nanti buka munyi kunoan tu tadi. Okay, maka tegal semua tegal induk gada. Nyak datang dari rempu. Nanti buka nuan nemu cara kene ke ngatur stres tadi. Engko tadi berunding pasal nama ne? Kau ngel duit kini
2: tang sih penanggul kini ramadhan penanggul tambah ya segi Indo
0: mainnya mayu daterinya ya kena 80% ya lebih 50%nya segi puncak ya datai hari Indo tang na semua ni bukan aku kau pernah nyu Indo bukai kan sopan
1: nah nyak ke mana
0: jadi ya situ lagi
1: sama mengigas stres
0: maka Juni benar-benar ngel Indo kita tu lah itu yang pun cara ganti bayan yang ambil pendekatan bakal induk bukai dah ke berandau atau ke madah ke sesuatu dalam gerbu bukai lah nanti yang pun cara ni ya refer lagi cara ngau me time bakal berkemas ke bilia lepas nanti bakal ya tusur undiam kan lepas main ngemas bilia bilia udah bersih otomatik ya
1: stres
0: ya apa nyawa boleh nyawa ngau sampah-sampah yang kebukainya nanti diperhatikan ya cara hidup menjadi yang kaya tu tadi nang ya orang ya ke mayuh di dia di rumah. Jadi orang mayuh lagi dia di rumah, stres ya tentu lah dari rumah nak. Yeah. Dapat tu dia di rumah stres dah tiada kena kopi.
1: Amat. Jadi. amat gaknya. Nyak sih tak cara hari Juni Ben. Jadi tu cara hari Anna Peter tu ga Sam. Lama kan nyebut Sam. Kini kena kan ngatu. Apa ya sedua melaki bini bisik stres ya. Sikit entah betusui dengan orang ke ya. Ngai ke orang ketawa ke penghidup kita ke benuang stres ke. Pasang aja radio automatik stresnya lenyau. Tajak utai mayuh ngasuh stres. Maya diri keni ke tu. Maya diri empu pan tau ngasuh stres. Mayau diri empu pan
2: mayau.
1: Mayau
0: tau ngasuh stres. Ya, mudah-mudahan. Siti aku tertarik tiba Jakob itu kadang-kadang menjeliti bahasa kita. Ya. Kita itu malu ke madah ke orang lepas kita malu diketawa ke orang.
1: Amat. Yeah.
0: Hanya dia, ya meh, sekadarnya kan yang ngujuk ke bakal lelaki itu tadi malu diketawa ke orang. Kita mau lelaki, sikit bisik ego.
1: Amat.
0: Ya, bukan sikalnya ya. Ego dalam hati itu. Namun, ketegal ke kelalu malu kak ngai ke diketawa kurang nare luar ya mantai ke serbana diri tu nya menyebab 80% dari ngambil pemutus madam sebut diri
1: ya nya siti utai kena manah ya tun sing kena manah
0: nya kadang-kadang bisa guna ga kita itu laki itu laki lah kalau biasa tadi yang miga orang no meluah jadi kita muda laki kita itu tadi main tripun tau ke ya bisa gay chatting room ke mana ngacau sedak ya meluah
1: nya layannya nya kat nambah ke stres tau ngasa tu seru ni
2: ini dah nya plot twist dah nya
1: nah boleh bekenya asai ko mayo itu yang kau sedua itu pelabak ko mayo bekenya pelabak ko nanti asai stres ngasika tu luka ngi kasika tu jojo lagi mayo lagi stres.
2: Kami orang laki jujur.
1: Nyak uka jujur.
2: Jujur madah ke.
1: Nyak mayo lagi.
2: Kebenarannya
0: sih. Ini lah kebenaran. Gue bapak tolak.
1: Nyak mayo lagi. Kena ke mayo lagi utai ngasuh anak bulu. Nyak ngasuh lagi stres. Mayo lagi stres.
2: Nambah ke stres.
1: Nambah ke stres. Anang kenyak meh. Anang kenyak.
2: Okey, kita dengar ke lagu hari Lembang Lemai itu dulu. Seberapa baca komen peninggalan kita ke bukai per Facebooknya.
0: Oh, jadi pagi tu lemambang lemai penguji dua pagi trio salah
1: trio pagi mana tinggal ko tu
0: pernah mata tu kecil sih.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Teguran Sejarah.
2: Ya, berasa kita yang udah tahi penghujung tu deh.
3: Mm-hmm. Munyi kalau tiba aku mau cari main boleh, tahi bawa minit tahi permainan.
2: Ya, ya, ya, ya.
1: Tadi baru kau belaban, lo asal orang ngetu kata deh.
2: Lo semangat tadi sih.
1: Oh, ya.
3: Kita lagi cerita ke topik kita itu, ngenang keba utai ke disebut stres ya. Jadi peningat kita ya pagi tu ianya tadi yen wheel ke ya. Kita yang mensia tu bola ngumbai diri nda stres tangnya me anang nurut kati ba stres tu nyentuk kita nda boleh fokus ba stres utai anti asai ke asai ke nda boleh tadi yang mai kita berkongsi ke ngau orang nah salah berkongsi ke ba orang ke dikarap ketua jadi nya kaya anda ngambil cara muntang untuk kemudian sekiri. Jadi mana gitu non mantai kurang. Jadi ya tu tadi nyau kira ngelak cara dah hidupnya macam. Ya nyak tadi mansut ke stres tu ngelak lepas ke bala BFF.
1: BFF. Tahu ke orang ke boleh dikara kenuan. Ukai ngiga cara muntang ngiga orang bukai kena dikelala.
3: Jadi nya tadi guna kita tadi bisi besti lah.
1: Nanti dia doai deh.
3: Nanti bukan doai pusi deh. Nanti bahas tentang besti itu berapa lama non ngambil kawal kak ngambil orangnya toko mengiktiraf orangnya jadi besti nuan bagitu induk
1: nanti buat aku tuan aku ngan yang aku buka leban siku-siku nak sama deh
3: ya
1: nanti aku tu jabat ke jampak Arab ku orangnya nyau semua dah aku mada semua orangnya besti aku dah dan nanti indur mantai ke sebenarnya nasi gig ngagai kente tua bisa arom kenekah orang petuai mantai ngagai petuai rempu meh nanti bisa bini kenyau meh kau aku tu tadi anang ngiga cara muntang tenjak makau bunyi kau tadi besti bunyi kau tadi dah tua tu jadi melaki bini tu tadi nadain Nadan tu rahsia. Nah, Nadan tu rahsia ada yang nadai bestie forever. Lama bestie tu pun nemu nucuk belakang.
2: Oh, betul.
3: Ya
1: nikah belakang, amoi yo gejak aku buka. Jadi utanya patut diperhati ke kita mah nanti nang amat urang yang boleh dikarap kenuan mantai ke sepanah nuan. Nadai salah berkunci tang dok semua orang ulen nerima pengurang tu tadi. Ninga penanggul tu.
3: Betul. Lepas nak besti pantau jadi nesti kau juang kan? Okey, jadi dah sampai penghujung tadi, Cak. Besti kita yang berluarnya pendang nanti.
2: Kebenarnya, saya tanya kami tiga tu tadi. Amat kena rindu. Stres tidak ya. Lalu mengungsi ikut tanya dengan orang bukai. Ayolah cerita dari peninggalan kita dia tadi.
3: Lepas nak besti kebala tadi. Mengungsi karif nolbak di rimpu.
1: Ya, penolbak
3: di rimpu. Terbagi cara cara terimpunya mereka kang lari dari hari stres tapi majority caknya bukan bunyinya cak madah ke besti
2: iya
3: lama jarang kita laki nanti madah cak dan ke lain laki itu sama pagi yang laki itu ngetan lagi mendam megang stresnya
2: ini salah agak kebenar ya lapan ya nang dah normal tanya tadi
1: dah
2: cukup komen dek buat kita tim si penanggul nak si kita kawan dah kurang
3: jadinya macam ni ngai bala kami ke sama laki megang siti kurang ke ego.
1: Amat
3: mau ngajar ke kumpul ga? Aku sisi aku ego aku saya. 225 aku ya.
1: Oh, nyamai tadi ada ke sama berarti ke kenika stres rimpu anak lalu mai stresnya ngujung ke
3: hadir. Orang buka itu stres lah banyak.
1: Orang buka
3: stres
1: orang buka.
2: Ya, lah masalah, hanya salah. Aku jaga.
3: Jadi
2: stres sama orang buka. Di ke stres ke diri aja.
1: Stres ke diri.
3: Karena ngelampir ke stres buka gigi penyakit.
2: Okey. Dan akan kita mulai Pak SSL pagi itu.
3: Mau pun dulu kami bawa kita temu baru kita minggu baru nyala bari ngau jam ya kesebaka.

Kesatuan Rakyat, Asas Kekuatan dan Masa Depan Negara. MyCard generasi baru dikeluarkan hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Hubungan Malaysia dan Indonesia terus diperkukuh menerusi lawatan kerja Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang bermula hari ini. Perinciannya bersama wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim di Jakarta. Silakan, Shikin.
1: Baik, terima kasih, Diati. Lawatan kerja 4 hari Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta memberi tumpuan kepada pengukuhan kerjasama sektor halal serta hubungan dua hala Malaysia-Indonesia. Bakal Duta Besar Malaysia ke Indonesia Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata, fokus utama lawatan ialah penyertaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam sidang kemuncak halal 20 atau H20 ke-5 atas jemputan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Indonesia. Beliau dijadual menghadiri majlis pembukaan sidang kemuncak itu esok selain menjadi ahli panel dalam sesi yang membincangkan pengukuhan hubungan dan kerjasama antara negara menerusi Majlis Halal Serantau. Menurut Datuk Muzaffar, Malaysia melihat H20 sebagai platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara kerajaan, pihak berkuasa halal dan pemain industri termasuk melalui cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Di peringkat dua hala, beliau berkata kerjasama antara JAKIM dan BPJPH Indonesia turut diberi penekanan khususnya untuk memudah cara perdagangan produk halal antara kedua-dua negara. Selain agenda halal, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka hari ini. Pertemuan itu dijangka membincangkan hubungan dua hala serta bidang kerjasama meliputi pembangunan desa, pengurusan bencana, isu sempadan dan maritim, perdagangan, keseling hubungan ekonomi, pendidikan dan juga TVET. Jadi sekian laporan saya, Nurul Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Ja, kembali ke Angkasa Puri bersama Diati.
0: Baik, terima kasih Shikin. Semangat kebersamaan dan perpaduan perlu terus dipelihara bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu, makmur dan berdaya tahan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kekuatan negara terletak pada kesatuan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa, agama, budaya dan latar belakang. Perjalanan Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan dan kesejahteraan dapat dibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang diwarisi. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut menekankan kepentingan perpaduan sebagai asas kekuatan negara dalam mendepani cabaran dunia yang semakin tidak menentu. Menurut beliau, keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Sebaliknya, perlu dipelihara dengan menghormati perbezaan agama, bangsa, budaya dan bahasa. Semua pihak bertanggungjawab memastikan perbezaan pandangan tidak membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan termasuk melalui kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Ini pula mengenai teknologi kecerdasan buatan AI. Program teknologi berkenaan akan terus dipergiat di seluruh negara bagi memastikan golongan sasaran menerima manfaat, pendedahan dan akses yang sewajarnya. Menteri Digital Gobind Singh Deo berkata, usaha itu penting kerana masyarakat perlu memahami cara menggunakan teknologi berkenaan yang boleh membantu memperkasa kehidupan dan perniagaan. Malah beliau turut menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan program AI yang akan memberi manfaat kepada 100,000 belia.
2: Kita ada program-program di mana kita membawa agensi-agensi seperti Talent Corp dan sebagainya untuk memberi lebih pendedahan kepada rakyat berkenaan apakah sebenarnya itu AI dan bagaimana mereka boleh menggunakan AI itu untuk memperkasakan lagi kehidupan mereka dan juga perniagaan mereka. Kita lihat ramai peniaga-peniaga kecil juga perlukan bantuan. Kita dapat bantuan daripada beberapa agensi seperti TikTok Shop dan sebagainya. Mereka ini memberikan latihan bagaimana dapat menggunakan platform-platform yang sedia ada untuk memperkembangkan lagi perniagaan dan sebagainya.
0: Gobind Singh Deo. MyCard generasi baharu dengan 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini mula dikeluarkan hari ini. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara JPN, sebanyak 40 cawangan menyediakan perkhidmatan pengeluaran MyCard baharu dengan tempoh siap pada hari yang sama. Manakala permohonan di cawangan yang tidak mempunyai kemudahan cetakan mengambil masa sehingga 5 hari bekerja. Antara penambahbaikan ialah penggunaan kod QR bagi pengesahan dan penguatkuasaan, teknologi hologram, teks mikro, ciri keselamatan ultra ungu, turihan laser serta chip dengan tahap enkripsi lebih tinggi. Berita seterusnya, indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 pagi tadi. Tasik, Ipoh, Perak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 182 diikuti Seri Manjung, Perak 179. Manakala Sungai Petani Kedah dan Pegoh Ipoh masing-masing 160. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Johan Setia Selangor merekodkan bacaan 158. Manakala Minden, Pulau Pinang, Taiping, Perak, Cheras dan Putrajaya masing-masing 157. Bacaan IPU tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Johor, Pahang dan Melaka. Luar negara, rakyat Malaysia di beberapa kawasan Arab Saudi dinasihatkan kekal tenang, berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan sekiranya menerima amaran kecemasan. Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah berkata nasihat itu melibatkan rakyat Malaysia di Jeddah, Taif, Yanbu, Abha, Khamis Mushaid, Jizan, Najran dan Al-Ula serta kawasan lain yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi. Mereka dinasihatkan berlindung di dalam bangunan, menjauhi tingkap dan kawasan terbuka serta tidak keluar semata-mata untuk merakam gambar atau video. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa Houthi dan Arab Saudi mengadakan rundingan bagi meredakan konflik yang semakin memuncak di Yaman. Tegasnya, tindakan ketenteraan sahaja tidak akan menyelesaikan krisis dan kedua-dua pihak perlu mengutamakan rundingan. Guterres turut mengutuk serangan Houthi terhadap infrastruktur awam di Arab Saudi serta gangguan pelayaran di Selat Bab al-Mandab. Sekurang-kurangnya 21 individu terkorban termasuk 12 kanak-kanak dan 5 wanita selepas sebuah bangunan kediaman 6 tingkat runtuh di kawasan Tal Al-Hawa di Gaza. Agensi Pertahanan Awam memaklumkan 45 mangsa lain yang cedera telah dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan, manakala puluhan lagi individu dikhuatiri masih terperangkap di bawah runtuhan. Operasi mencari dan menyelamat bagaimanapun berdepan kesukaran berikutan kekurangan peralatan serta jentera berat. Beralih ke sukan bola sepak, Manchester United tersingkir daripada Piala Liga selepas tewas 3-2 kepada Brighton. Meskipun berdahului 2 gol di Old Trafford, United membuka tirai jaringan menerusi Chelsea dan Mason Mount dalam tempoh 10 minit pertama. Bagaimanapun, Brighton bangkit menerusi Haralam Postecoglou dan Pascal Gross sebelum Maxim Dekuyper menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-70. Kekalahan itu menyaksikan United mengalami kekalahan kedua berturut-turut di laman sendiri. Perkembangan La Liga, Barcelona mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini setelah membelasah Racing Santander 7-2 di Camp Nou. Perlawanan itu turut menyaksikan Rafinha meledak hat-trick. Manakala 4 lagi gol Barca dijaringkan João Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal dan gol sendiri Arsène Villalibre. Kemenangan besar itu membolehkan Barcelona mengumpul 21 mata sekaligus kekal di puncak Liga 3 mata mengatasi Real Madrid. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesatuan rakyat, asas kekuatan dan masa depan negara. MyCard generasi baharu dikeluarkan hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Guys, tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Hari tu hari Khamis. Mul dan Eswan menemani kita orang. Apa khabar kita orang pagi tu? Okey, kata.
1: Okey. Bawa dapat dengar suara rimpun tu. Jadi apa khabar kita orang semua? Okey ke hari tu? Macam ni dengan cuaca di tempat kita orang, kalau di Miri macam mendung-mendung jauh rupa hari.
0: Yalah, tek. Sebelum kita masuk konti, tek, nak kita nanggap macam mendung.
1: Semun-semun
0: jauh rupanya. Harap hari tu orang ada musim jerebu tu mungkin dah beransur.
1: Betul.
0: Musim hujan sedang berlangsung.
1: Mun boleh lah. Janganlah ada lagi jerebu kita ambak jauh-jauh.
0: Ditiup-tiup kata orang.
1: Okey, untuk kita orang yang baru bersama kami orang, boleh tonton kami orang di Facebook juga ketika tu. Miri FM Official ataupun di RTM klik kami orang pastinya lah. Cari ajak Miri FM ujung jari semua. Hanya senang gini tu. Betul-betul percuma.
0: Betul. Jadi selepas tu kita nak layan dulu lagu daripada Maliki Yassin Sulaiman Zizi Kirana yang tinggal sebelum kita ikuti rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri untuk perkongsian ramalan cuaca. Apakah ramalan cuaca kali itu?
1: Okey, jom kita terus selayang geng pagi
0: Miri FM.

0: Info Cuaca di Mir FM.
1: Okay, info cuaca di Miri FM. Okay, kita bertemankan kembali Mul dan juga S1 pastinya di Geng Pagi. Untuk hari ini kita bersama bersua kembali. Okay, ya, untuk info betul cuaca hari ini Mul nak kongsikan di mana tarikhnya 17 September 2026. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi hingga 12 malam. Di mana untuk pagi ini hujan di beberapa tempat, ya, harap maklum. Di mana untuk petang pula ribut petir di beberapa tempat. Kemudian malam hujan di beberapa tempat juga. Jadi keadaan laut di perairan, keadaan laut dan juga keadaan angin, iaitu dari barat 20 hingga 30 km per jam dan juga ketinggian ombak 1.0 hingga 1.5 km dan juga suhu minimum untuk di Miri ketika ini 24 darjah Celsius, manakala suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi amaran yang sedang berkuat kuasa pun jenis amaran adalah hujan berterusan dan tiada amaran diterbitkan untuk hujan berterusan ini, ya. Jadi maksudnya hujan si banyaklah. Kemudian jenis amaran pula di mana laut bergelora, tiada amaran untuk laut bergelora untuk hari ini. Jadi ini disediakan oleh rakan kita Zira Kamal bin Zahari daripada Jabatan Meteorologi.

0: Nyanyi di Geng Pagi.
1: Miri FM.
2: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Berhenti. Jangan sebarkan berita palsu. Satu perkongsian ribuan kesan buruk. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum sebar. Semak sumber, sahkan fakta. Gunakan akal. Jangan sebarkan. Kongsi kebaikan. Berita palsu memusnahkan masa depan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan bertanggungjawab. Ikhlas daripada kami di Mir.

0: Okey, assalamualaikum. Bertemu lagi kita di Geng Pagi Miri FM. Tadi sudah kita ikuti info cuaca di Geng Pagi Miri FM. Info daripada rakan kita Jabatan Meteorologi Bahagian Miri. Selepas ini kita nak ikuti pula Positif Pagi. Okey, untuk anda yang menyaksikan kita di siaran langsung ketika ini di Facebook Miri FM, kami mohon maaf ada masalah teknikal, mungkin ada suara tak didengari. Tetapi hanya gambar sahaja. InsyaAllah kami akan perbetulkan, kami akan percepatkan. Ada masalah teknikal sedikit lama lah.
1: Walaupun ada masalah, tetap boleh dengar radio. Buka aja radio kita orang frekuensi 95.7, 98.0. Betul. Jadi kepada kita orang yang sedang memandu ketika itu, hati-hati. Okey, jangan laju-laju. Bahaya. Kalau apa-apa jadi, saya sibuk tanggungjawab. Sian, kita orang juga sakit.
0: Benar. Sayangi diri, sayangi keluarga, sayangi siapa-siapa je lah.
1: Ujung, semua orang nak disayang kita. Jadi kepada kita orang,

0: Teruskan dengarkan kami orang di Mi FM. Di sini je kita orang berada, si kisahlah di Kuala Baram kah, di luar kah, sini-sini ajalah nak. Janji kita orang dapat dengarkan kami orang di Mi FM.
1: Betul, di luar daripada Miri pun kita orang boleh dengar kami orang melalui bukan frekuensi, melalui aplikasi RPM Klik yang boleh di-download secara percuma di telefon pintar anda, di App Store ataupun Play Store kita orang. Jadi selepas tu kita nak ikuti pula info positif pagi berkaitan dengan berubah dan berhijrah lah. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu dengan lagu Ekspedisi Apa Nak Dikata. Selepas itu kita nak bersama dengan rakan kita jam 10 kelak mul.
0: Ada tetamu. Kelak tersimpan loh.
1: Kelak kita simpan. Siapa sidaknya? Kelak kita akan bersama sidaknya di Geng Pagi
0: Miri FM.

0: Macam-macam ada di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku.
1: Positive Party, dua lebih. Ini kami.
2: Info cuaca di Miri FM.
3: Macam-macam petua hanya di Miri FM.
4: Jom ikuti info kesihatan setiap Selasa 11 hingga 12 tengah hari.
5: Semua, hari ini kita akan belajar membus gigi lagu Doremi.
6: Mari belajar berus gigi.
4: Info solat di Miri FM.
7: Lagu-lagu nasihat dan dakwah.
8: Catahi Miri FM. Evolusi muzik terkini.
9: Halo.
0: Jadi apa tunggu lagi? Layan lo Miri FM.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita hari ini dengan tajuk Berubah dan Berhijrahlah. Tuan-puan, rambut sama hitam, hati lain-lain. Pernah kita dengar peribahasa ini kan? Maknanya, kita ini berbeza dari semua aspek. Berbeza pandangan, berbeza tingkah laku dan berbeza cara hidup. Ada orang yang akhlak dia baik dan sempurna. Ada orang yang akhlaknya buruk dan suka menzalimi orang lain. Dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, memang tak lepas dari melakukan kesalahan. Kesilapan dan kesalahan yang tidak kita perbaiki akan menjadi normalisasi dalam kehidupan kita. Kita akan sentiasa berburuk sangka kepada orang, sentiasa marah-marah, selalu mencarut, melakukan perbuatan bertentangan dengan undang-undang, selalu menyusah dan menzalimi orang lain. Semua ini pasti akan mendapat balasan yang setimpal suatu hari nanti. Jadi, apabila kita diberi pilihan dalam hidup, pilihlah untuk berbuat kebaikan. Kebaikan ini tidak akan hilang, pasti dikenang oleh orang. Walaupun kita penat berbuat baik, ketahuilah bahawa kepenatan itu akan hilang, manakala kebaikan akan kekal selamanya. Berubahlah dan berhijrahlah. Berhijrah bermaksud mengubah sikap dan akhlak dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, dari yang

0: pasti kita tempuhi. Kita kena sabar, teruskan kehidupan dan berlapang dada kepada cacian dan makian, perlian dan pujian. Dahulu mungkin kita nakal dan jahat, tapi kita kini semakin waras dan matang dalam membuat tindakan. Kalau perbuatan jahat pun orang keji, berbuat baik pun orang keji, maka lebih baik kita buat baik. Kejian atas perbuatan jahat kita adalah tidak sama dengan kejian dan perlian orang atas perbuatan baik kita. Buat baik, hati akan tenang, fikiran sejahtera, emosi kita stabil. Buat jahat, hati gelisah, dia benci manusia, hidup tak berkat, fikiran tak tenteram. Jadi, berhijrah dan berubahlah. Takkan nak tunggu sampai tiba masuk kubur baru nak berubah kan? Cukuplah buat kali ini, kita mampu mengubahnya kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermakluman.

0: Sinar FM dan Miri FM.
1: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang sedang mendengar siaran kami di Sarawak FM pada hari itu, Khamis 17 September 2026, bersama anda dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Saya Azaz Azmi akan bersama anda dari sekarang ialah pada pukul 2 petang kelak. Tetapi dari sekarang, seperti mana yang kita dengarkan ID tadi, kita akan bersama rakan kita di Miri FM untuk info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM hinggalah pada pukul 11 pagi kelak. Okey, dah nampak visual kita tu. Rasanya Mul dan juga S1 pun sudah bersedia dengan tetamunya. Assalamualaikum S1 dan juga Mul.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah.
1: Oh, Abi. Meriah je bunyi kita orang di Miri non.
2: Meriah. Jangan si meriah.
1: Iyalah teh. Nangga tetamu kita pun meriah juga hari tu, Mul dan juga S1.
2: Oh, kacak-kacak comel-comel ya. Kita orang, kalau kita orang nak nangga sidaknya, kita orang kena pergi ke Facebook Sarawak FM.
1: Dan juga Miri FM.
2: Betul.
1: Ya. Tapi kacak-kacaknya tiga sempat melawan kacak Mul dengan S1 di sia lah. Pasal kita, kami orang empat orang tu mengalah di situ.
0: Okay. Kelak kami tak ringgit lah.
2: Bagi QR, kelak 5%.
1: Okay, sebelum kita nak berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Miri FM terlebih dahulu, apa kata visual dan orang tetamu dah ada. Perkenalkan dulu, tak kenal maka tak cinta tu Mu dan juga S1.
2: Kita nak berkenalan dulu lah dengan Encik Shelly Zebah.
0: Puan
2: Shelly Zebah.
1: Ya.
2: Lambai sikit mana Puan?
0: Negeri Sarawak Miri lah.
1: Ya, Puan Shirley, apa khabar Puan Shirley?
3: Baik.
1: Ya. Siapa lagi bersama kita tu Mu dengan S1?
2: Tengah ya, kita ada Encik Devisel Jimmy.
1: Ya. Selamat pagi Encik Devisel.
4: Hello, hai, selamat pagi.
1: Ya. Dan seorang lagi yang di hujung sekali, siapa agaknya?
2: Kita ada Encik Sitia.
1: Encik Sitia, apa khabar Sitia? Sitia.
5: Hai, selamat pagi.
1: Selamat pagi Sitia. Nama betul lah Sitia.
5: Sitia.
1: Ya, jangan salah sebut tu Mul dengan Shirley. Mul dengan Shirley lagi Mul dengan S1.
2: Jadi
1: DJ. Lain jadinya.
2: Okey, saya gudah diri lah Shelly jadi video.
1: Okey, topik kita hari tu tentang apa tetamu kita tu hari tu, Teh?
2: Kita nak bawakan sidaknya berkaitan dengan program yang akan berlangsung sebenarnya Azaz pada minggu hadapan tu Azaz, iaitu berkaitan program Sarawak
0: Literature
2: Festival 2026 yang culung kalinya diadakan di Sarawak dan Miri bahagian utama.
1: Jadi kita akan dapatkan info daripada tetamu kita tiga orang pada hari itu sebentar lagi. Tapi kita nak mulakan pembuka tirai info ekspresi Sarawak FM dan juga Miri FM dengan hiburan yang akan disiarkan dari Miri FM terlebih dahulu. Silakan.
2: Kita ada lagu dangdut. Kita mesti hibur pendengar-pendengar kita dengan lagu dangdut tu dulu.
1: Yeah.
2: Lepas ni kita ada sikit PSA untuk kita orang. Okay?
1: Boleh.
2: PSA tu memang kita orang akan tunggu-tunggu setiap bulan.
0: Okay.
2: Teruslah ya, info ekspresi.
6: Ni nyetik. Dance while the record spins. DJ like for doing hard.

0: mula berbunyi. Minyak kereta hampir kosong. Bil-bil mula menunggu. Sabar ya, rezeki sedang dalam perjalanan. Teruskan bekerja dengan ikhlas, berusaha dengan gigih dan berdoa tanpa jemu. Gaji mungkin belum masuk hari ini, tapi semoga rezeki datang dari pelbagai arah yang tidak disangka-sangka. Selamat bekerja dan semoga dipermudahkan segala urusan. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Okey.
2: Ya.
1: Bila nak gaji?
2: Bila nak gaji? Lemah nyawa lo. Bila nunggu gaji nak ah? Berdebar-debar hati. Dapat gaji berdebar-debar juga aku. Bukannya apa? Lepas yang banyak benda nak dilangsaikan selepas yang.
1: Yalah, di sini dia datang di sialannya kembali.
2: Kadang-kadang hidung ngambil duit
1: nak. Oh, hidung nak ngambil duit dia tebal sekejap.
2: Tapi ya,
1: kadang-kadang suka orang impunnya dulu 2-3 hari baru orang nak keluarnya.
2: Kena merancang lah terlebih dahulu tu S1 dan juga Mul. Okey, tetamu kita tu dah berdebar-debar hatinya nak memperkatakan tentang tajuk kita hari tu, Teh. Program yang akan berlangsung minggu depan lah. Okey, silakan S1 dan juga Mul.
1: Okey, kita nak tanya dengan Encik Puan Shelly dulu lah berkaitan dengan program tu sebenarnya. Bila, apa yang sebenarnya ingin dicapai melalui penganjuran program tu sebenarnya?
3: Untuk makluman, pendengar semualah dengan DJ, tu adalah program yang pertama kali dianjurkan di Sarawak lah secara khususnya. Dan yang dimulakan dengan Miri. So program Sarawak Literature Festival tu adalah program yang menghubungkan kegiatan kesastraan, penerbitan dan budaya Sarawak. Tujuan utamanya diadakan adalah untuk memupuk minat membaca selain dari perkongsian cerita, mengenali Sarawak secara dengan lebih dekat juga lah. Selain dari juga untuk program itu juga salah sikit usaha Bandar Miri untuk dijadikan sebagai untuk penamaan calon Bandar Miri sebagai UNESCO Literature City di untuk tahun depan lah penamaan calonnya.
1: Sangat-sangat menarik sebenarnya kalau kita nangga dekat Siana. Selainnya juga nak, kalau kita nak tanya lagi Mul sebenarnya Mul. Kalau orang tahu, kita dah tanya tadi minggu depan. Boleh sih tanya lebih detail lagi, kita ceritakan lagi dengan pendengar-pendengar kita di sini lokasinya akan berlangsung dan apakah berapa lama, bila sidaknya sesuai untuk datang berkunjung ke program talk sebenarnya.
2: Silakan.
4: Silakan Cynthia.
5: Program tu akan berlangsung di Stadium Tertutup Miri lah, dari 23 sehingga 27 September, bermula jam 10 pagi hingga 9 malam. Lokasi utama tu lah adalah lokasi utamanya di mana pelbagai aktiviti akan dilakukan. So kepada semua pendengar, bolehlah datang ramai-ramai untuk join program kami orang lah.
4: Jadi 5 hari lah untuk tempoh tolong tengok. Jadi selama 5 hari tu, sasaran kita orang lah untuk pengunjung yang datang ya. Adakah orang muda ajak kah?
5: Semua boleh datang, kanak-kanak boleh.
2: Ohnya terbuka lah ya.
5: Terbuka. Terbuka sebab program kami orang ada macam contoh, ada storytelling untuk budak-budak, untuk parents boleh anak-anak pergi. Kami orang ada bengkel. Kami orang ada Otters Highlight.
4: Jadi kita nak tahu lagi lah lebih lanjut kita di mana bahasa Melayu tu adalah tarikan utama lah dalam aktiviti yang menarik dan boleh nantikan oleh pengunjung sepanjang aktiviti tu nak jadi kita nak tahu juga lah macam ni tarikan tu boleh menarik pengunjung tu datang tu. Silakan Puan Shelly.
3: Okay. Untuk tarikan programnya kah? Kami orang akan ada juga lah penulis-penulis Sarawak dari lokal ataupun luar negara lah. Selain dari kami juga ada upacara kebudayaan seperti dari etnik lah ini akan perform tarian semua aja lah. Selain dari kami orang juga ada invite artis Sarawak untuk datang menyerikan lagi program kami orang. Selain dari itu pecara to, program tu akan diresmikan oleh YB Premier yang dijangkakan akan diwakili oleh YB Datuk Seri Haji Abdul Karim lah. And then banyaklah pameran waris pameran budaya warisan dan seni karya seni juga ada juga di Polah di sini. Ya gabungan dari book art book fair, pesta buku, Sarawak Author Festival dengan Sarawak Kena Festival. So tiga-tiga elemen tu akan digabungkan jadi sige. So nya di diperkenalkan sebagai Sarawak Literature Festival.
4: Oh, sebab yang kita pilih di stadium ya sebab kita mau kapasiti yang besar. Okey, so selalunya kami akan pergi ke pustaka selalu apa-apa aja program pustaka mesti pustaka, tapi kali itu memilih di stadium.
3: Sebabnya apa nyampun matlamat memang kami mau kami orang invite semua yang berada di sekitar Sarawak tu lah. Kami orang juga ada invite artis dari Brunei juga, Brunei dengan Indonesia. Sayangnya kami orang juga ada invite penulis apa putera penulis dari Semiri tu.
5: Penulis Cina juga.
2: Jadi pendek katanya sasaran kita bukan setakat kanak-kanak ya, bahkan orang dewasa juga.
3: Seluruh lapisan masyarakat.
1: Kalau baby ada sih untuk baby. Latihan bercakapkah ada sih?
6: Untuk baby kita ada berita baik sebab kita ada satu inisiatif dari Pustaka Negeri Sarawak iaitu Reading Seat. Reading Seat itu adalah inisiatif untuk kita galakkan membaca daripada baby lagi daripada dalam kandungan ibu mengandung lagi sampainya umur 3 tahun.
2: Betul. Kita kita orang sepatutnya ngembak mall dengan S1 ko untuk petik, membaca buku cerita ya kepada kanak-kanak. Tertariknya layap yang nangga mukanya dua lah ko.
1: Si, mun saya layap saya dengar baby yang baru sebulan dua bulan dah bercakap.
4: Amazing.
6: Ya ada caranya sendiri. Ya ada cara sendiri. Contohnya macam nyanyian, nyanyiannya pun satu-satu.
1: Tangisan dengan nyanyian lah.
6: Dan daripada sesi ya kita ada sesi meet and greet Emilia. Emilia ya adalah watak Reading Seat ya teh. Inisiatif untuk galakkan baby membaca ya teh.
1: Jadi sangat-sangat menarik lah sebenarnya.
4: Okey, semua lapisan masyarakat.
1: Semua lapisan masyarakat dari dalam perut sampai lah ke umur kita lah. Veteran-veteran pun semua boleh dijemput hadir sebenarnya. Selain ni Azaz, kita nak nanya sidaknya tu Encik David lah. Sebenarnya bagi pendengar, ada yang mungkin yang baru mau belajar, lepas ya ada si bengkel yang sesuai ataupun aktiviti yang sesuai di sediakan untuk sidak nyata.
6: Okey, berita baik untuk pendengar kita hari itu. Sepanjang 5 hari festival Sarawak Literature Festival 2026 itu yang akan berlangsung daripada 23 hari bulan sampai 27 hari bulan itu, kita menghimpunkan, kita hadirkan hampir 150 aktiviti sepanjang festival ya.
1: Banyak sekali.
6: Dan antara bengkel yang kita adakan adalah bengkel pengucapan awam. Okey, bengkel pengucapan awam itu memberi peluang kepada peserta untuk mengasah kemahiran sidaknya dalam menyampaikan idea dan membina keyakinan sidaknya ketika bercakap di khayalan ramai.
2: Ya, mau ada ikon S1 dengan Mul lah kan?
1: Si berhenti.
6: Ai, punya duit datangnya dua jadi fesi kali ni.
1: Si berhenti mulut cabai dua ke lah? Dua jam diberi dua jam lah si berhenti. Selainnya juga Encik David.
6: Okay, selainnya kita ada juga bengkel penulisan. Okay, atau seiring dengan kita pun matlamat lah. Mengembangkan minat menulis dan ia menjadi ruang untuk mendapatkan idea, belajar dan mengambil langkah awal untuk menghasilkan karya sidaknya sendiri. Selain daripada ya, kita ada juga bengkel pantun Iban. So daripada bengkel ya,
1: kalau kita pantun Iban ni cuma cakap sikit macam ni bunyi pantun Iban.
6: Kami belum datang bengkel lagi. Macam ni.

0: warisan dan memahami nilai warisan yang terkandung dalam sastra yatim. Okay, selain daripada ya, kita ada juga permainan tradisional dan juga sesi cerita rakyat. Tok, kita boleh belajarlah. Bagi keluarga, Tok adalah peluang yang bagus untuk memperkenalkan budaya kita ke anak-anak sidaknya lah.
1: Kita pun nak mengetahui lebih terperinci lagi berkaitan tentang festival kesusasteraan, bahasa dan sebagainya tu. Juga apa yang menariknya di stadium kelak bermula pada 23 hingga 27, betul tak nak? Sebentar lagi kita akan dapatkan info daripada tetamu kita, Puan Shirley, juga Cik Cynthia dan juga Encik Davidson, bersama dengan rakan kita di Miri FM, iaitu Mul dan juga S1. Kita berhibur terlebih dahulu ya, boleh ya?
2: Boleh.
1: Alright, kita bersama dengan Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo.

0: Itu dia persembahan daripada Ram Ram Ram dengan lagunya Selamat Jalan Romeo, membawa kita pada titik sekarang menghampiri 10.38 minit pagi. Kembali bersama dengan Azhar, Semul dan juga S1 di Stray FM dan juga Miri FM untuk info ekspresi, dan juga bersama dengan tetamu kita untuk memperkatakan tentang program yang akan berlangsung di stadium tertutup Miri bermula dari 23 September selama 5 hari itu. Okey, Mul dan juga S1, kita nak tanyalah kepada tetamu kita antara Puan Shirley ke Cik Cynthia ataupun Encik David Sel ke Encik David Sel. Apakah tema untuk kali pertama penganjurannya tu?
1: Tema. Mungkin
0: kalau sesilapnya celebrating words and heritage, betul lah?
2: Betul.
0: Boleh kita nak tahulah kenapa dikaitkan dari segi kita memperkayakan bahasa dan juga kebudayaan tu.
1: Silakan
2: Puan Shelly.
1: Puan Shelly. Okay,
3: sebab Sarawak tu nya banyak bahasa. Kita ada banyak kaum dan kita ada banyak budaya juga. So di festival tu kita akan rangkumkan semua yang kami orang adalah, yang kami orang ambil maklum, dan mbak persatuan juga, persatuan kaum untuk olah event sama dengan kami orang. Saya juga pelbagai bahasa juga akan diada seperti pertandingan tekna. Pertandingan tekna tu nya dari suku kaum apa?
2: Kayan.
0: Orang
3: Ulu.
0: Orang Ulu.
3: Bertanding lah.
0: Ya. Dan orang kelak pakai baju orang Ulu lah kelak.
2: Oh,
0: menarik.
1: Sangat menarik sebenarnya.
0: Ya. Saya nak tanya juga tu kepada tetamu kita tu S1 dan juga Mul. Sambil-sambil ada petik festival tu nak kah? Ada si ruang booth kah untuk jualan buku-buku sastra dan sebagainya kah?
2: Ada. Kami orang ada menyediakan roruai, contoh untuk putra penulis Miri. Kami orang ada sediakan roruai untuk Sida untuk promote buku Sida lah. Contoh macam Encik Abiza, penulis kita. Encik siapa lagi? Semua.
0: Abiza itu Azibai itu cousin saya.
2: Semua ada. And then kita ada jemput juga pempamer dari Brunei, DBP Brunei, dan juga untuk menjual koleksi sidaknya lah.
4: Boleh tahan juga lah, no. Jadi macam-macam ada lah di si Azaz.
0: Saya difahamkan sasarannya dalam lingkungan 5,000, betul lah?
4: Betul.
3: Dijangkakan dalam 20,000.
0: 20,000. Kami lagi 5 hari nak.
4: Waktu
0: perasmiannya 23 bulan lah.
4: Mudah-mudahan sampailah sasaran tu, sebab tempat pun betul dah pilihannya di
0: stadium.
4: Memang besar. Selalu memang kalau di Miri tempat yang akan jadi pilihan untuk mulah apa-apa program lah yang besar nak. Jadi lagi soalan kami untuk Zaza. Seterusnya kami nak tanya soalan dengan Encik David tu lah. Bagaimanakah SLF 2026 tu membantu orang ramai mengenali dan juga menghargai pelbagai kebudayaan, bahasa serta warisan di Sarawak? Macam ni kita nak tahu tu. Silakan.
5: Okey, untuk Festival Sarawak Sarawak Literature Festival 2026 tu, kita melibatkan pelbagai persatuan tempatan kita, pelbagai persatuan daripada komuniti di Sarawak, dan penglibatan sidaknya tu membuka ruang kepada masyarakat untuk berkongsi budaya dan memperkenalkan warisan masing-masing kepada pengunjung nak datang ke festival ya kelak. Dan selain daripada ya persembahan kebudayaan dan seni mempertahankan diri pun kita hadirkan juga kepada pengunjung yang datang pada festival kita yang bermula 23 sehingga 27 hari bulan tu, kerana persatuan yang kita jemput tu sidaknya ada booth sidaknya ada booth di luar di kawasan tapak kenderaan di stadium ya. Dan sepanjang festival tu juga rakan-rakan persatuan kita sidaknya akan bukan sahaja pola bu, sidaknya akan mempamerkan pakaian tradisional sidaknya. Sidaknya juga akan permainan tradisional.
0: Ada juga permainan tradisional.
5: Permainan tradisional dan cerita rakyat daripada kaum sidaknya. Dan dari sudut kesusastraan, karya berkaitan sejarah, budaya dan identiti Sarawak pun memberi gambaran kepada kita mengenai kehidupan masyarakat kita di Sarawak tu. So, ialah antara berita baik untuk pengunjung kita lah. yang ingin mengenali lebih lanjut mengenai persatuan budaya komuniti kita, bolehlah datang ke Sarawak Literature Festival Terengganu.
0: Oh. Saya pun ada pertanyaan tambahan lagi tau, boleh ya?
1: Boleh.
0: Kerana festival tu melibatkan kanak-kanak kecil hinggalah orang dewasa. Contohnya kita tu mak bapak, contohnya S1 lah, dengan mbak bininya, dengan mbak anak-anaknya, dengan 8 orang ya.
1: Ada saya 8 orang banyaknya.
0: Adakah disediakan juga ataupun ada tempat untuk kita nak kadang-kadang biar tu beragam dan sebagainya, ada jual-jualan ke makanan minum di sini ke kelas macam ni?
5: Ada, kita ada jualan, kita ada kita ada bahagian untuk pengunjung kita hadir melihat sendiri dan mendaftar menjadi ahli pustaka di pavilion kita dalam stadium Mekala. Dekat siap pun kita ada ruangan untuk meet and greet, di mana pengunjung yang datang kelak setidaknya boleh berjumpa dengan penulis-penulis tempatan dan juga penulis antarabangsa yang kita bawakan bersama sepanjang festival tu kelak.
1: Okey, kalau kita nampak sangat-sangat menarik, banyak aktiviti yang sangat padu dan mantap yang diadakan kali tok, yang dulu kali diadakan.
4: Betul. Sampai parking kami ingat dia nak.
5: Betul, sampai parking.
4: Nah, mudah di dalamnya mulah di parking yang pun ada jual.
5: Di parking yang bukan sahaja nak persatuan etik, kita ada bawakan car boot sale.
4: Yes.
5: Betul
4: sini. Oh, car boot sale pun ada
5: betul,
4: jual.
5: Betul, kita ada car boot sale. And hobbies juga kita bawakan di sekitar kita pun stadium.
4: Ingat di dalamnya aja.
5: Betul.
4: Di luar yang pun ada jual.
5: Dan untuk golongan remaja yang berminat dengan cosplay, kita ada pertandingan cosplay juga masa ya kelas.
4: Oh,
1: cosplay apa?
4: Cosplay tidak loyal. Tidak loyal. Kami BBNU tahu. Cosplay adalah cosplay yang adalah untuk pakaian anime.
5: Betul.
4: Ay,
5: boleh ikut tu.
4: Boleh.
1: Kami ada Spiderman pun.
0: Iyalah, saya bingung tau. Saya bingung S1 ke lah. Baca Spiderman dia pakainya. Bingung lah saya kok.
4: Bahaya
1: S1 pakai. Spiderman saya pun ada baju kostumnya.
5: Mungkin boleh daftar pertandingannya kelak.
1: Sangat-sangat menarik.
0: Ohnya pertandingan untuk
5: pertandingan.
4: Memang selalu ada orang bertanding. Lelah orang beli baju bukan murah ya you. Jadi teh bila benda yang dianjurkan memanglah jawab sanya teh apa pada orang teh adalah imburan balit nak. Jadi memang ada selalu pertandingan kalau cosplay. Jadi kepada kita orang nembiaklah selalu ngikut tu. Sidak nak muda-muda tu nang tahulah benda tu. Kita tu dah yang dah senja sikit tu memang si tahulah nah.
0: Jangan mada senja aku.
1: Saya
4: masih
1: muda.
4: Tapi dia cosplay ya aku malas.
0: S1 dah bersedia dah ya. Dah mikir bajunya di rumah.
4: Spiderman bukan cosplay. Harap maaf. Ayah pun dah salah nak. Jadi kepada kita orang mana-mana yang mendengar kami orang, ada jua cosplay akan dianjurkan di sia. Jadi keluarkanlah baju kita orang ya. Pilihlah watak-watak yang menarik untuk kita orang join.
1: Kita orang minat pakai Granger kah, kita orang minat Layla kah, Mobile Legend pun kostum. Kostum nak kostum.
4: Oh betul.
1: Betul lah kan.
4: Mobile
1: Legend. Betul lah ya. Lepas ya, kalau kita nak tanya lagi lah, kalau biasanya ada program tu ada yang berbayar masuknya nak. Kali tu macam ni, adakahnya berbayar ataupun perlu mendaftar dulu? Yang tu kita nak tanya kepada Cik Cynthia lah.
2: Untuk semua program yang kita anjurkan, semuanya percuma.
1: Ya, percuma.
2: So jadi siapa-siapa yang mau join bengkel kami orang boleh daftarlah secara percuma. If mau info lanjut boleh pergi ke Facebook kami orang lah, sebab semua poster kami orang dah post dalam Facebook kami orang. Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri pun Facebook.
0: Boleh mendaftar sebagai ahli pustaka tu?
2: Boleh, boleh free je.
1: Jadi ahli pun mendaftar pun free juga. Kan biasanya kadang-kadang kalau kita nak mendaftar tu berbayar. Jadi yang tu free kah?
0: Si boleh tanya lagi S1 oh nombor free je si di charge lah, di charge-nya kelah bising dua kita
4: mau jual di semua orang free mau jual bayar
0: masih dua nanya muktamad percuma katanya jangan dipertikaikan
4: lagi suka hati. Okey, untuk penyertaan dan bengkel mungkin adakah macam ni ada golongan tertentu kah yang ditumpu ataupun boleh juga secara terbuka? Silakan Cynthia kah yang jawab?
2: Untuk bengkel kami orang, contoh macam bengkel Terabai, nya boleh orang dewasa boleh juga.
0: Terabai ya apa teh Cik Cynthia?
4: Oh, kalau kami orang bahasa Sarawak, Terabai ya
1: aduh.
4: Nang lain lah bunyinya. Jadi itu apa maksudnya?
0: Terabai teh.
2: Ya macam apa?
5: Perisai.
2: Perisai
5: ya.
2: Shield ya.
0: Shield, perisai.
2: Macam kita melukis dekat Terabai lah, corak-corak semua.
1: Kalau kita main Mobile Legend ni tadi, nya ada shield. Kalau kita mau tambah nyawa, shield-nya lah.
4: Betul.
1: Jadi banyak makna sebenarnya.
4: Oh, kita pola dekat tempat yang sendiri. Okey, maksudnya memang secara ukiran kah macam ni? Memang lukis.
2: Nya mewarnanya akan disediakan benda ya, Terabai ya. So semua yang join bengkel ya akan nyalah based on yang pun
1: creativity. Oh, boleh bawa balik ataupun tinggal di sini.
0: Tadi ya, Cik Siti ada madah tentang mewarna. Ada sih tandingan mewarna untuk kanak-kanak tu.
4: Macam ni, aktiviti untuk kanak-kanak mewarna. Kedong dah sebut mewarna.
5: Ada. Kita ada kontes untuk mewarna bagi kanak-kanak. Bagi yang berminat, boleh hadir and boleh nangga kita pun Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri ataupun Pustaka Negeri Sarawak. Di sini kita memang post kita pun aktiviti, kita pun bengkel dan setiap aktiviti kita ya, yang ada sasaran umurnya masing-masing. Setiap kita si tinggalkan mana-mana kelompok masyarakat. Jadi ialah berita baik yang kita bawa sepanjang 5 hari festival.
4: Benar-benar. Lagi-lagilah program tu macam nang padat no. Program tu arung bulat 5 hari tu nang full swing lah Ramada.
1: Kata orang 150 IG.
4: Jadi boleh sih kami orang nak tahu dengan lebih lanjut lagi. Mungkin ada pendengar yang mau tahu, si dengar tadi macam ni, mau tahu perkembangan mengenai SLF 2026 tu. Dengan lebih lanjut.
5: Okay, bagi yang berminat, bagi yang berminat untuk menyertai program Sarawak Literature Festival 2026 tu, jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook rasmi kami, Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Kerana di sini kita akan posting kita pun poster, kita pun hebahan mengenai festival yang akan berlangsung selama 5 hari tu lah.
0: Saya buka untuk Pustaka Negeri Sarawak tu nak keluar info ekspresi di sini. Aku muka kita kita berlima di sini.
1: Ya
0: lah teh. Apa khabar kepada teh sahabat-sahabat pustaka tu yang sedang menyaksikan kita?
4: Lalu besar muka kita tak teh sah.
0: Ya lah teh.
1: Anda jadi supan lah saya tu. Okey, selainnya kita ada soalan yang terakhir lah sebelum kita mengakhiri info kita kali tu. Kita nak tanya lah dengan Encik David sendiri berkaitan dengan harapan lah daripada selaku pihak penganjur tu teh macam ni. Lepas ya, pesanan kepada setidaknya masyarakat di bahagian Miri tu, khususnya lah di sekitar bahagian Miri tu, dan juga pendengar-pendengar kita yang mendengarkan kita hari tu untuk SLF 2026 tu.
4: Silakan.
5: Okey, bagi kawan-kawan, bagi rakan-rakan yang sedang mendengarkan kita pada pagi itu, kita berharap masyarakat di Miri ataupun di seluruh Sarawak untuk memberikan sambutan kepada festival yang kita akan jalankan selama 5 hari itu, bermula daripada 23 sehingga 27 hari bulan September itu. Karena festival itu kita himpunkan pelbagai aktiviti menarik dan kita jangkakan sekitar 20,000 sehingga 50,000 pengunjung sepanjang 5 hari penganjuran ya. Dan kami sangat mengalu-alukan pelbagai kehadiran kanak-kanak, pelajar sekolah, keluarga, pendidik, penulis dan peminat buku. Kerana setiap pengunjung yang boleh memilih pengalaman yang sesuai dengan minat setidaknya, sama ada membaca, menulis ataupun mengenali budaya. Dan selain daripada harapan mereka orang adalah untuk pengunjung membawa pulang minat membaca, supaya setidaknya makin minat membaca, minat etik bertambah, penghargaan yang lebih mendalam terhadap karya tempatan dan sokongan setidaknya tu sangat bermakna kepada penulis serta penerbit Sarawak kita. Dan kita juga mahu pertemuan sepanjang festival tu membina hubungan yang berterusan lah antara penulis, pembaca dan komuniti, sebab hubungan tu hanya boleh membuka ruang untuk perkongsian ilmu serta kegiatan kesusasteraan selepas festival yang berlaku kelak.
0: Bagi mereka yang ingin mendapatkan info ataupun butiran lebih terperinci, boleh layari website pustaka, betul ya?
1: Betul. Okey, Zah, sebenarnya tadi sebelum setidaknya bersama dengan kita tadi, kita kami dok mula dan nanya sebenarnya setidaknya ada mbak artis sebenarnya.
0: Artis yang mungkin menjadi sasaran dan nyokong siapa teh?
4: Ada konsert.
1: Ada konsert. Disediakan untuk masyarakat sebenarnya.
0: Siapa artisnya teh?
1: Jadi kita nak minta siapa nak kongsikannya sebenarnya?
3: Kami boleh lah. Untuk seluruh warga Sarawak yang berada di Miri ketika ya, kami ada invite Hafiz Suib.
0: Mawat.
3: Kami orang juga ada invite The Sapit Shredder, Anderson Kalang. Taylor Louis, Alena Murang pun ada juga. And then Labu Sakti juga.
5: Melissa Francis, Harry Francis.
3: Dan banyak lagi lah.
0: Bila ni orang dijangka membuat persembahan tu? Hari yang ke berapa?
4: Hari ke berapa ni kamu orang sembahan?
3: Mungkin Cik David boleh jawab.
5: Okey, untuk persembahan tu adalah pada malam 27 hari bulan. Malam terakhir kita.
1: Sangat-sangat menarik sebenarnya kalau kita nanggar nak artis-artis tempatan tu lah masa ada peluang yang diberi kepada masyarakat untuk kita orang datang ramai-ramai untuk nanggar sidaknya beribu dengan sidaknya retis-retis tu kata orang.
0: Lagi-lagi dengan nama Patik Mawat ada di Sia, Hafiz Suib ada di Sia, S1 ada di Sia. Ada S1 ni dah lho.
4: Salah.
0: Okay.
1: Belum lagi saya sign kontrak.
0: Siapa?
1: Dulu saya sign kontrak dulu dengan
0: Sia. Okey, rasanya setakat sajalah pengisian kita untuk pada hari itu. Kita ingin ucapkan terima kasih S1 dan juga Mul. Kita perkenalkan sekali lagi nama-nama tetamu kita. Silakan.
4: Terima kasih juga kita nak ucapkan kepada Puan Shelly kita, kemudian Cik Cynthia dan juga Encik David Sal yang sudi datang ke Miri FM untuk hari itu sama-sama kita berkongsi mengenai program yang bakal berlangsung pada hari Rabu minggu depan, iaitu Sarawak Literature Festival 2026 anjuran Pustaka Negeri Sarawak Miri.
0: Bermula di stadium tertutup Miri, bermula pada pukul
4: pada pukul 10 pagi sampai
1: 9
4: malam.
1: Sangat menarik sebenarnya aktiviti yang sidaknya adakan. Apa ya dibisik-bisik Cynthia?
0: Ada kata-kata terakhir lagi kah? Ada kata-kata terakhir kah sebelum kita menutup tirai tu?
2: Untuk pengetahuan pendengar, bukan saja mula aktiviti di stadium, dekat pustaka pun ada juga aktiviti lah.
1: Apa ya?
2: Kami orang ada bengkel, storytelling, semualah di sini. Bolehlah join di dua tempat ya.
4: Stadium ada Pustaka Negeri Sarawak. Masih jauh je bang.
0: Mun macam ya S1 dengan Mul kelah berbagi tugaslah, seorang di stadium, seorang di pustaka.
1: Stadium, S1 di pustaka.
0: Jangan ambil nak dekat aja lah Tina.
1: S1 kan suka membaca buku.
0: Ya, boleh.
1: Buku apa yang paling cepat dibaca? ABC.
0: Bijak kanak-kanak ini. Okey. Kita akan menutup tirai untuk info ekspresi dengan lagu terakhir dari Miri FM. Boleh ya?
4: Boleh.
0: Ya. Dan selepasnya S1 dan juga Mul akan bertugas hingga pukul
4: 12.
0: Saya di Sarawak FM akan bertugas hingga pada pukul
4: 2.
0: Ya, betul. Bijak. Kita jumpa lagi. Silakan dengan hiburan dari Miri FM. Silakan.
1: Kita tinggalkan anda dengan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Mili FM.

0: orang tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM. Hai guys, satu minggu, satu resepi dalam resepi dapurku. Kali tu kami mau bawa ke kita orang resepi ayam masak kicap. Ayam tu kita orang mau guna setengah ekor ataupun seekor ia terpulang dengan kita orang. Okey, potonglah ikut sesuai ataupun selera masing-masing. Lepas itu kita orang kena sediakan bahan yang mau ditumis macam bawang besar, bawang putih, bawang merah, halia, serai dan juga sedikit cili padi. Untuk terpulangkan kita orang, kalau mau pedas, pakai. Kalau si mau pedas, asyik payah pakai. Okey, lepas itu kita orang kisar barang tu ataupun kita orang hiris. Lepas itu kita orang kena sediakan juga kicap manis, sos tiram dengan sedikit minyak untuk menumis. Panaskan minyak, lepas itu tumis bahan yang kita orang dah kisar tadi ataupun kita orang hiris tadi. Dah naik bau ataupun kekuningan, keterangan, kita orang masukkan ayam. Lepas itu tumis-tumis sampai ayam ni keluar air ayam pun. Lepas itu kita orang masakkan kicap dengan sos tiram. Kalau si kurang rasa masin, boleh letak garam ataupun secukup rasa. Masak sehinggalah isi ayam ni tadi ngeleput ataupun masak cukup lembut, cukup empuk. Tutup api, hidangkan, makan dengan nasi putih. Sedap.
1: Ini dia, stesen yang tak pernah tidur untuk anda semua.

0: Okey, assalamualaikum. Kembali lagi kita menemui anda di Geng Pagi Mir FM bersama dengan Eswan dan juga Mul.
1: Ya, ya, ya. Masih lagi di sini bersama dengan anda untuk pertemuan kita hari ini 17 September 2026, hari Khamis. Mul dan Eswan sampai ke 12 jam.
0: Sampai jam 12:30 hari. Kini tok dah 11:24 minit pagi. Asyik berasa.
1: Betul.
0: Asyik berasa. Mungkin ada mak-mak, bapa-bapa, suami isteri,
1: ibu, gitu. Ibu, bapa-bapa macam ya.
0: Au, berjoget kau.
1: Ewa, ewa, sama-sama kita. Tengah miri
0: FM. Lagi. Dengar kita orang ya, asyik. Nyap lagu Sumbang.
1: Saya nunggah hujan supaya kita sedang tengebu memori.
0: Aku mau bercakap udah lagi. Aku mau bercakap lagi kau. Okey, apa mau dicakap aku tadi?
1: Okey, kita main lagu saja.
0: Kita main lagu saja. Kita main lagu saja dengan Mawat tu. Hai, Mawat datang ni.
1: Tali-tali yang lepuh.
0: Salah, kata fasih. Betul, betul udah.

0: Sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kesihatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.
2: Auk, benar ya Mula. Kata orang kini tu nampak je sehat.
3: Dalam kita si tahu.
2: Memendam
3: rasa.
2: Yalah tek, kadang-kadang kita nanggar orang yang sehat je. Si kisah lah orang madah kini tu. Orang madah, ih besarnya badannya ya, ih gemuk nanya ya. Orang madah orang gemuk ke sakit. Si semestinya. Kadang-kadang kita tak kurus kah, kita tak nampak sehat kah, kita tak berisi kah, sebenarnya benar. Si semestinya sehat.
3: Saya ada kawan saya kurus lekai kecil tapi kolesterolnya sangat tinggi.
2: Nah.
3: Jadi orang yang kurus kecil tu selalunya majoriti lah, lebih-lebih lah akan ada kolesterol tinggi. Jadi kita sibuk nak macam pada orang air kahwin mesti penyakit asi. Jangan. Apa yang perlu kita sarankan kepada kawan-kawan kita, orang sekeliling kita, udah cek kesihatan teh.
2: Ialah kita kena molah kesihatan. Si semestinya kesihatan untuk pelbagai jenis sebenarnya. Ada kesihatan mental, ada kesihatan fizikal, ada kesihatan dalaman. Semuanya kena buat pemeriksaan sebenarnya. Pergilah ke klinik-klinik yang berdekatan dengan kita orang. Jadi kita nak, yang menariknya minggu kali tu kita nak kongsikan dengan kita orang jual berkaitan dengan jualan ramah madani tu Mula. Macam yang kita kongsikan jualan ramah bergerak tu. Kasih dan
3: bila
2: bilanya berlaku,
3: bila Israel
2: datang memanggil nafas
3: ya, ya untuk lagu.
2: Esok
3: baru lagu dakwah. Hari tu belum
2: basi. Belum lagi.
3: Okey, Juan Ahmad, bila yang tadi S1?
2: 19 September 2026.
3: Hari bila?
2: Itu pukul 9.30 19. Sampai 3 petang.
3: 19 hari tu apa bulan?
2: Udah lagi kau 17 hari tu, bayi.

0: Matak, lah marah orang. Marah orang.
1: Okey, ada juga yang kami nak kongsikan kepada pendengar kita. Pastinya mengenai itu. Daripada Sida Migration lah nak. Di mana pelanjutan waktu operasi pos-pos kawalan negeri Brunei. Ya, jadi Sidanya melanjutkan di mana pos-pos kawalannya bermula daripada 18 September hingga 20 September. Maksudnya minggu tu ajak. Okey, bermula jam 6 pagi hingga 12:30 malam. Jadi kepada kita orang mungkin yang ada merancang untuk ke mana-mana, pergi ke Sabah kah, ke Lawas kah, Limbang kah, akhir dah jam dapat asalnya sebelum pukul 12. Lepas pukul 12 ke atas si dapat lagi kena katup tempatnya.
2: Oh.
1: Jadi
2: apanya akhir buka mula, akhir buka
1: gitu. Sebab apa? Si tahulah kami tapi nya ada waktu-waktu apa situ nya ada sebab memberi laluan lah kepada pengguna-pengguna. Bagus.
2: Sebenarnya ada program di Limbang nun. Ada program numpak perahu.
1: Patutlah yang memberi lah ya.
2: Minggu tu, minggu depan di Subis.
1: Okey, patutlah pos kawalan tu sampai 12:30 malam. Nya mana? Camian tapi akan kembali berpuasi seperti biasa pada 1 bulan kelak. Jadi maksudnya untuk memberi laluan kepada regata Limbang lah ya.
2: Betul. Jadi lagi, kita orang
1: sempat lagi kita pergi.
2: Sempat lagi kita pergi. Cop-cop pasport. Yang penting pasport kena ada.
1: Awak hidup lah hidup pasport.
2: Hidup pasport kita orang, renew pasport kita orang. Jadi apa-apa selepas kita nak ikuti info solar.
1: Okey.
2: Jadi terus layak je pagi di
1: Mili FM. Mili FM.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Dikelilingi orang baik adalah nikmat. Hargailah mereka yang hadir, mendoakan, menyokong dan menerima kita seadanya. Mereka bukan sekadar teman, mereka adalah rezeki. Hargai sebelum hilang, pilih lingkungan yang baik. Beri kebaikan yang kita tanam. Jadi salah seorang daripada orang itu. Bersyukur kerana dikelilingi orang baik. Bila hidup dikelilingi orang baik, jangan lupa jadi salah seorang daripada mereka.

0: follow si Miri FM pun Facebook. Ha, kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita orang follow. Cepat-cepat follow rapat-rapat. Okay, jangan lupa follow rapat-rapat media rasmi Miri FM. Semestinya kita ada Facebook, kita ada TikTok, kita ada Instagram, kita ada Twitter, kita ada laman media sosial ATM Klik. Semuanya,
1: semua ada.
0: Semua ada. Kata orang senang kini tak ujung jari je. Follow je rapat-rapat. Okay, Mul.
1: Dah akhir dah.
0: Kita dah si berasa. Dah jam 12:30 hari.
1: Betul.
0: Semestinya selepas tu akan ambil alih YFM Iban bersama
1: Nela tengah hari bersama dengan DJ Brenda.
0: DJ B. Nanti kita akan dengar DJ B. Udah tahu anda nuka siaran kita.
1: Siapa DJ sebenarnya tu teh DJ Nela tengah hari. Okay. Sampai situ ajalah Mul dan S1 menemani anda. Kata daripada Mul, teruskanlah jadi orang yang baik kerana orang yang baik sentiasa disayangi. Okay, jaga diri kita orang. Jangan tukar siaran.
0: Betul. InsyaAllah esok S1 dan juga Mul masih lagi menemani kita orang.
1: Agi,
0: esok kita
1: sampai hari Ahad.
0: Kita kongkar habis. Okay. Jadi hari esok kita akan bersama dengan sidaknya daripada Angkatan Pertahanan Awam dalam segmen Belia Aktif esok.
1: Betul,
0: Jadi sangat-sangat menarik apa perkongsiannya. Sama-sama kita nantikan esok. Jadi jangan tukar siaran kita orang. Terus layan di Geng Pagi daripada S1 dan juga Mul. Daripada kami Omi FM mengucapkan selamat makan tengah hari, selamat berehat di tengah hari. Okay, jadi apa yang kurang daripada kami orang,
1: minta itu maaf. Assalamualaikum. Bye-bye.
0: Jumpa lagi esok hari di Geng Pagi Miri FM.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Kenali diri anda bersama pakar dan pengamal perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Mencegah itu lebih murah harganya dari mengubati. Ahli farmasi, rakan ubat anda. Bersama Muhammad Shainul Azmar bin Kasim, Ketua Penolong Pengarah Amalan dan Perkembangan Farmasi, Bahagian Perkhidmatan Farmasi, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis.
3: Ramai yang menganggap sebenarnya pegawai farmasi ini adalah semata-mata orang yang membekalkan ubat di kaunter farmasi. Tapi sebenarnya tugas ahli farmasi ini sangat luas dan tidak tertumpu hanya kepada pendispensan ataupun pembekalan ubat sahaja. Ahli farmasi yang bekerja sama ada dekat sektor awam ataupun swasta, kebanyakannya akan terlibat ke arah untuk memastikan terapi ubat yang diberikan kepada pesakit tersebut optimum dan rasional. Di sektor awam, kerja farmasi terlibat di hospital, klinik kesihatan, penguatkuasaan farmasi, bahagian regulatory farmasi negara. Tapi kalau di peringkat swasta, kebanyakannya ahli farmasi akan bertugas di kedai-kedai farmasi swasta.
2: Kenal, cegah dan kawal.
4: Selamat tengah hari, bergulang aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Perintah besar tetap dekat ngetan ke hak Sarawak dalam industri minyak ngau gas yang kau menegut ke kawal kerjasama antara Petroleum Sarawak Berhad Petros ngau Petroleum National Berhad Petronas. Menteri Besar Dato Sri Anwar Ibrahim madah ke Petronas patut majak diangkat ke nyadi company national ngau antarabangsa. Lalu Petros megak sama dekat dimbing. Yang madah ke sempekat dagang antara kedua-dua raban tu patut diperjalai ke ngau lengkas dikena mutar ke isu tinyadi. Dato' Sri Anwar mansut ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Ari Malaysia 2026. Kandia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Bas nantang perkara bukai, Menteri Besar madah ke bantu khas tiket bidun ke boleh RM500 dekat diberi sekali ajak ngagai balan biak ke baru nampung pelajar bak pahalan pelajar perintah Politeknik ngau College Community. Bantunya dekat nguntung ke lebih 7,000 ikut nembiak tenepan bilun antara Semenanjung, Sabah, Sarawak ngau Labuan. Sarawak berniat dekat nyingkang maju dalam serakup Malaysia serta nyawup negap ke agi ekonomi menua tu ngau genterung ASEAN. Premier Sarawak Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke Sarawak ngasai ke diri boleh nerus ke singkang nyadi menua Timansang serta entap. Ia madah ke pemansang Sarawak diatuk dilanggur ngenak polisi dalam timpuh panjai yang kaum strategi pemansang sepengudah COVID-19 PCDS 2030. Perkara di bersatu berguna benar dikenal tentu ke Sarawak tak meruan nyari penyungkak pemansang ekonomi ngau pengentap genterung menua adab kita. Dato' Pahatingi Tan Sri Abang Johari masuk ke Jakutu bak pengawak Nur Ngerami Hari Malaysia 2026. Kedia tu bak pahalan Convention Borneo Kuching BCCK. Hari Malaysianya ukai semuti dirami Nur ngingat ke penumbuh menua Malaysia kena 16 Hari 1963 Subak dan megak nyadi ke lambang penegap didiri ke nengah pelasar kerjasama ngau bidan antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil madah ke mayuh macam jakuk adat ngau budayanya dan tunjang ti ngempung ke rakyat. Yang madah ke Sarawak tinyadi menua alai ngatur pengerami Hari Malaysia 2026 yang dicuntuh pemaduk mana Nur ngayan ke penglikun ngau penyerakup antara rakyat Hari Pupuraban Bangsa. Semangat temegak ulia diperhati ke Hari Rambai Jakuk segulai sejalai. Yang madah ke pemansang infrastruktur ngau atur digital dekat majak di Kelati ngambil ke rakyat menua pesisir di Sabah ngau Sarawak nak tinggal hari pemansang. Dato' Sri Fahmi masuk ke Jakarta dalam pos video berserima ngau hari Malaysia 2026 Bapalan Convention Bonia Kuching BCCK. Berbangunnya cerita lama penumbuh menua Malaysia patut diperhati serta dipadah kengau engkeman agar baik orang kebaru dikena ngetan ke penyerakup serta tentu ke sidak merati ke asal penumbuh menua tu. Menteri Nembiak, Lumba Ngau Main serta pemansang orang dagang terlalu nyadi Menteri Tinggi Mata Pengawak Ngerami Hari Malaysia 2026 Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengelantang rakyat tak patut semuti disukat belalau ke angka ekonomi aja. Dan pelanggira penglikun dalam penghidup, peluang ke setimbang serta penghidup di tahu lantang jemaah ilah. Yang ada ke ati patut semampai ransing ngetan ke penglikun genterung menua serta tentu ke buah pemansa yang sama oleh diasai ke semua rakyat. Ramai jakob Malaysia madani kesejahteraan dinikmati dan senutup benar ngau pelasar penumbuh serakup menua tip diri tegap hari kawa kerjasama serta basa antara Semenanjung Sabah ngau Sarawak. Bida antara wilayah bangsa budaya ngau pengarap nyadi perkara di ngempung ke rakyat. Kepala Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jin Nor mada ke semangat penyerakup bahasa ngau pangan diri serta kawa kerjasama patut benar ditan ke ngambil ke Malaysia meruan likun tegap serta lantang. Yang mada ke rambai jakut yang megak ngayan ke perintah dan keras dekat niri ke menua timaju inklusif serta berakup. Kelimpah hari tinentu ke pemansang menua oleh dikunci mana antara rakyat ngau wilayah. Ia mengharap ke penyerakup antara rakyat hari pupuraban bangsa oleh ditan ke lalu tentu ke Sabah dekat terus mansang serta lantang. Ia maksud ke Jakarta dalam pesan video ya berserima ngau pengerami hari Malaysia 2026 ke Diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Tenaga kami nabur ke berita hari YFM yang diberita tu ditusun Ratna Saimin serta di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera. Berkeselamatan inti hari 4 kita dekat terus bergelang dengan YFM Miri.

0: mindah ke Bukai. Aku Alex Wan, hari jam 12:30 hari, ngagai 3 ngaleari. Kita dekat Begulai, enggau geng 2B di WFM Miri.
1: Ya, terima kasih yang abang peningkat ke mendiang ke ngelat tengah hari bulan kami geng 2B ke tengah hari itu hari WiFi miring nambah ke ya. Selaman inti hari 4 nabi ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ke tengah hari itu ukai tu aja begulai di tu.
2: Betul. Sigi kapan lama tu ah tu? Laban nanti di nama tu kira ke hari ke penuh di tu azam tu ne.
1: Oh, Syahira ngau Dominic. Iya. Nabi ke benua ngambil latih pelajar ba Altia Miri hari Unimas jadi berapa bulan sudah di udah di to dom ngau Syahira
3: 2 bulan
4: dua bulan dua minggu
2: dua bulan dua minggu
3: pergilah last
1: minggu hari ke penuh dia jadi nasib gas dua sempat bergolai dengan kami dua begin dua bayi bak ngelah tengah hari tu nah dua mengau Syahira jadi dua bulan dua minggu nama nak utai oleh sedua bekal debaik pulai ngagai Unimas sudah tahu lah.
3: Mayu
2: mana?
4: Mayu pengalaman dah dia ambil.
1: Mayu penemu.
2: Mayu penemu. Awak jadi inti tu kira hari kepenudi nama tay kat jadus tu bayu dah tu lagi. Gawak ke tau ke sambung school kini?
3: Kami pulai ke Unimas baru laban bisa setahun gitu tinggal.
2: Ya. Yeah. Setahun gitu tinggal. Setahun gitu tinggal. Nak berasainya?
3: Nak berasa.
1: Harap kesedua muju ni nemu dunia hari lah angkanya bisa peluang gawak. Jadi pelapis kami tahu bah LTM bah bidang penyiaran. Jadi gayari di Bandar Raya Miri tadi bisa memesai hujan tang dia tahu nak sempat aku nyengok. Bukan kau bisa dah nyengok luas dua tadi. Bisa dah yang panas. Agi mama jadi berkongsi ke report gayari ke tengah hari tu ke diterima Remain Malaysia.
5: Report gayari bah YFM Miri.
1: Ya, report gaya hari ke diterima hari Met Malaysia ke pagi ngalih hari tu hari di sadang report kudai dekat Nyadi bas kedandur malam di sadang hujan mega bas kedandur lalu angin barat berpupuk dengan penderas 20 hingga 30 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari tu ke suhu di Bandar Raya Miri 24 ngaga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya aku ripa gaya hari ke di kunci ngabala peringah ngambil ke bisa diperhati yang kabisa dekat minda lalu terus bergulang kami geng 2B ngelah tengah riba YFM Miri.
6: Anang buah minda ke Bukai dito aja mi kita bergulang geng 2B dini age bawa YFM Miri mewai.

0: Ya, lagu baru hari penyanyi baru kita Natalia D, Bambai Anak Temuai.
1: Bambai Anak Temuai ni.
0: Apa bisa?
1: Bisa nak penyanyi kita ngagak leka lagunya. Udah kat semak tahun baru nya bisa nak dah.
0: Ya boleh ha, Anak Temuai Bambai ya.
1: Kena ungkap tahun tu minya.
0: Bukan Bambai sudah itu syarat agak sekolah.
1: Lagi biar agak jawab jalan tu ai.
0: Udah malam pengerami ke cukup besar rating agai Malaysia.
1: Siap, ya.
0: Hari Malaysia sambutan tak ke pengeraminya buat hari Malaysia ke 63 2026 ba BCCK di Kuching. Kita tiga bisa mendak
1: aku bisa mendatang nak lama laban ke bisik penguak kemarin.
0: Ya, dom Syahira dah.
2: Aku medak yang ke live-nya bisa tapi nak lama ke.
0: Nama
1: laban kemarin mansa live-nya kemarin. Alu bisa kaban kita mawat benung merindang mayanya.
0: Jadi ke tengah itu yang ke sedawai oleh berkunci dengan bala peninggal kena hampir medak programnya di malam ke bisa mansa-mansa bakal kita tiga ini. Tapi ke depan ke PMX di malam berita mana agak Sabah dan Sarawak. Siapa dulu nyawun berkunci Syairah ke dom-dom ha?
3: Menteri Besar yang Dato' Sri Anwar Ibrahim ada dekat kegerahan khas interim untuk Sarawak sudah ditambah dengan 1.5 bilion ringgit nikai hari 600 juta ringgit sebelah tertarik lah. Dan yang penyampau tit baru yang dekat di berengkai dikenal tahun tu penambahnya mandang ke semangat setia kawan ngau kau tiara antara pemerintah besar ngau pemerintah negeri lah reti yang nyata dek deh.
0: Awalnya berita mana nama agak bukai dah dom?
3: Tanya yang mereka kepengurus kebun ke Ngau Sarawak Ngau Sabah dekat diteruskan di, dikena netap ke pemula tim meruan ungkup tikas pemerik khas nintiang tahun. So arti arti itu tadi nyame yang nintiang nama tahun nolong kita nintiang tahun me yang tanya ditolong ya ge di sebudinya dengan kena ngambil ke planet Malaysia kepatut mungkuk kenyentuh ke maksimum 3 buah perangkap pengangkut.
0: Kemaya ya berengkai ada pejalai ke ada dong?
3: Ya berengkai ada pejalai. Mana sah?
2: Berindia hari April hari Raban pengumpul perengkap pengaku diesel kelebihan sidak di Sabah dan Sarawak. Takat diesel subsidi tau ungku pick up ngau jeep mega udah ditiketkan ngagai 400 liter sebulan.
0: Jadi kelimparnya mega ada share nama berita bukai ke mana pulai ngagai Sabah dan Sarawak.
2: Tanya perintah udah setuju ngemana ke udah setuju nambah ke nisbah pengarip parlimen ungkup Sabah dan Sarawak. Jadi pengawaknya dijapai dengan pengawak nusun baru penduduk Jemaahila. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke pemutusnya udah dikemendar ke kabinet ke alai penyampau ke spesifik engkau cara berjalan ke nyak dekat diperundingkan engkau komiti pengawak berpilih yang madah mega atau tak berguna amat dikenal nentu ke nisbah penduduk kaban parlimen hari Sabah dan Sarawak tu tadi lah.
0: Jadinya dua berita mana ke patut ditemu bala peranak Sabah dan Sarawak ya. Jadi kita dekat berkongsi ke Jakobnya bawa Jakob Pemesai kira pukul 1.45 minit tengah hari itu lagi. Jadi seberau ngatai ke Jakob pesan ke tengah hari itu sekali lagi mai bala peninga berperindang sambil ke ngetu merarau atau ke benuang iga palano merarau ke tengah hari itu. Geng 2B
1: YFM Miri.
4: Halo semua, aku Alex Puan. Terus bulai engkau kami di 95.7 FM 98.0 FM

0: Ya midang belalai lagu hari Alex Wan kena menggap program kita ke tengah hari tu nyadi berengkah ngau jaka pesan ke terubah tu pesan hangeta sulit data dari Lydia na Jawa atau ke Inai Bejau madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Jason Elias Joseph anak cundang jadi pengawal ngeta sulit tu dekat diatur kena 18 ngon ulit 18 hari bulan 9 lalu ulit dekat dikata 19 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi barumah Juntan nang ilek Sungai Sud Kapit. Jadi pesan tu dituju ngagai kabam layan di Sungai Sud Baliah Miri nang Nyikau Batarajang Sungai Yung Sungai Amang ketibas Sungai Kelabit atas Bakung lalu nuju semua kabam layan kena alah dirintai ke dito kenglalan yang Jason Elias Joseph anak cundang minta kita datai ngagai rumah Juntan ngagai liat Sungai Sud Kapit penderang kasih liat tau nanya ngagai Lydia anak Jawa kenal umur 013-35-49786 tau ke ngagai Ahmad anak Manggi 011-25-08-1692.
1: Iya, jadi pesan kedua tu pesan ngetas ulit niang Desmond Landa anak Judan. Ianya niang Desmond Landa anak Judan madah ke pawang ngetas ulit niang dekat datur di rumah api nangat terusa ulu ketibasung. Jadi pesan ngetas ulit tu datai dari Juliana ianya menjadi niang Desmond Landa anak Judan. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di nanga jagau ngemah pemegat rumah sapai nanga ngaranau ketibasung pemegat di rumah api nanga terusa ketibasung rumah sidi nanga nayai ketibasung rumah jabu nanga cemanung ketibasung rumah jeklin janam nanga mesau ketibasung ngau nuju kabamlayan ti serimbai diau ngau niang di Kuching serta semua kenglala niang Desmond Landa anak Judan. Jadi penguang atas ulit dekat diatur kena 26 hari bulan 9 ini jam 9 pagi hari 6 tu di rumah ya Niangpo di Jalan Tekan Kebiausung. Jadi

0: Yulia Nambu nyanyak menjadi diang di 013-563-5104.
1: Ya, pesan ketiga atau pesan rabat datari manjan ane aluang tau ke bini ni yang ajah tau ke ina empaga ngari ke sida sebilia ari rumah jamin pudai lubu antau madah ke pemati inaya gerinin ana meribin gerinin ana meribin tau ke ini empaga ni yang tau udah nadai kena hari tiga nya kemarin 16/9/2026. Lalu ni yang dekat di Intu tau ke di Sengai Balamayuh barumah jamin pudai lubang antu ianya sarito 17/9/2026. Lalu dekat di Anjung pagi hari 5 18/9/2026. Jadi pesan di tujung Kabang Belayan di fasa 1 ke fasa 2 lubang antu menyang sedek suai rumah ngadan sabai anak galah Selangau, Kumas, Anak Empati, Kabang Belayan di Bintulu, Miri, Limbang, Kucing, ngau Kabang Belayan Bukai kena oleh dirintai kedito kengelala niang Greenin Anak Meribin. Penderang kesilia kita tahu telefon ngagai Fiona ngena lumur 011-919-7876 tau ke ngagai Empaga 014-686-3153 atau kengaga 2017-858-7709.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu pesan rabat datang dari bujar anak anggau tau ke apai luncai ngeri ke sidak semnyadik ianya uca tau ke lemuk anak anggau dari rumah kanang danga kibio sungai suat kapit dekat madah ke pemati indai ya, nyajandun anak abid tau ke indai uca tau ke bini niang anggau anak inyang. Jadi niang tu dan adai kena 15 hari bulan 9 tu tadi lalu dekat din tu tau ke di Sengai Balamayu di rumah anak yang pu inya di rumah uca tau ke lemuk anak anggau di Country Height Jalai Ulu Sungai di Kapit kena hari 5 inya pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur ke kena pagi hari Minggu inya 20 hari bulan 9 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan di rumah kanang Nangga Kibiau Sungai Sud, Sungai Pena, Batang Balih, Pemegat Sungai Gaat, Sungai Ibau, Suau, Merirai, Batang Rajang, Belawai, Menuan, Kenawit Sibu, Igan, Wak Pakan, Marau, Bintulu, Miri, Limbang, Ngaudi, Kucing, serta Kamar Belayan ke Bukai kenalah dirintai kerito, kengelalan yang jandun anak abid, yang jandun anak abid. Jadi sebelum tanya, tau bertelepon ngagai lumbur 011-255-0339 inya uca tau ke telepon ngagai bujar di 011-568-0904.
1: Ya, jadi sebenarnya kami dua nampung pesan ke Bukai ya. Jadi lagi menggal lagu ke sekali itu kita ingin caw Phoebe Chloe Dempu Nuansiko YFM
0: Sekulai Sejalai.
2: Hai, aku Phoebe Chloe. Kita dia tahu belum mendim ke YFM Miri.

0: Ya, jadi nampak baru pesan berat ke bisik di kirum di WFM Kuching dengan WFM Miri. Jadi pesan ke Siti tu baru di kirum tu tadi balap ringa. Ianya pesan tu datang dari Patricia anak Agung. Ianya datang dari Patricia anak Agung, anak Niang, dekat madah ke pemati Siti anak Juli, tau ke Indai Senah, tau ke Madik di rumah Junis anak Juli. Jadi Niang tu udah nadai sarito nya 17 hari bulan 9 lalu dekat dintu tau ke di Sungai Balamayu di rumah Junis Sungai Kelupu di Bintangur inya kena pergi lah 18 hari bulan 9 lalu dekat dikubur pagi hari 6 inya lusa 19 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di rumah Dangat Sungai Kawit, Inai Setien rumah Tabuh Angungun, rumah Tabuh rumah Bangsa di Jia Selangau, rumah Agup di Jia Selangau, rumah Manja Sungai Naman, Timban Semadik, Pemegah Sungai Madur Bintangur, Ketung Bintangur, Sungai Lasi Bintangur, Sungai Gemuat Gemuan Bintangur, Inai Setien Bak Ngungun, Inai Sapit Batu Lima Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, Pemegat di Sungai Sian Bintangur, Inai Sebi Bak Naman, Pemegat Ngian Bak Pasien Ngau Kabang Belayan Kenglala Niang Siti Anak Juli, Yenyek Niang Siti Anak Juli, Tau ke Madik Tuai Rumah Junius, Tau ke Inai Senah. Jadi pesan tu dipinta sama belak natai ke diri ngesah ke penusah pengawal rabat tu. Jadi sebarang tanya tau bertelepon ngagai Patricia anak Ugum berkusung 112-502-0375 tau ke laki Niang Agum anak Awi dinya berkusung 13-771-7655.
1: Ya, pesan ke Siti tau pesan rabat mega datai dari Sarah tau ke Kinyong anak Nyambar madah ke Jelui anak Garan, Jelui anak Garan tau ke Niang bini bini Niang Ringkai anak Upu. Udah nadai kena pagi 16 hari bulan 9 lalu Niang tu dekat dintu Balamayuh malam 18 hari bulan 9 2026 nya malam pergilah lalu dekat Dianjung ba Pendam Kristin Bukit Munggu pagi hari 6 19 hari bulan 6 2026. Jadi pesan tu dituju ke Kaban Belayan Kenglala Niang kediau di Empawung Betuang Terai Debak Liduang Betuang Entulang Rumah Sambau Perwan Rumah Masir Putat Rirang Geran Setumbin Tanjung Bijat Tawang Sambau Sembayang Taman Gamang, Taman Tiara, Ngau Kabang Belayan, Bukai ke nak boleh dirintai ke dito. Kita dipinta datang ngagai rumah Bubi anak Andawi Grandi Sriaman. Jadi Kabang Belayan ke dipesan tadi dipinta datang ngagai rumah Bubi anak Andawi ba Grandi Sriaman.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu datai dari baca anak hijau madah ke sembiang ngintu makai 100 hari nenek niang punai anak bungan engau niang laki ya nyak rugah anak ngali lalu muai antebalu niang laki rungah anak ngali nadi apo tu dekat detur kena 19 hari bulan 9 2006 inya kena hari 6 jam 10 pagi di rumah Edwin Jawi Antulang Tekalung di Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai kembelayan di Lubuk Antu ngkelili pemegak di Miri Melikin Sebang Sekrang Pakuili Undup pemegak di Kuching Lubuk Lumpu Skim Sekrang Engkaras Engkramut Ngau Meluku Kuari E Meluku Skim 14 Tito Ili Lubu Antu 15 Antulang Atas Ngau Kabang Belayan kenalah dirintai ke dito ke ngelala Niang jadi penerang ti silia tak bertelepon ngagai Santi Niang berkusung 111 279 0965 tau ke Beradin berkusung 18874-9430.
1: Ya, pesan ke Siti Tengata Sulit dengan upah senda balu serta mereka berantu ke diterima dari Seblin anak Fidelis Asan ngari ke Sida Sebilia mesan ke Kabah Melayan madah ke pengawal Ngata Sulit ni yang Juli Stephanie anak Fidelis Asan tidak ada atur 19/9/2026 hari 6 ba rumah lot 1344 RPL Seaview Lorong B 10 Bintulu dekat diatur pukul 9 malam jadi pengawal tu diintung nak jalan semiang ti diulu ke ketikis Edwin Julai jadi pengawal Ngata Sulit malamnya dekat ditampung ngupas senta balu serta mega berantau jadi semua Kabah Melayan ke ditujunya Pak Kabah Melayan di Betungkat Tatau Sebetung Tatau Keladan Tatau Jelai Tatau Sab Tatau Selitu Tatau Serupai Tatau Maskat Sebau Tangap Nia Penasuk Sibu Miri Ngau Brunei jadi penerang ke Silia kita tak telefon naga Ambrose Joe nak lumur 013-5737-085 tau kan naga Seblin Fidelis Asan 019-4895-944.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu datai hari usun jo hari rumah banyang nangga tekalit tatau. Jadi pesan rabat tu madah ke lakia inya ambau anak ayung udah narai kena 14 hari bulan 9 tu tadi di hospital Nyabau Bintulu. Lalu niang ambau anak ayung tu dekat di sengai di rumah banyang nanga tekalit tatau. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu belayan di Long Bedian Ulu Beram. Rumah tiut sungai setulan Jalan Jepak Kuala Tatau. Nanga Biban empat buah rumah. Rumah Pual Kibong Nanga Sidang Tatau. Kamu belayan di Pasir Naka Tatau. Biar pemegak di Nanga Kelebu, Nanga Kakus, Rumah Ros, Nanga Buan Tatau. Kemelayan di Sungai Sab Tatau. Kemelayan bertapang Dagang Anau Tatau. Pemegak di Sangan Tatau, Rumah Jelia, Nanga Bulu Tatau. Kemelayan di Rumah Numi, Said Putih. Putih ni ya. Ngau kemelayan ke Ngelalani yang Ambau, Anak Ayung. Dipinta datai ngagai rumah banyang tatau lalu niang dekat dikubur kena inya 16 hari bulan 9 di pendam sungai bagi tiau tatau jadi penerang di silit tau bertelepon ngagai sila anak gerasi berkusung 14-588-7123
1: ya sebedau hanya kita mengawak kita ke sekali tu ningak pesan tu dulu lalu ditangkan ke lagu hari Rambles Water Ai mata bercerita ngelatih ngari
0: YFM Miri
2: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 berengkah 6 lemai SCSJ ke-9 Renggat Final dekadi penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas Safir Premier Sarawak Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10-2026 Jam 6 lemai Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul Masuk Nadai Membayar

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, temuai minggu tu, Pak YFM Miri ke tengah hari tu kita bisa tumu mimit berengkah laban kami dua B ke tengah hari tu sari tu mayu temuai datang lagi nabi ya.
2: Iya betul.
1: Udah tu lagi bisa temuai hari Pustaka Negeri Sarawak Pampa Miri lalu udahnya mega bisa lagi temuai baru ay kita ya.
2: Iya.
1: Jadi di studio kita bergulai tu ke ngelalu ke penatai juru rawat atau ke nurse dari klinik pengerai di Jalan Merbau Miri ianya Norita Ping Jok. Selamat tengah hari, nama berita.
3: Selamat tengah hari DJ.
2: Nama berita hari itu.
3: Aku ke Manda, aku as penolong pegawai perubatan lah. Dari unit kesihatan awam, nama aku Norita Ping Jok. Bahasa kayan lah. Ku gawa ba klinik kesihatan Jalan Merbau Miri.
1: Kira ke nama mereka tapi puji mengagai Norita telaban ya landi ajak ibana be.
2: Iya betul. Segi jarang kita kak ningau induk kayan kita itu landi amat jaku ibana. Labannya nanti bisik campur nah.
1: Nuan mau jaku kayan?
2: Oh nana mau aku.
1: Ngamik ke Norita kurang gitu sate. Kini kau nyebut jaku dalam jaku kayan selama tengah hari. Bukini ke Norita.
3: Sayung ngedau.
2: Sayung ngedau. Okay.
1: Sayung ngedau dah makai kita kena kena nyebut.
3: Ukelok kuman.
2: Okay.
1: Sayung ngedau ukelok kuman. Okay, jadi nama nak topik kita ke tengah hari tu Norita.
3: Sarito aku dekat berkongsi ngagai kita semua pasal cara nyeliah ke diri ari buta engau nyaga mata. Lebih agit ti berkawal engau penyakit diabetes ataupun kencing manis. Matanya mesiti ari organ tubuh ti amat penting. Tang penusah mata kekadang tau nyadi tanpa kita sedar. Siti ari contoh ti pentingnya meh retinopati diabetik. Ianya ngerusak bak salur darah retina, ketegal penyakit diabetes ataupun kencing manis. Perkara ti penting amat kena kita meretianya, penglihatan ulih nyadi makin jaik, tajak penyakit nadai nunjuk ke sebarang tanda ataupun simptom lah. Bak peringkat asal ya. Nyak kebuah pemeriksaan mata engau teratur amat penting.
2: Ya. Okey, jadi nyak tadi penerang talk ke topik ke dekat mic puan Norita sarito ne. Jadi atau tadi puan jadi cara kita nagam penyakit diabetes to atau ke kencing manis orang nyebut kemari to teh. Jadi jinuan nerang ke ja.
3: Nanti kita ngembuan penyakit kencing manis. Langkah tik keterubahnya meh ngawal paras gula dalam darah engau mana. Selain ari gula dalam darah, kita megak mesti nyaga tekanan darah tinggi engau paras kolesterol kita. Punca tu bekawal engau risiko perkembangan retinopati diabetik, nya alai anang seminak makai ubat, lebuh kita berasai ndak berpengerai. Diabetes tau ke kemik manis, nyak penyakit tip mesti ke dijaga. Amal ke pemakai ti sehat, ngerja aktiviti fizikal ti sesuai serta paduk nginsap. Laban semua tu ulih nulung ngawal faktor risiko ti tau ngemaruh ke perkembangan penyakit mata ketekal diabetes tau.
1: Lalu nama kebuah kita patut merasa mata tajapan kita nemu mata kita nya agi mana agi terang beda rabun mereti yang tadi Norita ya.
3: Tok me meses ti penting tajap meda engau mana ndak semestinya mata kita berpengerai. Retinopatik diabetik ulih ditemu bak peringkat awal tajap kita ndak berasai. pemeriksaan fundus atau ke gambar retina boleh nolong nentu ke perubahannya engau tumor. Bakal setiap kali kita datang klinik, sidak misi akan nanya lagi, kita akan ngecek mata, sidak akan explain lah ngagai kita nya bagi orang tinggembuan diabetes jenis 2, pemeriksaan retina mata perlu digagak. Bagi orang tinggembuan diabetes jenis 1, pemeriksaan keterubah di kerja nitih ke berapa lama penyakitnya udah bisa. Bakal tidak saran dalam garis panduan, secara umum orang TBC diabetes mesti ngagak pemeriksaan mata engau teratur, nya alai orang ti ngembuan gula ndak mana, tekanan darah tinggi tau ka kolesterol ti kurang mana, mesti diperiksa engau silek kagi.
1: Jadi sebelah kita tiga nampor randau kujuang kaget to Norita ya. Jadi kita berperinan dulu, kita nginjau anggas lagu Gaya Mata. Bisa kau ngau topik kita ke tengah hari itu.
2: YFM. Sekulai sejalai.

0: Ya, jadi hanya Siti lagu harap ke Terpinang ni. Laban lagunya kira ke berkawal dengan topik kita saya tahu ni. Lorita, betul nama tadi? Norita. Norita, ya Norita.
1: Oh, oh. Anda ngubah nama orang.
0: Ya, laban nyok aku kesalah mata dia.
1: Salah mata.
0: Okey, ya.
1: Pindah katanya ngagai.
0: Ngagai station Cina, Mike Gebe.
1: Minau ke Cina, ya tambai.
0: Tambai ku ya.
1: Minar FM dah.
0: Bedau Gebe tu hari Minggu. Okey, jadi anak pun baru rantau. Rantau kita semua ini bekal ngau acara nyaga atau ke nyeliah ke mata buta ni. Okey, jadi atau tadi saya tanya, jadi nama pemeriksaan mata keti patut digagak tu tadi Norita.
2: Pemeriksaan oleh yang kawam ujian ketajaman penemu mata atau ke dikumbai VA visual acuity. Engau pemeriksaan bak belakang mata. Yang kaum fundus fotografi tau ke pemeriksaan fundus ngena anak mata. Tau nitih garis panduan KKM madah ke non-miadiatric fundus camera uleh dikena ngagak cara nyaring retinopatik diabetik. Nya alai enti doktor tau ke petugas kesehatan ngasuh kitai ngagak pemeriksaan fundus. Anang takut laban pemeriksaan tu dikena nentu ke penyakit mata ditemu tumu sebedau nuan endak manah medak.
1: Nak lansia meretin tak ada ya. Lalu nama nak tanda-tanda ke bahaya maka patut ditemu kita ada Norita.
2: Tanda-tanda bahaya yang dipatut temu tumu keterubah ya. Tiba-tiba penemu mata ataupun penglihatan kita jadi kabur. Kedua, kurang penemu mata dan penglihatan kita tidak boleh dipadah ke. Ketiga, penemu mata atau penglihatan makin lama makin enak mana. Keempat, tanda-tanda ti engka berkawal engau penusah retina bak garis panduan penemu mata ti lenyau engau teruk secara tiba-tiba. Tauka tanda-tanda retinal detachment mesti dirujuk bak hari tik sama ana nganti keadaan jadi makin endak mana.
0: Ya, betul. Atau kira ke tujuh sirat bayar tu nanti kalau malat nci mata nyu nemu buta ne DJ mana?
1: Salah topiknya
0: lah nak tahu. Oh okey, jadi ke situ tu tadi ne nama lima itik perkara ti mudah dikerja atau ke diamal ke ngau mana tu tadi Norita.
2: Perkara ti mudah dikerja atau ke diamalkan engau mana? Keterubah kita mesti kak ngawal kandungan gula dalam darah. Kedua, ngawal tekanan darah engau kolesterol. Ketiga, kita mesti amalkan pemakai ti sehat, bersenam engau baduk insap. Keempat, pemeriksaan mata engau teratur, tajak penemu mata penglihatan kita mana. Kelima, enti bisik perubahan penemu mata ataupun penglihatan secara tiba-tiba taukah ketara, perlu ngagak pemeriksaan ti terus. Nya alai nagang mata ari buta ukai seminak bergantung bak rawatan lebuh mata endak mana. Nemu penusah lebih awal engau ngawal faktor risikonya amat penting. Nya alai enti kita ngembuan diabetes ataupun kencing manis, ana nganti penemu mata nuan nyadi kabur baru ngagak pemeriksaan mata. Jaga gula, jaga tekanan darah, jaga kesehatan diri engau anang lupa meresah mata. Mata ti sehat nulung kita terus medak, terus gawak. Maca engau ngasai ke penghidup. Nyajak hari aku DJ. Terima kasih ya.
1: Terima kasih bagi Norita penerang ke mana tahu nambah ke penemu ke balap ningas tentang cara atau ke tips kita nyaga pengerai mata ngambil ke nyeliah ke diri hari jam 4 buta mana Norita ya. Jadi itu kira ke soalan tanya bonus tu ada Norita ya. Tiba ke kita itu ngena orang kena nak cermin mata, mata tu selalu bright bright begini. Katanya cermin cermin mata atau ke degree cermin matanya nak sesuai atau kena cun yang macam ni kok. Nanti kita akan minta diri bersama tangan klinik. Tahu datai ke ni kok?
2: Tahu datai. Kadang ya ukai hari kita impu cermin mata, kadang-kadang diri kita impu nanti suasana terlalu kering. Jadi air mata kita terlalu kering. Ya kita mata kita impu nak boleh menghasilkan air mata kita impu.
0: Ya kadang-kadang ti ya berair mata. Hari tubuh kita pun kalau hangat kadang-kadang ne.
2: Kadang-kadang tempat kita gawak, kalau celap.
0: Kalau celap pun
2: banyak penggunaan aircon.
1: Nyangka semata kita berair ya.
0: Iya.
1: Okey kita ga degree cermin matanya nyo berubah merti ya. Okey, terima kasih ke penerang non tadi harap kepala peninga berarti ke mah penerang sudah dikenatai ke Norita Pingjok ke nyadi temuai kita ba temuai minggu tu ke tengah rito sekali lagi mari terima kasih lagi untuk Norita kita bertemu baru banyak ke buka tau lagu khas Nujo Nuan tu hari Maxwell Franklin Saran ini iban ke kena merindang bala peninggal laban mayo ke peninggal bangsa bukai ke ninga ke YFM ke
0: induk kayan ke
1: nya Nujo bala ini induk kayan ke tengah rito meh

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Ya, kita bukan dengan kami bahawa YFM Miri ngelah tengah hari ke ditabur ke terus terang di dinga kita ngena RTM klik ngau mega di Bandaraya Miri 98.0 MHz ngau mega Ari Bukit Lambia 95.7 MHz. Jadi menyiko kami doa madah ke tengah hari itu mayu temuai bukan dengan kami doa ba studio.
2: Iya.
1: Tadi kita sudah ninga ke info pengerai lalu ke sekali itu kita nyingkang ngagai info nama tu pasal budaya ngau mega literature.
2: Iya.
1: Hari pustaka negeri Sarawak Pampa Miri lalu ke penatai Shelley.
3: Iya.
1: Ngau mega divisor.
2: Mm-hmm.
1: Ngau Emilia. Jadi nama nak berita mana kedekat dikunci ke kita hari pustaka negeri Sarawak Pampang Miri, tak ke pengeramai atau ke program ke dekat diatur kita atau Puan Shelley ya.
3: Okey, kena ke 23 sampai 27 September to kami pustaka negeri Sarawak lah. Bisa ngagak sikit program yanya Sarawak Literature Festival. Program to adalah aktiviti yang ngeramai literature penerbitan enggak pustaka asal enggak pustaka pesaka asal engau community. Patangnya digagak kena ngidup ke minat membaca lah, kena nambah minat membaca. Bertemu engau penulis kebisik ba ba Sarawak. Mega Ari Brunei ngau Indonesia bisik di.
1: Oh, bisik dekat ngau
3: bisik. Ari Senanyum Malaysia pun kami bisik nyemput. Selainnya kami bisik ngagak kebudayaan lah sebagai tarian, sembahan, semuanya lah.
1: Nya otek program ke dekat diatur kitanya Sarawak Literature Festival 2026. Lalu nambah lagi nama nak tuju kita ngatur atau Fuan Shelley ya?
3: Tuju to nyediakan ruang agak penulis, enggak penerbit menua. Dek merek kelala Asia sidak ya lah ngagai pemaca ngarap ke suku komuniti oleh mantok pemansang industri Bob Sarawak tu lah. Sayangnya berbat ngonya pengami tu ngerami penyelai jako budaya enggak pesaka asal Sarawak, cerita komuniti tradisyen lisan enggak penelebak rebat ke dulu bisa rega tik di patut dikunci kelebih lagi enggak berbat baru lah. Selain darinya program to adalah nyukung aspirasi Miri yang kak dicalonkan sebagai UNESCO Literature City lah sebenarnya. Tahun depan nominasinya dibuka tahun depan lah.
1: Raga mojom ya, Fanshele ya.
2: Iya. Hanya di atuk tadi kemaya serta dini Sarawak Literature Festival tu dekat diatur tu ila.
1: Siapa Emilia?
2: Emilia nah. Okey. Terus ke?
4: Jadi pengawak tu dekat diatur pengalaman 5 hari.
2: 5 hari ne.
4: 5 hari berpuan hari 23 nyentuk ke 27 September 2026. Jadi mensia mayu tak milih hari tiang keman dua nguluk pengawak kami tu lah. Jadi pihak mega pengerami SLF tu dekat dia tu berpun dari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 10 malam. Jadi semua temuai diperansang medak jadual lah nanti dekat data yang akan program kami. Pihak mega program tu dekat dia tu bawa stadium tertutup Miri. Serta bisik dia tu megak bawa pustaka negeri Sarawak. Jadi mayuh perambut program terdekat dia tu lah. Bakal berjual kebu, sesi ngau pengarang, serta bengkel pengayang budaya. Jadi tamak nadai berbayar. Kami ngelalu ke penatai bala nembiak, nembiak sekolah, pinai bala pengajar ngau sapa tik dekat ngelala bub ngau pesaka asal Sarawak ngau silik.
1: Ya, berita mana ngagai bala peninga kita tau ngatai ke diri ngagai studium tutup tau ke studium Bandaraya Miri nama dia tau nah. Pukul 10 pagi ngau 10 malam tau Emilia. Tama nadai berbayar. Jadi nama batang utai ke narit artis atau serta mega aktiviti ti ngaget ke ti tahu dan diante-ante bala temuai nyerumba Sarawak Literature Festival 2026 to sapanya to ngagai Puan Shelley baru ah.
3: Antara batang pematai ya ianya adalah pesta buku lah. Lepas ini kita ngemai penerbit Hari Semenanjung Malaysia, penerbit Sarawak. Kami kan megap saya ngamai penerbit Hari Brunei kan dia. Betul. Ya, untuk datai menyua bob sidak ya. Selainnya kami bisik megap hari bisik kebudayaan lah, aktiviti kebudayaan. Dengnya kena 24 hari bulan to. Perasmiannya dibuka akan di
1: dipenyadi
3: ke oleh YB Premier, diwakili oleh YB Datuk Sri Haji Abdul Karim lah. Sebenarnya bisbab pavilion pustaka ya bisa sudut empo. Penulis-penulis tempatan bakal putera miri, pustaka kucing, hari Brunei, hari Indonesia bisa boleh ditemu siapa yang berminat ngosida ya.
1: Bertemu ngosida ya.
3: Saya nanya kami megap bisa ngemai artis. Mawat, Marisa Pancis, Harry Pancis, Hafiz Suib, Bob ngau capek Shredder, Alexander Kalang. Mayu haget lah nak artis kedebaik kami, nak lah disebutkan penyampa artis kedebaik kami.
1: Sida tu merindang serentak tu begini kok. Bisa ya hari tertentu no sida ngagak persembahan tapi.
3: Mungkin debit oleh
1: lagi ya. David nak empat datai pada David ya. Okay, terus ke Fanshelly lagi bisa kita buka ketinggalan.
3: Saya nerinya bisa kami bisa muka bazar pemakai craft lah.
1: Tu bak luar Indo studio.
3: Bandung pakaiannya. Mayuh lah aktiviti degak bak stadium tutup miring ngau bak pustaka lah.
1: Au kelimpah bak Indo Studio bak pustaka ampo bisa ga ngatur
3: cerita rakyat
1: Cerita rakyat bak pustaka.
3: Ya pasal cerita lama-lama lah.
1: Dininya bak auditorium kita.
3: Dalam nak bak depan
1: abah lobinya. Jadi seminat dengan cerita nak cukup nak Shelley ya. Ke pemadu berguna kita datai mendak ke diri pun lebatnya mayu penemu kelebih lagi dengan sidak ke bisa jula hati dekatnya di nama tu penerbitnya di penulis penulis lagi bisa Shelley tau kangguh yang agak dibiasa.
3: Kami megak bisik mayuh bengkel lah diadukan bakal sidak ke kak belajar puisi iban. Bengkel penulisan pun bisik siapa yang baru kak belajar menulis boleh tau kan.
2: Bisik makanan ya,
1: Okay, iban aja jako bukai bahasa
3: bisik. Kami bisik jati mirek sidak orang ulu semua lah.
1: Kira ke kelimpah Jakob Melayu iban Ura Ulu ngau Dayak Bukai mana
3: even Cina pun kami bisa main penerbit Cina untuk muka konter booth tidak ya program kami lah
1: Okay, jadi ngalih ngagai atau kenguin ngagai divisa telah nyelama gaya ngante ngante ginte ya tanya telah kena lebih nanya ya
2: Jadi itu tadi asal tanya berkawal dengan bengkel pun udah dikongsi sis Sherry tadi ne bengkel-bengkel ke bisik bakal bengkel puisi iban ngau ke bukai pihak mengga bisik bengkel puisi Cina mengana bisik
3: bengkel
2: nada,
3: kan?
2: Cuma bengkel nada. Saya nak
1: emok abu fajar. Ya,
2: abu fajar. Okay, jadi kita yang uang agak Davidson yang dekat kongsi ke nama tu tadi. Maka ni program tu oleh mantu orang lala serta berterima kasih.
1: Yang keempat, tanya empat pada awak.
2: Iya, sudah dikongsi Sherry tadi berkawal dengan puisi bengkelnya tadi.
3: Okay,
2: tahu nandok baru meh.
5: Okay, aku nanduk baru tadi dikunci oleh Puan Shelley tadi. Okay, super manjai program festival kami tu Sarawak Literature Festival tahun 2026 tu. Selama 5 hari kami ngelatai ke hampir 150 aktiviti.
2: 150 aktiviti. Aruh ya, kat 3-4 hari ni ngatu program tu.
5: Dan antara aktiviti kedebaik kami adalah bengkel bercakap babu mayu. Bengkel tu adalah untuk meri peluang agak para peserta serta ngasih pengelan dia sidak ya mantai ke penemu serta nampak pengharap ti ati lebuh bercakap bak mua audien. Selain arinya kita bisik mega bengkel engkemang ungkup sidak ke dekat ngeremai ke pengerinduk sidak enulis bengkel penulisan ti jakup Melayu kita. Ia nyadi ruang endua uliah ngulih ke penemu belajar serta ngambil singkang ke terubah nuju ngasih ke asil diri empu laban ari bengkel to kita kak ngasah bakat-bakat baru untuk menghasilkan buku sidak edit. Udahnya kami bisik megak bengkel puisi Iban, bengkel asas pantun Iban. Okay, nengah to, para peserta udah ngenyemak ke diri, engkau pemana jago, engkau main asa Iban kelimpah, merati ke nilai pesaka, tibisik dalam literature to. Udahnya, kami bisik megak main asal serta demonstrasi tip mudah ngemendak ketemuai belajar nengah pengawak ngambil bagi ambil apa inai ya kebisa anak mit sidak itu kak menunjukkan budaya ngagai anak sidak ya uli datang ngagai festival kami tu lah lama kami yang datang ke Mayuh persatuan kaum bak Sarawak kita tu kaum kami bak festival tu ilah. Udahnya pengawak pemandang aktiviti merik kelala budaya mantuk temuai kelala seni ngau pengawak komuniti Sarawak atuk tadi lah kita bisa ngelantai ke setakat tu kita bisa 8 persatuan begulai ngau kami sepanjang 5 hari festival tu. Rakan-rakan persatuan tu sidak ya ukai setakat muka booth sidak ya mic permainan tradisional cerita rakyat sidak ya mega ngemandang ke pakaian tradisional sidak ya. Okay, sekedar hari bengkel tu ya penyertaan ya adalah limited lah bagi yang berminat uliah medak ngagai Facebook rasmi kami Pustaka Negeri Sarawak ataupun Pustaka Negeri Sarawak Miri. Sampai cepat dia dapatlah munyikur yang register untuk sesetengah bengkel ya penyertaannya adalah limit.
1: Ya bisehat ya. Okey, biasa sebedau kita lima nampak ranau kujang lagi kita belalak nak lama merinan di rempung ngabala peningat tu nah. Jadi kita nginjau si ko ari artis ke diundang sidak ngagai Sarawak Literature Festival 2026 lagu baru ari mahu tungkas mengan WFM
2: Sekolah Sejak Lain.

0: jarin. Datay niya dala rupas tumumit nga surindang at silantang ansiyang dagit.
1: Yeah, Stilagori mawat ke DC di jemput program tau inya Sarawak Literature Festival. Jadi anak pun baru randau kita yang sebuat atau pulai ngagai David Sel baru ne dekat kunci ke bekeni program tau oleh mantu orang ngelala serta berterima kasih ngagai mayuh macam budaya jako ngau pesaka asal kita di Sarawak tau. Terus ngin wan David. Mm-mm.

0: Kelala pesaka asal empu ngagai temuai. Jadi bak sepanjang booth tu pada pertemuai tik datai sedai boleh bertanya langsung lah ngagai booth persatuan tik bisa bakal kepada aku berdoktor tadi bisa 8 persatuan lah yang bergulai dengan kami sepanjang 5 hari kami festival tu. Antara ya adalah Persatuan Melano Miri, Persatuan Dayak Miri dan lain-lain persatuan. Udahnya dengan pengawal pemerintah budaya anggau seni mempertahankan diri, temuai oleh ngelala mayuh macam bangsa seni tik nyadi berbagi ari identiti komuniti kita. Pemakai, pemain, seni anggau pengawal asal megak dikemeratka. Jadi sepanjang 5 hari itu, rakan-rakan persatuan kita tadi silak yang main aktiviti, silak ialah main asal silak ya, silak yang megak berkongsi cerita, cerita asal silak ya, cerita rakyat ku kita. Jadi mana-mana, apa inai tik dekat belanek sidak yang ninggal ke cerita rakyat kita baik main belanek kita datai ke pengawak kami tu sepanjang 23 hari bulan sampai 27 hari bulan tu ialah hari suku literature karya karya berkawan dengan sejarah budaya dengan identiti Sarawak merik penemu ngagai penghidup komuniti macam cerita hari latar belakang tiba beda nulung kita yang merati ke penelebak dengan penemu orang bukai. Jaku setempat megak diberi ruang ngambil ke diberi kelala serta diberi bahasa. Jadi tu tadi rakan-rakan persatuan kita sidak ya boleh ngajar kita bahasa-bahasa mudah sidak ya kena kita berkomunikasi. Dan kami ngarap ke penelebak tu merangsang temuai terus berkongsi ke cerita diri sebili macam asyik karya menua tu serta belajar pasal pesaka asal diri empu engkau cara tu mayung budaya ulian diturunkan ngakai rebak dudi kita itu ilah.
1: Tadi bisa ke kita sebenarnya buat masuk ngagai atau kemedak program tu nak berbayar lalu katia bala temuai patung register diri tumu ngambil ke uliah ngau aktiviti tu siapa merik bendera tu email ya.
2: Jadi masuk ngagai Sarawak Literature Festival tu nak ada berbayar. Bala temuai ni boleh beli tiket nanti dekat masuk pihak mega nanti dekat ngambil bagi dalam bengkel atau aktiviti. Temuai patut medak syarat tidak padah ke dalam program kami. And then sekedar program berguna ke pengawal ngeregister tumu laban penyampau bisik disekat. Jadi nanti bisik workshop tu dikerinduk ke bala peninga tau merasa dulu lah penerang kena ngeregister. Jadi pihak mega apa indai diperansang merasa pematut aktiviti untuk anak sidak yang kawam maya ngau endua berjalai ke aktivitinya. Tik ngemuntang ke ruang jadi tok tadi ngemuntang ke ruang bilik kena merambu berjalai untuk medak aktiviti. Jadi ente bala peninga dekat nemu pasal syarat register tak ke ngambil pagi tak bertanya ngagai Pustaka Negeri Sarawak. Tim pengatur mega tau ditanya.
3: Jadi tu tadi program ti Siti ti di kerinduk bala peninggal kalau pergi ngagai bala di Miri ne tentu yang nasabah kan atas program tu jadi kini cara atau ke bala peninggal kita kat nemu jadual program atau ke penerang ngeregister ngau penerang pemandu baru hari program Sarawak Literature Festival tu jadi tu pulang ngagai Sherry baru Emilia okey.
2: Jadi bala peninga tau nitih ke media rama Pustaka Negeri Sarawak atau ke Pustaka Negeri Sarawak Miri ngambil ke nemu pemadah ngau pemansang pengerami ke pemadu baru tu. Jadi pemerang penerang tau megak dipedak ba lama web rasmi Pustaka Negeri Sarawak atau ke ngena channel rasmi kami Facebook Pustaka Negeri Sarawak untuk kena meresa penerang program serta penerang penyerta. Jadi pihak mega kami bisa berkongsi ke poster bab pemadah digital ngau kereban promotion rasmi Sarawak Literature Festival ngagai temuai. Tau berarti ke hari bulan jam mendua ngau sebarang peminta register direk ungkup aktiviti.
1: Jadi dah antara Emilia. Jadinya datai berhujung ranau kita sebuah kata. Jadi kena nutup ranau tu nama pengarap hati kelebihan kita komite pengatur ngau nama pesan kita ngagai bala peningan.

0: batik dekat Nemuai atau kedatang agai Sarawak Literature Festival 2026 tu, Puan Shelley.
1: Okey, kami ngarapkan komuniti Bak Miri tu ngau serata Sarawak merik timbal timah ransang pengrami tu dipelabakkan oleh mata ngag 20 ke 50 orang kebisik lah. Temuan dia temuan
0: ribu kan?
1: Ribu ya, 20 ribu. Temuan dalam tempoh 5 hari tu lah. 5 harinya ilah kami ngelalu ke Bala Nemiak. Ruang bilik pendidik penulis enggak orang tak rindu ke bub tiap ikut temuai oleh milih penelebat tak engkeman enggak minat sidak sekali sekali ke maca nulis tau ke ngelala budaya. Saya narinya kami ngarap temuai dekat pulai enggak pengerindu tak nambah dalam minat membaca lah serta ngagak pengerindu tak dalam agak ngagai hasil penguat menua tu lah. Suku pemaca pesamat reti ngagai penulis ngau penerbit bak dalam Sarawak tu. Saya narinya kami ngarap ke sukong-sukong bala sidak Sarawak tu datai support laban tu adalah program yang pertama diajukan bak Sarawak.
0: Yang
1: pertama tu dipilih Bak Miri. Tahun ini lah sibu dengan kucing. Dengan baru pulai baru ke Miri. Kami harap ke sukong ramai. Abang okay selalu leh ada gagal lah.
2: Betul.
0: Ngarap ke kita ke dia di Bandaraya Miri, Balai Peninga di pelilih menua Miri engkau Maria Brunei Darussalam. Jadi tahun ngatai kedirai lah. Berangkat hari 23 ngaga 27 September tu ila 10 pagi hingga 10 malam na Fanshelia. Ba Indo Stadium di Miri. Jadi munyi ko sida tadi masuk tau ke tamak kia nadai berbayar.
2: Iya, tu tadi Siti gi laban kira ke David sa dekat kongsi ke artis kita. Jadi bila hari bulan lepas tentu ya orang sigit nak sabar pada bala artis tu deh. Jadi artis ni ke dekat Merindang hari ke berapa? Ujin wan nerang ke dengan gai bala peninggal kita sebenarnya kita untuk program kita.
3: Okey, untuk bala kaban artis kita itu dekat Merindang kita sepanjang Sarawak Literature Festival tu salah satu ya adalah Mawat tadi lah. Mawan akan datang bertemu dengan kita pada malam 24 hari bulan.
2: 24 eh.
3: Mudahnya malam 24 kita bisa megah
4: Symphony of Borneo.
3: Symphony of Borneo. Alena Murang. Okey, untuk malam terakhir kita malam 27 hari bulan, kita mayu lagi kabar-kabar artis di datai
2: 27 ni.
3: Ya, 27 hari bulan. Bakak Fiswip, Bob Yusuf, Aziz Mustafa, Harry Francis, Melissa Francis, ngau Ray Bisek me. Nangkatnya aja artisnya.
0: Betul. Sile age atau ngelawak ngagai Facebook, Postaka
2: Negeri Sarawak Miri.
0: Tau ke dini age platform bukan no hidai medaknya.
1: Di biasa. Kami bisek ngagak promosi ba Tito ngau Instagram.
0: Jadi ngau tau terima kasih sekali lagi ke berita mana ke dikunci bala kita ngagai bala peringa YFM ke tengah hari tu Fon Shelley Davidson ngau mega Emilia
2: ya bisik peninga kaban Emilia madah ke Emi tu hari kapit mana Emilia orang kapit nana
0: hari kapit Emilia
2: jauh mai nah nama tu nguai ke Miri bekeni tu Emilia
4: dia ke pengawa
2: ni dia pengawa okey
0: jadi sekali lagi terima kasih ngarapkan Sarawak Literature Festival 2026 tu mujur dia tu lah. Okey, jadi ke penudi tu kita berperindang nginyau Melissa Francis happy sampai pagi. Udah tentu menyatailah kita yang sama di perancang datai happy-happy tak kegagati ngabala artis ke dikangau.

0: Ya, lagu kena merina bala peningak ke benar-benar yang ke ngelah tengah hari wifi miri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah dikenang kita bapun program tu tadi ya, Bia. Jadi ada malam Menteri Besar bisa berjadi pengeram hari Malaysia 2026 ke 63 tahun. Jadi ya, bahawa Jakob Pemesai ke tengah hari tu mai bala peningak. Ningak ke sekedari tiba Jakob ke dipansut ke PMX atau ke Menteri Besar kita ada malam.
1: Jangka perangsang, buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita, tau dipenyang ke kita dalam program Jangka Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
2: Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu wad nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima wad nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu. Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab. Itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta. Kerana saya disergah di PM Datuk Seri Zahid tahu di Parlimen. Mengapa peruntukan ditambah untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Haji Ji, ditambah tinggi? Kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Pen Borneo mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan, kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur dalam hubungan saya dengan pimpinan kerajaan negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila dibangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal sila elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan kerajaan persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia, kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai, kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963, Singapura keluar 1925, belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama, keputusan jemaah menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ini pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju. Cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci, itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah.
3: YFM

0: anong buhay to karado station lo kita. Terus kani nga YFM iba miri, kena marinang kita. Viviana ni Winston, Miss Grand Malaysia, 2025. Segulai, kecalai.
1: Ruai Kitai, Nintian Arimpat, Berkah Arim pukul 2 ngalihari, Nyentuk Raga pukul 2 setengah ngalihari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang, ngagai Rapa Nembiak kemai hari. Semina, buat YFM Miri.

0: hari sarito balapinga hanya di hangu yang ngagai program maruai kita bapun program tadi kami doi geng dobi habis kongsi ke di YFM miri mayu amat temuai ke dijemput ngagai konti YFM aku bengi ngagai temuai ada kap kongsi ke program tau ke projek atau ke munyi kurang pengawal pedagang ke maya hari tu ngagai apa program kita ruai kita okey hanya di kita terus kangau dulu kita impu temuai sarito minta hello hello dulu
1: hello
0: nama berita
1: mana
0: ne
1: tengah hari
0: okey atau ciku kabar lama aku tu sebenarnya hari suba ya jadi nama berita dan sarito
1: sarito
0: mana ne celap ya akhirnya kurang kita di menua miri tu nyung hujan nanti panas bapak itu di buah kita yang nyebut meh angat kita lebih baik bersebut eh okey jadi minta nombor ke diri dulu penatai hari ini asal hari ini lebih tentu yang orang kena mu sapa temui ke di baik aku program ruai kita hari itu
1: okey kita ubah yang aku akan merai terima kasih dengan gaya DJ kita yang Brenda yo lah bandah merai awak aku buat segmen dengan tengah hari berkesan itu nama aku Stanford Senintiang hanya nama amatku nya
0: nama amat mana
1: nama amatku tapi lebih di kelala kau nama komersial yangnya Tony Engi lah ianya penantai aku ianya hari menua uluk di baso dan gajanan jadi pakai kedai tok bisnes kedigagak aku ianya aku pengeluar minyak wangi aku kumpul kau mengkak aku bisik ngagak servis hair salon ngagai door to door service lah
0: bisik ne okey jadi harap ke balap ringan dah nemu anglala siapa temui kita yang sari tu jadi nama kira kekurang madah nama glamour tadi ne Tony NG tang aku ngelala ya sigi hari soba sigi dah terlebak ngangau ya Tony kena tadi okey jadi terima kasih Tony laban bisik awak limpang ngagai konti sarito ne laban tinitiah bisik temuai kita penyanyi sebenarnya bisik penguat di Nolid di Selia jadi ku nguji dah Tony apa-apa dia tadi ulih ke koyana okey jadi atau tadi Tony kak madah ke ulih nuan madah ke mimit lalu nama bisnes ke di pejalai ke nuan dia tu tu tadi maka bisnes
1: maka gaya tu bisnes gaya-gaya aku ya bisik dua dua bisnes ianya pengeluar minyak wangi itu digagak kumpul lah
0: digagak numpul jadi jadi wangi tu tadi hasil bekan itu laban orang kena mu keni bau gagak non tu adakah ya bau lebih ngagai munyi korang ngagai induk ke lelaki bekan ni
1: bau itu lebih kepada unisex induk ngelaki bila boleh kena ya
0: okey
1: keistimewaan wangi kami tu ya hari bungai ros
0: ke semua wangi tadi
1: semuanya hari bungai ros
0: okey jadi ulian umadah ke laban umadah bisi bisnes munyi korang muka salon tu tadi tahun bila udah muka bisnes tu tadi
1: salonnya baru tahun tu tadi
0: tahun tu tadi
1: ujung tahunnya kemarin mi ujung tahunnya bisi ada door to door service
0: door to door service okey jadi tu nama perkara ti ngasuh anuan berengkah dekat buka bisnes tu berumur ti agi biak dia tu Tony
1: ya laban sikit terminat
0: Sikit minat. Hari subak lah nak.
1: Hari subak. Bahkan minyak wangi tu. Sikit hari... Maya sekolah subaknya udah ngumpul minyak wangi. Sampai expired minyak wangi dikumpul
0: subak. Dikumpul
1: subak. Sudah brand easy. Sudah mermaid. Namanya Mulan semua. Bisik magian subak.
0: Bisik magian.
1: Sampai expired subak.
0: Okey. Jadi Nuan kira ke koleksi wangi subak.
1: Koleksi wangi.
0: Jadi mayanya Nuan kini no tak terunding ke buka bisnes wangi.
1: Ya. Udah aku ngorong ngumpul minyak wanginya subak. Nya terpikir aku. Engkanya ialah. Kak aku tu bisa kak produk kediri aku kak nguji masuk dalam industri bisnes tau aku tapi dia tak nak nyangka kak mama masuk dalam industri
0: bisnes okey jadi tentu kita nemu kita dengan wangi tadi deh Tony kini nuan proses tu ngagak wangi tentu yang orang kak nemu laban kita yang ngagak wangi tu tadi mayu ke ngai ke orang umai nama tu tadi ngambil wangi bukai leh arti tadi uji nama dah laban tentu ya kita itu bisik wangi sitik wangi inspirasi kita yang ngagak wangi tu ngeluar ke baru tu tadi
1: bakal wangi kuto ya hari gabungan pati ya bakal yang ngagak eksperimen dulu contoh bakal kita akan ngenak wangi sidak ke brand Gucci brand Prada ngau brand YSL nya dicampur ke dulu nya nanti tadi pati antara pati nya digabung ke mageng ngam kena bau tadi nanti enak ngam lain bau ya
0: iya iya iya
1: nanti bau yang ngam pulai ke mana bau ya tapi udah digagak nanti dulu beberapa jam baru demu bau ya
0: oh makanya aneh oh laban laban nanti kita laban nak baru nemu baru ninga aku tapi kata laban aku sigi orang koleksi wangi aku wah jadi laban aku punya kurang apakah aku milih aku wangi nuan penemu aku sigi milih laban nanti aku rindu di nyium bau wangi bungai bungai tangnya nak terlalu punya kurang nak terlalu manis nak terlalu lembut ya kini orang badan ya aura ya aura wangi
1: manis
0: tang bisi sekedar orang minat manis ne
1: bisi orang minat manis
0: nama kebuah orang minat nyium bau wangi te cukup manis tu tadi
1: laban Dria kita itu nak sebahkan nanti aku mpua aku ngagak ya nanti yang wanginya nak ngambah aku ngeluh aku ngagak ya lalu kangkua aku ngagak ya pemain deh aku rasa saya kak ngeluh-ngeluh ngai aku ngagak lagi ngai sambut aku lagi tajak bau yang nemunya maneh bawa orang baku lagi nak maneh ngai aku ngagak ya lepas aku nak boleh ngagak lagi deh
0: tapi bisik kadang orang rindu ke kenyum wangi ya punya korang bisik bakal wangi ya tajam ke ne bisik wangi ya kelalu manis ke sekadar orang tang punya ko Tony tu tidak lepas dari ya nama tu hidu sidak tu
1: nak
0: sebakar. Okey jadi tu tadi bisik nerang ke Mimet ne kira bisnes atau ke utai di keluar ke bisnes Ari Tony tu tadi. Jadi nama keistimewaan produk nuan tu anti dibanding ke ngau orang buka itu tadi.
1: Baka keistimewaan tadi baka ke disebut aku ianya gabungan Aripati ngau mereka keunikan ya. Maya ngagak ya bisik campur bunga ros tapi maya nyimpan wanginya dalam butuh nah, ada bunga ros simpan. Ngai ke lama-lamanya retai bunga ros deh. Jadi maya agak aja baru campur bunga ros.
0: Oh jadi tu tadi tentu ya kita yang bisa utai pengen pedagang tu tadi ni siapa bagi orang ke ngemansang dalam industri tu tadi Tony.
1: Kemanyu hage ngerangsang ko dalam industri tu ianya family aku mpu. Denya ngau bala senior inya kesalung ngau kami muka buff inya bala wibo bala ya kesalung ngau muka buff sidak ya kih ge mereka jako ajar eh laban kita dalam bidang tau ukai kak sehari dua laban kita ka depan ngutai tau cukup lama jadi kunci paling penting untuk kita kekal dalam dunia bidang bisnes tau ianya perlu bersabar. Perlu bersabar ngambil kita nak salah singkai yang adanya aneh sumbong aneh tinggi jako paling penting sebelum kita ngejar pengawal minta Tuhan berkat semua pialai kita
0: iya
1: ambil semua tanya digagak kita ngomu jua
0: ya betul jako perangsang tu ne benar-benar berujung program tu malam beringat laban kita itu menyekuran laban ukai nyamai kita muka siti pengawal pedagang tu iya tentu yang cabaran tu tadi tentunya orang sanuk tu baru buka tu keni oleh pejalai ke pengawal laban nyak semina iya aja nemu keni pejalai cerita hidup ya ngeluar ke nama tu wangi tu tadi asyik kuliah kini nuan cerita kami pejalai bisnes tuan berkeni atau mujur untuk ke dia tu
1: shortcut je lah
0: shortcut aja ni bu pula shortcut
1: aku start berpun ketuk sebab pejalai aku enggak bisnes sebab ya nyak udah ya COVID-19 sebab.
0: COVID-19.
1: Lepas udah mayanya sebab bisnes tu tempat nuku gawatnya sebab tutup. Jadi yang nak boleh apa bertahan deh. Jadi terpaksa baduk kerja and then kang ingat kerja pun susah mayanya stres memang stres
0: sebenarnya.
1: Jadi mikir aku mayanya kan agak bisnes tapi aku nak nemu nada ilmu deh. Cincin mayanya aku bisa bertemu ngau penyanyi kita Iban yang Ita Medin. Ita Medin tu mayu ngajar aku dalam selok belok dunia
0: bisnes
1: tu me. Sampai ke dia tu Ita Medin tu paling mayu ngajar aku. Ya umpama cigo ya aku lah.
0: Oh harap ke penyanyi kita Ita Medin bisa dengar ne.
1: Aku rasa bisa ini.
0: Bisa ne. Oh kemai doang penyanyi kita cerita. jadi selamat tengah hari dengan Nuan Timadian. Nanti bisa awak ni nemu ulih jemput Nuan ngagai konti YFM ni. Serta ngau Tony sekali. Tak ada salah ni. Okey jadi kita tu tadi Tony dah nerang ke kira ke Tony tu kira cigo ni. Itu media tu cigo ngagai kita tempo temuai serta inya Tony. Jadi sebenarnya kita nampu maro tu Ranau kita bukai Tony Siti. So tanya aku kan nanya Bud Nuan. Jadi nama tu tadi laban undang dah cerita ke Mimet Pejalai Bisnes tu tadi. Jadi laban kita itu punya kena maya COVID-19 tu tadi. Tentu yang maya penangguh. Jadi nama penangguhnya tadi sepanjang 2 tahun tau ke setahun aja ke ni?
1: Kira ke setahun mayanya. Tapi sebenarnya aku start bisnes sobat, aku nyua produk sidak Hitam Medin dulu. Laban Hitam Medin pun bisa produk yang pun sobat deh. Kira hari bakal tadi jual aku nya sobat, hari commission hari Hitam Medin nya sobat, hanya di situ aku magang nya sobat. Kira saya income nya tadi hanya kena aku rolling modal baru. Kira ke aku official start bisnes kiri empu 2021.
0: Sampai 2021.
1: Kira ke 5 tahun dia bertahan.
0: Kira ke 5 tahunnya. Munyi korang nyamai nyebut 5 tahun tang
1: pedih
0: pedih mereka nyebut nah perjalanan cerita
1: 3 tahun aja dah pedih ya
0: dah pedih ha laban kita ini ke kita masuk ke modal beli botolnya udah berapa ngagak stikernya udah berapa
1: customernya paling pedih
0: customernya ke kita ke munyi korang promo tadi pun dia menyebut kemarin itu semua ngarap ke medsos kita okey Tony ya sebelum kita nampak Marando ke Bukai tentunya malap dengan kita pun nak sabar kat nemu penjalai bisnes tuan ngau nama bisnes tentu lagi tentu orang kat nemu nama kebuahia Tony Licious okay jadi kita merina nanti lagu tu baru dijemput aku kat temuan itu minggu lepas tu tadi ne inya Bradley Hans laban munyi koya ngarap ke dalam minggu depan meh lagu yang lulus tang sarito kita dekat merina lagu area temuan kita minggu lepas inya Bradley Hans ngau lagu ya ngetan

0: Pantai. Nimpian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat YFM Miri.
1: Iya, semina di YFM Miri ya, sarito begulai ngau temuai nya Tony NG buat program Ruai kita nya di ngage malam ninga ti baru munyi korang baru hidup ke radio macam ke dia Tony nya di sarito kira ke apapun buat program Ruai kita nya di temuai ke di baik ku sarito Tony NG ke ngempu produk atau ke bisnes wangi ke di gagak ya sepemanjai 5 tahun. Okay, itu tadi Tony ulian nuan kongsi ngagai peninga atau tadi dama pengucur tak ke pengawak ti pemandu gaga ati nuan kenyau adi nuan ngembuan bisnes tu tadi Tony.
2: Okay, pemujur ti pemandu ngagak ati ku kenyau ari ke ngembuan bisnes tu tadi inya lebuh ku ulih medak bala customer ku puas hati kau produk kaminya serta bisik ngasai ti pasti positif lah. Pasti positif serta ya boleh numbuh ke kau antara aku ngau orang ke baru di Kelala serta ngau komuniti sekeliling dengannya megah aku pun boleh ngati kediri boleh ke penemu kediri empu deh kena aku ni nemu dua hari lah boleh mereka orang inspirasi deh
1: yeah, orang yeah,
2: yeah. Baru kini
1: Tu tadi Siti Tony sebenarnya kita ngui ngagai doiti so tanya tu jadi laban nuan dah mujur ke bisnes tu tadi ne jadi bekeni cara orang ka dama tu tadi cara orang ni nemu ka belajar ilmu arinuan atau ke ngambil kelas arinuan bekeni atau ke nuan bisi Facebook boleh kongsi ngagai peninga kita ini
2: boleh ngagai aku ba FB Tony Engi ataupun ba page FB Impu yang Tonylicious HQ ataupun bah IG Tonylicious Perfume.
1: Perfume, okay. Mada ulih non nerang ke balap ringan nama ke bah non milih nama bisnes non Tonylicious. Tentu orang kan nemu lapan nanti orang ibu-ibu di luar yang kapa pedia nggak nyebut dan
2: eh. Pedia sih dah nyebut Tony aja.
1: Ya, uji non nerang ke mimit nama bisnes non tau.
2: Okay, nama Tonylicious tau subah ya bepun hari tahun 2016. 2016 semayanya.
1: Kira ada 10 tahun namanya
2: kira udah. Kira ada 10 tahun namanya udah lah banyak subak. Aku tu nanya balas kabar aku subak deh. Bekini aku kak ngagak brand ku belaba mainnya. Aku sibuk ngau pageant kurang. Yeah. Bisa ngagak baju subak deh. Bisa ngau baju umpu.
1: Yeah.
2: Jadi mainnya. Nah, aku nak nemu nama brand aku di, jadi di break kaban aku nya Tonylicious ke. Mana kini aku yang aku gagak aku lalu Tonylicious Secret subak. Jadi memang aku dah muka perfume tu subak. Alo gagak aku Tonylicious saja tukar aku ke Tonylicious.
1: Lagi
2: kekal nama ya.
1: Alo kekal sampai dah
2: sampai kena tahu.
1: Jadi kira ke kaban nama tu tadi ngelaku ke nama atau ke ngagak bisnes Tony tu tadi ne. Jadi bisik berunding kat tukar nyak kini bertahun dekat datai.
2: Setakat tu bedau kat nukal tapi ingka nanti bisik rezeki bisik kat nambah ke brand baru lagi.
1: Brand nama tu wangi kini
2: mungkin dalam ataupun baju lah mungkin baju
1: branding baju lah
2: share dengan partnernya.
1: Kira ke mujur me harap mujur ne. Okey, Nadi tu tadi nama visi bisnes non dalam tempoh 3 ngagai 5 tahun ti dekat data itu ialah Tony. Okay,
2: dalam tempoh sampai 5 tahun tu ialah inya julu ati ko inya aku macam nanti bisa rezeki aku dekatnya di peneraju global dalam industri minyak wangi Tonylicious tu laban aku pun benung komitatnya dia ke minyak wangi ke unik deh kena kita kena merek namanya ngembuan kualiti tinggi merek posit ngambil ke customer semampai merek empas di positif laban selama atau memang diberi customer review ngau yang paling positif memang rindu belah maninga ya.
1: Yeah.
2: Terutama gawai bazar tu tadi sigi amat rindu maninga ya.
1: Kira ke impact ti positif ngagai nuane maya bazar tu tadi. Okey, jadi nak berasa kita nyudah berujung program tu ne. Agik kap berandau ke tu tadi tang kita.
2: Nyudah berasa
1: ya. Jadi nama beransang nuan ngagai nembiak kemari itu aku lebih agak bakan nuan umur tibia udah muan siti bisnes mungkin itu atau ni
2: okey Jakob beransang ku tapi sebenarnya aku pun agak memerlukan Jakob beransang lah tapi kemarin nasihat mimik lah ngagai ke bakan nembiak ke baru tidak mula ke bisnes ilah deh bakal ataupun suri rumah munyi orang ilah deh anan takut kita ke ngiga identiti kita empu bakal minyak wangi tu ni licious tu empu memang kita harus ni ngaga identiti kita empu menghasilkan bau yang empu deh sampai kita uleh ngeluar ke sapa di rempu kita ngaga utang kita anak lala yang anak takut anak kalah laban penguji bakal slogan tu ni licious tu ya meruan lekat merek pengelantai yang seruan yang yang belama customer lagi
1: kira ke aura-aura pemanis ku
2: pemanis deh asik bakal kita nanti kita dah agak pengamak hasil akan bau ke tempoinya hasil akan sapa diri kita deh.
1: Iya betul nah cukup perasaan tu cukup unik siko tik ngempu pengok berdagang wangi tu tadi ya mesti ke berkait dengan utai dijual ya tu tadi ni okey anda berasai jam kita ini Tony jadi berasai. Bisik lagu cukup ke penuh dik ni hari nuan ngagai balap meninggal kita
2: okey ya cukup penuh dik
1: lebih agak penyanyi kita kita dan pelabak aku bisik dengar atau
2: terima kasih yang agak lepas kemudian saya sibuk aku ngasih okay, hello aku dengar okay.
1: Hello ni
2: terima kasih hello lepas sampai ngajak aku hari sampai Zek belajar seluruh bisik aku belajar biar belajar seluruh untuk aku mula belajar biar sehingga kak tertakut berlemah aku tak jatuh enak mengenal orang tapi bunyi lah bang ya umpama cikgu deh lah bang umpama cikgu apa bang ngajar segi yang tak berlemah dah jatuh lah bang aku
1: okey hanya ya Siti Siko temui kita yang sehari itu udah berkongsi ke Siti Business ke di Pansukan yang diharap ke malam dengan kita bunyi ko yang laban yang bisa berjual ke wangi kita boleh ngelawak ngagai Facebook yang pun Tonylicious HQ bisa kontak admin
2: bisa
1: boleh kongsi dengan peningkat kita
2: kita boleh kontak terus mungkin kita muka BFB aku bisa nyimpan link nombor WhatsApp dia kita boleh direct nekan link ajak lah
1: okey ya, terima kasih Tony jadi ngarap ke penguat nuan habis nombor mujur nanti semua ia besar kini ni nombor datai dengan international lalu datai ke konti baru interview ni okey jadi kita terus menikmati nanti lagu hari Marina Jara terkenang kenuan bakal ke wangi dengan Kak Tony itu tadi wangi itu terkenang ke wangi atau ke aura dirimpo
2: salah satu customer
1: Marina Jana nyak meya lo jangan kanto ini udah beli perfume Mbak Tony okey terus bergulai kami Mbak Awang ngelak tengah hari di YFM Miri
3: aku Marina Jara nuju kita ke Benon Driba berjimat au berbasa ke undang-undang jalan alun nuan dekat selamat datai bandul ke dituju ana nuka frekuensi radio nuan YFM di Miri 95.7 engkau 98.0 FM YFM segel

0: Rita Medin baru udah merinang kita ingat lagu saya semuanya balang tadi merina jarak terkenang kenuan kayaknya udah balas semuanya kekadang terkenang
1: kan terkenang iya baka wangi mea nanti kita kena wangi identity dari impo sikit terkenang ke orang wanginya laban ada orang buka yang kena wangi sama
2: kita
0: kekadangnya ngasakan apa ya baru
1: nyak meh baka lagu Ricky dia tahu udah bisik bungai pinang tang nyak meh kak ngapil baru ketudah kaban kita
0: ya. Cerita okay. Dalam lagu aja
1: iya betul cuma kasih ya guys kita medin lah bisik meniang kami doa ya. Kita sebuah cerita nih apa program atau ke segmen ngelah tengah hari di Wife Emiri cerita
0: nampak munyi ku ikir ya lama lagu kadang agaknya ukai hari ukai ya ngagak leka lagu nah orang balak orang kompos orang buka kain agak ya sebenarnya ada kaca ada
1: iya nyampai kaca
0: iya
1: oke
0: pengamannya ikir ya menemu
1: iya oke aduh masira kira
0: laban kira kari ke penulis doa ya dito dah
1: iya mari awas doa ya
0: teh doa ya macam sapa dulu doa macam pesan ba Facebook Miria Fan tadau
3: pesan hari clearance midan ya mandai hari pakan ke ya tanya minta tebah ke lagu hari Veronica Natasha Ukai Selatan lagu ti dikena melina ati direk bakaban FB Wati ngakoni di Melaka Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang gau semua peningan YFM Miri ke ngalih hari tau lalu nuju kita meh ke pesana Arab ke Teperindang meh tengah hari tau
0: ya man menya leban munyi ke semaya balang tadah ke selatan
1: menya
0: cuan ke lagu pinta kleres midan tau dah tau dah stemmes dah non maca tau dom
2: top sip sanali stemmes TV stilam ya madah selamat tengah hari DJ sama ngajak pengawakungku ke sehari tau minta diputar ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will terima kasih ya
0: Sulu Sapa Aku
1: seminat nuan

0: Syahira. Itu mina madah kening aja, jemaat tua jemaat ada. Okey, itu bacaan lagi itu Syahira.
1: Hari ujo caong, jemaat dah sama tengah hari. Sama berjalan ke pengawal. Hujan kami bas bawah tu pagi tadi sama hari Malaysia, guys, semua kita nak Malaysia.
0: Ya, di Bandaraya Miripan hujan. Mungkin mungkin celowem hari itu. Di Bandaraya Kuching pun bisa peningat kita. Madah kari benung hujan atau
2: Okay, dom tu hari ini tinggi tu.
3: Ya, madah selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Kau hujan gaya kami hari benua betul tu. Minta tebah ke lagu hari Linda Repak Panti Jalai. Kena merindang ke semua kengalam. Terima kasih ya kau ya.
0: Lama nak pulainya nyerepak Panti Jalai dah.
2: Baru magang lagu dipinta sedak ya tu. Peningati setia tu. Okay. Sira tu hari Rosliau.
1: Selamat tengah hari, selamat kerja ke pengawal hari bayan tasya muka aku. DJ minta tebak ke lagu hari Rosrina dengan Medara kena merindang di Rempu Indah Ketawit Emilia Emil Richard Mary Ubon Martin Sunti Ani Tinggi. So saya nak rindang kau tibukai yang mana semoga menantu ya Bab Miri Balam Mandek ya pesan nama berita kita semua kejam dia tau serta rindang kedua dek ngagai semua. Okay, terima kasih.
0: Terima kasih. Kita belalak dulu ah. Merindang bala peninga bisi peninga kita minta lagu Ari Suelin tadi nah ya.
2: Iya, sigat tuai.
0: Sigat tuai.
2: Kena emoji you spiak tu nya.
0: Nah, nemu ngah bala tetim sigat tuai mena do ma. Kira ke nama
2: merindang sida ke sigat tuai nya me.
0: Tapi tu kira ke ce cemburu mena do ma.
2: Ngela you ja sarito.
0: Kena merindang kaban ko raja kan ni yang kan bisa menang ke
2: bisa menang
0: ngambil anak nganjuang ke Mina FM.

0: Lagu Sulu Makai di Dalam Ari Joni Aman Dekat Merindang Semua Peninga YFM Iri Bakal Ketengah Hari Tu Pesan Harap Ke Semua Tu Perindah Serta Tu Cum Mes Lalu Ari SK Ulu Durin Ki Bak Sibu
1: Sulu Makai di Dalam
2: ke ya, minta tebah ke lagunya dong mau nanti nulis mutare lah tukar dan ketebah salah jaku iban ya dia ada
1: oke
3: Ari Rica Unop sama tengah hari sama berjalan ke pengawak panas kami bak jalan simpan simunjan nebes lah nebes sebarang jat lagu Ari Josephine Jalin ke kena menindang ke FB enggak bala petungga pesan Arab ke terperindang nuju sida ke TJ
2: Oke, siapa lagi maca atau?
0: Ari Monica Melia, selamat tengah hari DJ. Ari Miri itu hujan, kita hari di Miri itu DJ. Selamat berjalan ke pengawal sedua tengah hari itu. Kok ya?
3: Ari Mary Nata, selamat ngali hari. Selamat berjalan ke pengawal, minta nebel lagu. Gwen sanggup aku kena melindang semua orang ke ngelala. Jauh tau ke semak, kaban FB, WhatsApp, balam adek. Di Sarikai, ngau kucingnya aja.
2: Siti Agedom, seberapa kita natai ke lagu
0: kau hari ini Raja Lemai. Selamat tengah hari DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Sudah bakal ke tengah hari itu. Minta nuan nebah ke lagu Tebak Nsiban Ari Fedelin Leo. Kena merinam bala peningan radio kejam dia tu. Ari Limbang tu DJ benar meda orang lomba buat pesta Limbang. Thank you DJ.
2: Oh, bala sedap dom tu. Okey dom hanah dia. Okey, kita ibu perinan dulu. Komen
1: kita.
2: Komen tahai. Okey, kita ibu perinan dulu lagu Ari Fedelin Leo Tebak Nsiban. Rentak ngalah hari
1: YFM Miri
2: ini nyerentak ngelah hari interaktif wah

0: Ya, sigat tuai meh.
1: Lah tampong baroga pesan dia dom Syahra.
2: Tota dari Nor Aga, selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal bakal ke tengah hari tu, minta putar ke

0: Ya, tebak nasiban Ferdinand Leo. Jadi lagi mari yang ke ngelat tengah hari ulang kami by interactive way di way premier ke ngelat hari tu. Okey dom Syara lak ke seduai natai ke pesan dari bala peninga tu hari Johor tu kota masa Johor.
1: Hari Lina Bugis, selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawak. Hari kota masa Johor minta minta nebah ke lagu hari Anderson ngalai. Durian.
0: Durian.
1: Oh, durian.
0: Ingat buat durian.
1: Durian kena merindang aku pu koya. Lalu semua kabar belaya ya ke ngelala Bak Sarawak. Kami serumah di Nangaulin, Sungai Poi Kenawit, menantu Ngaucok ya Besibu Jaya. Zala Hani Dawa Tenggoling Malaya Kerelem Bana Ribo Robert Bana di Korea. Kami sebila di Johor gak lalu nuju sesuai Bak Konti Tito. Terima kasih.
0: Jauh kok tengah hari tau di Korea.
2: Bak Korea Den.
0: Okey Dom.
3: To hari di Vialo, selamat tengah hari DJ serta selamat biar ke pengawas Aduai pengawal tengah hari tau abawan dari simpan semuanya balai ringin minta sudah mutak nebeh lagu hari rem jana pulai kesarang ti dikena merindang kabanti sebab berpesan lama tau bakasi da Alex Detabina Baraus Tamos Devi Stila Robina serta kabanti nak oleh dirintai kena mama geng ya megang ngakai kabar FB ngak kabar WhatsApp ti kena tengah hari tau.
2: Tu hari Dennis Gerinang.
1: Hari Dennis Gerina, selamat tengah hari. Mana hari kami di Seratuak lemai tau minta mutah ke lagu Anthony Usan pengerinduk tua kena merindang di rempung ngau semua ting lala ngagai balai ipa ngau balai isan ya pihak menggak ngau balai anak ya bak Johor serta ngagai menyadik ya bak Sungai Langit layak pesan ngarap muju ke semua pengawak.
0: Okey, kita yang natai ke peminta bala peningan ngau lagu ke ada pinta sida tu tadi repak panti jalai siapa minta tu tadi doma.
2: Peninga kita itu tadi di Facebook.
0: Abah Facebook Wife Family ya. Hari Linda, lagu baru hari Linda, dah tu kita buka lagu baru. Okay.

0: Lagu baru dari Linda Repah Panti Calai. Jadi terus kawak kita lebih kurang 2 minit terus 2 lagi macam pesan yang bawa Facebook Mira FM.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, siapa dulu? Syara ke Dom?
2: Tari Boniface IP. Selamat tengah hari DJ. Hari selepin bakal ke tengah hari tu hujan. Kami di selepin itu minta tebah ke lagu Johnny Aman Belala Nangam Pengerino. Dikenak merindang orang ke ngala aku. Tuai biar nak alas sebut nama.
0: Jadi Boniface IP, ha?
3: Hari Margaret Munci, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Ke namanya apa yang minta nebah ke lagu Maling Ati,
2: Maligai,
3: Maligai Pengerindau. Ari Igu Anthony kena merindang. Ricky Ribot and Desmond May Ubon Martin James saya Stamus Devi Stella Mami Abak serta DJ Banangau DJ, DJ Brenda di Miri FM sama Ari Malaysia.
2: Ari Keliang Temawai MJ, selamat tengah hari DJ minta seduai muta ke lagu atau kenebah ke lagu Kaban Sampai Mati. Kena kung merindang semua kaban FB ngau semua peninga. Pesan mari terima kas, kas semoga kita udah wish my birthday. Oh.
1: Sama
4: birthday ya Sarito.
2: Birthday ya Sarito. Semoga rejadi keliang temawai.
4: Oh, selamat hari pengada keliang temawai MJ.
0: Selamat hari pengada ngegenuan. Okay.
3: Hari Sendi N, selamat tengah hari. Selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu hari Winnie Albert bisa ganti nuan. Dikenal merindang balas kama Evie ke ngelala.
4: Oh, tu bisa nyapa kita apa yang lambai tu amadah ke selamat tengah hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Okey, tu Dom hari Mariana Tukang tu.
2: Selamat tengah hari DJ, selamat berjalan ke pengawal. Minta tebah ke lagu Duna Aku Tetap Sayau. Dikena merindang semua peninga. Harap ke sama terperindang. Terima kasih DJ.
4: Auto okay. Seira ke penudi.
3: Penudi hari Mas Diana, terima selamat ngali hari. Minta muta ke lagu Ari Nesaneru luar ke negeri kena kena ke bosku ngagai luar negeri tadi ya, ngarap ke ya bisik ninga ke ngali hari to balanden din medi jeban ngau jakok pesan ngarap ke ya datang ngau selamat nyajak pesan hari ya tau ke kumeng Irene hari spitali mandi to. Okey, tiga tawai DJ Bos Bana. Okey.
0: Jadi jamnya makin
4: serikat.
0: Jadi pesan Aris Dwai Dom.
4: Lepas
0: hari itu hari ke penulis Dwai. Share dulu.
3: Jadi terima kasih yang ngagai RTM Miri, ngagai YFM Miri udah mereka kami peluang nyadi di tok menyadi DJ me kami.
4: Rindang nyadi DJ.
3: Oh, rindang. Rindang. First time kan. Dan
2: dapat tengah waktu nak kalah.
3: Terima kasih yang ngau pengalaman tu udah diberi ngagai kami sepanjang kami berdi tok. Dan ada kita bertemu baru me.
0: Terima
4: kasih.
0: Okey Dom.
2: Lebih kurang bakal ngosok gue tarik. Terima kasih ngagai bala DJ ngau RTM Merite udah merejako aja ngau guideline tip betul lah ngirim kami ke ni meri DJ kena ngadu pengawak barito luar konti tau ke dalam konti.
0: Okey.
4: Ngarap ke oh, hari kami doang ngarap ke setuai mujur dato ni nemu bisa bakal bisa vacancy kini nemu boleh limpang itu ne.
0: Minta meh
4: boleh minta jadi DJ.
0: Okey, nyeri ke penudi bersampai kedua terus muju dalam pelajar. Yang gua ngunte-ngunte Reina dua mah.
4: Mayuma peminat dua
0: untuk. Yang gua temu kedua lo pelajar. Benarnya baru dua yang ngiga. Ngiga jodoh. Udah boleh gak pengawal lah. Okey, bersampai kedua terus muju. Jadi kena ninggal ke bala peringah. Lagu ke depinta tadi, Prince Will, Solo Sapaku. Mumpah kami empat, kami lima. Kami empat.
4: Ini kelima tu.
0: Halo, benda ini bukan dia ada kompil lima. Okay.

0: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te dau selo kajau alam utuhan naman telo jadi nak lo berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telo menudu telo asam pejohan nau telo an lemu ribani matau mandawan ni lo ke terasa aku nak mentuhan lah o bini hak mau denak alam kenap tam alam peluan tam dahin peluan lah o peluan maang alam tedin tam anak alam hitung geri denak pendamai ya menita melangin dah te Tuhan pinang saya tu lo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih tam nak alam Matthew G gelap tu lo le Emmanuel Tuhan tedin tam amin.
1: Peci dahik dijerin, menjelo segmen peci dahin kelo, matu menpukun telok atau pukun dam lovi, reda kaya ngepci itam.

Kalau lah para saya ngedau dahin saya lebih ha, kasi saya lebih dari senglarah mantelah lim ya. Ah, lebih ni tentang perjalanan alam segmen pejidahin kalau PDKH Radio Kayan Miri FM pejidahin kat DJ Jerry dalam senggeri hitam matoh menpukun telok atang pukul 6 lebih. Udah laku sebarang sekenap man DJ ialah ugeri hitam ngejalah segmen ngelarah ngeluan dahin hapal upah mau matoh men pukul 22 men adi atang pukul telah lebih. Lalu dah ni hati gate puluh tusu do bulan pitan duman 2026 megat teh dopat ya. Hati menita malang teh kucing, lalu menita malang teh serian, lalu menita malang teh lundu habau hitam dan paen pejoh peji kelengi radio kayan Miri FM ini ngejeloh FMG 06.G dahin FMG 0G.tusul. Lalu nampak menita malang teha Miri, lalu menita malang teha Marudi, telangusan, lemting, apa tu tok asap. Tu bau hitam dan kelinghi radio kayan Miri FM ngejeloh lupak di pitan puluh lima puan tu sudahin FM pitan puluh saya puan kosong. Lalu nampak menita, ya saya menkeloh alang teha dalih hudik. Hitam dan peji kelinghi radio kayan Miri FM ini ngejeloh SWG G665 kHz. Tegu temen hang keluar ni hiput My TV lahu menita malang hiput Astro saya tusu hati Astro itan dan peji kelihi radio kain na tamani ngajelah My TV tusu ji kusung dahin Astro saya tusu ji lahu menita sayu menita malang teha semenanjung Malaysia men keluar alang teha dale su men keluar kata nak teha keluar alang teha semenanjung Malaysia lahu men keluar alang teha Sabah kaya hitam dan peji kelengi radio kain temani ngejeloh radio online ihati RTM klik. Tegu kalau payang pala page radio kain te link wa kungsi tinan. Tino kalau dah menyak na tuai hati kalau dah peji kelengi radio ngejeloh radio online ni matoh men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung dau. Lalu mengkelalangi pun hawah ya hitam dan ni peji ni klik adahik ngejeloh live alang teha page radio kain. Menghadau naik kungsi dengan peji dahik alang teha konti. Ya kalau dah matan kenan kahadui kalau jaka ni, kalau asang kata lagu ka, kalau asang kata daho liveng ka dan lim ka kalau naya. Lalu kalau dah matan nak ngejelah WhatsApp tamha konti. Okey, kenan kelebun WhatsApp konti. Ini kusang kungsi naman itam lim. Lebun WhatsApp konti hana kusung ji-ji telok. Ji saya kusung ji-ji patusu. Okey, aku pasang keluar. Kusung jiji telok, jisa kusung jiji patusu. Lalu lagu lang bukalah santa menani hati je lagu alang kenan Pastor Leonard Juk. Hati lagu akui ngetalau ika Tuhan. Lalu kerani aku sengkeri hitam. Hati kelihi je lagu lang alang kenan Pastor Delia Mira. Hati lagu at ngetneng nah dahin sayu men itam lim.

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Janta tu juk do ane au. I men ita malang panau hiriti alam dale menjohorip tam putung dau ngina hitam pak en hirik te joh keselamatan.
1: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
2: Ngelarah jaki miat pengjam.
1: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji ngioh papan tada. Lubun dua menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM. Teman peji dahin kami ha pasar Miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 21.0.

Kek kerai ni aku sengkeri tam hati pejoh tai nang kenang ka ano program tam ngejelah segmen peji dahin kelok tam levi ani yaitu pekun telok junang nai tam peji alam segmen surat dengah. Lalu mempukun telok 45 tam peji alam segmen lung alang jadi tedau ani. Lahu menpukun pan hati tempeci alam segmen ngelarah jaki itam sempeci kelenghi dahun kelunan ayak alang mayak. Lahu menpukun 40 minit itam peci alam segmen adat asen tam ya. Lahu menpukun 4 juna itam peci kelenghi surat dengah lebih alang pahmo men radio kayan Miri FM. Lahu menpukun 4.45 itam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Lahu mempukul 5 menitam alang dang kelenghi radio kayan tamani ngajelok FM G06.G dahin G0G.Tusu itam sepejauh tamkuntu pukul 6 lebih hati itam peji kelenghi dengah alang pahmo menpakun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Lahu menitam alang tahap Miri menitam alang pakai FM Pitan Plus Saya Puan Kusung dahin FM Pitan Plus 5 Puan Tusu. Lahu mengkala alang peji dahin ngajelok Astro Saya Tusu G dahin My TV Tusu G Kusung itam sempeji dahin dalam bakir tam alam pledio kenya ya. Lahu mempukul 5 junang itam peji alam segmen dengar kelia. Lahu mempukul 5.45 itam peji alam segmen bis on air tam. Nunana alam program tam matoh mempukul telok lewi atang tam lasi tepat pukul 6 lewi. Saya lewi dahin sengarah menitam lim.

0: Bye. Busy lanjam Kak Kirin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang aknani.
0: Kenona nandu.
1: Nah, tidak ada di dalam grup. Tidak hanya kuih, masparan kuih. Kuih umum kuih lah, tidak ada di dalam akun.
0: Nih, mau ini masam-masam. Skamer si Anandu, kami nongkrong landangnya skamer kaya ini.
1: Nuh si, lana ni. Ini nongkrong, ini lupun akun ku ni. Ini berarti, sin masuk ke, nan. Dalam matu masin masuk ke ni.
0: Kurido, oh Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno to kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji hangun ani, dalo bara im naji haldo ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kui ti. Ap nana tua. Tenaji hangun ani di ne, padalo nak kui laan, dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, danyo ayakui. Ak telepon, nusi danyo ayakui.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesan dahuk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunan aku rindah hadi. Pekuli konap, nusina teh gunah nak.
0: Jah, tena itu si kah. Ika am jihak, nusina ku jam laan. Nok kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Belagah dahin hat langusan paket Pak Didi SW GG 665 kHz.

Nena nama Adi Tampeji hati kelihi lagu alangkenan ibau ajang lagu Mengkawah Kenap ya. Tena lagu nang geritam kereni hati tepat pukul telok 20 pitan minit. Ampain aku geritam pecah alam segmen surat dengah tam leviani. Ini ku senggeritam ta inang kenungkah kio lun kaido mina alang seng jadi. Alam dalih tam hasarawak darah telok do matoh mandani. Jima dahin duji info ni hati aku ala ngejeloh laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Lalu doni gate puluh tusu do bulan pitan duman 2026 yang tiga te dopat pada jima di dahkio usan mina sejadi alam kuri-kuri navan lalu pada lebih dahkio bahui belarek mina sejadi alam kuri-kuri navan pada malam dahkio usan mina sejadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik kesudau yang ti alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam sejadi alam daletam doni hati plutusu do bulan pitan duman 2026. Lahu jima gate puluh sayak do bulan pitan duman 2026 pedah jima dakyo usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam tatah bintulu miri dahin halimbang. Lahu dakyo maaf lisun. Minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata Sri Aman, Betong, Kapit, Kucing, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lahu pedah lebih dahakio bahui belarik minas menjadi alam kuri-kuri navan alam tata Bintulu, Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu hati maaf lisun. Minas menjadi alam kuri-kuri navan tata Sri Aman, Betong, Kucing, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lalu pada malam, dahkio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan, hatata Kapit, Miri, Dahin, Halimbang. Lalu hati maaf lisun, minak sang jadi alam kuri-kuri navan, tata Seri Aman, Betong, Bintulu, Kucing, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin, Hasibu. Lalu hati kesudau dau jima, alam 24 atang 34 degree Celsius. Yunana mina alam senjadi alam dalih tam jima gate puluh sayak do bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gate puluh pitan do bulan pitan duman 2026 hati gate donem pada jima yati maaf lisun pada lebih dahkio bahui belarek mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lalu hati pedah malam dahkio usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik. Lalu kesedau alam 24 atang 34 degree Celsius. Nenana minat alam sang jadi alam dalih tam hati darah telur daw mata mendani jima dahin duji. Lalu makulah baki-baki kualang kelihi radio kayan jakani menghadau naik kungsi kenungkah dengah kalau hatatah ngavan kalau notok kio langkah dia minat alam sang jadi alam dalih kalau lahu ya. Lalu tiah kalau lang teha hujung ngalang ni menadi hati usan ngelemet ke tatah ngawan balai hati kerenih sehingga aku iseng badang bara ha ungetak ke usi usan ni ha kalau alang teh hawang menghadani kunci peji daik alang teh alam konti ni kerenih ku senggeritam kelenghi lagu alang kenan endang taurina hati hujan datang lagi menitam lim.

kesatan pegang hente ji kes an kes nakau alang piah jadi ha miri. Kes an siasat ha ida section telah tu saya pulukan nun keseksaan. Nunana hati dengah alang unaloh dengah alang nai menmiri. Lalu hati dengah alang kedua alang sakusi menitam dengah alang nai men Kuching. Teji laki alang umun 41 man matai men uihani endah pes kira pesuk meran ya. Hati alam ji tilung jaka te dua akasi teji amin alang bangsa dua tiket halorong 5CG temenggong Haji Goblin Tutung Cihmani. Dalam pengawai pubat KKM mengelani hak ni matai hak ngavananan. Komander Operasi PBK IG Padi Seh Baran dalam ala dah buka tetok ani alam pukul 10 sayap minit Cihma empayan atang te pelangavananan kira 4 minit. Menuhanan ya, tutunganan hati melawin ji amin alam bangsa dua tiket, jiunang hati batu jiunang laan kayo ayana hana pulu jarap 50 kaki persegi, lahu hati alang tutung hana uma awak nak alam telok 10%. Apa yang nanti udang dahara malam pukul 10.22 minit jihima. Jika dalam bomba hati pesuk atau nak hati pelesak alam amini, hati dah pesuk laki ani merad alam ji tilung ya. Tenan dalam menpusat gerakan operasi PGO JBPM Sarawak peralu penghubungin dalam KKM dahin polis di Raja Malaysia PDRM Japet Joh Hadwi Ngelua menmaklumat alang awal yang mendalo bomba bara laki ni anda apa sayang hati kira yang ni tusah sengah ngah tapi anda ngah ngan tavid ngebok bulisun lalu anda bi apa nunan alam dah pindah kenungkah keputusan Tafid Iha Ani Matai. Operasi ini melawin saya anggota alang naiman Balai Bomba Dahin Penyelamat FRT Petrajaya Dahin Sukung alang naiman 5 Jentera Bomba Dahin Penyelamat FRT Dahin Tetelo Van. Ya. Okey, nana dengar alang kedua dengar alang naiman Kuching. Dengar alang ketelur alang sekusi menitam ji dengah alang naiman miri. Hati miri gospel chapel umat ok saya 44,000. Hati sukung hadui tulung kecemasan lahu kira mendahak alang tulungak tusah alang jadi han Nepal. Pengurusina Elder Gordon Chiu bara. Sintulung ani hanaji tada prihatin alang naiman dalam gereja. Mendahak kunan bangu alang teh han Nepal alang kereni tulungak tusah. Alang jadi te 26 do bulan saya alang lalu di tinot lepa alang jadi ani una te kahum ngavan alang tasa aya dan te nanda alam te ngavan melo ja sin tulung ni dang tulung kiram ok ngavan ha melo pat mai ngavan maring lo ok ufung kuman ata alang maang dan had kira hadui pubat lahu dang anda ha aten ani anda ha jai ngajeloh Rural Development Service Center RDSC hati G organisasi bukan berasaskan keuntungan alang teh hanepa alang tabin alam hadui tulung hanga bananan. Okey nana hati dengah alang ke telok ya. Dengah alang bayala sengkusi menitami hati G dengah alang neman miri. Tena polis utakep teh G laki dah mendaleta malang umunan ni hati telok perutusu duman alang anhangnya tawin alam kes nakau compressor ekon hati nuntuk pasang mata nalo izin tekilah ekon ha Bandar Baru Permai Jaya. Ketua Polis Daerah Miri SCP Muhammad Fahanli Abdullah Bara menhari pelesak video CCTV Anidi yati jadi alam pukun pacihima dau satu alang lalu di yati dah te nyineng laki ni te ala ji compressor aircon alang endah tok ha laong atau paha hawang leading ji upis hanga vananan menhari pickup dah utela maklumat dinodolo ji pasukan anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri uhna hati hadui pelesak tai pala laki ani di bi jakak dah pesok laki ani sang kira mesak sentel lap lahu ya dangga takap halorong de sara 1A tu dan fasa 6
Polis lahu u hilet te ji compressor aircon ala ud hakera ulak ini betlim skru na. Alang polis pasaya compressor ni hana te hipun kaitan hin kes na kawanan di. Kes ni anda sasat ha inda section 327 kanun keseksaan. Bila na hati dengar, sudah dengar lebih ala kunsi menitam lim hitam dan penjilan alam segmen ni. Te jaka alang piah laan te daw jimah.

Puan Catherine Mering, pegawai sains pemakanan men ofis Ageh Miri. Mok batung alang kelalau sayu men hapang ka atau dahun daha alok, penyusuan susu ibu terbaik bagi bayi anda. Atak mo ihanah penguman alang kelalau sayu men hapeng jam memastikan perkembangan dahin pertumbuhan hapeng alang optimum. Awin anan, hinan taman an katuk jamauk atak mo tua men hapeng alang baru kenanak atang umun dua duman atau hui. Tanah umun anak u atang cukup 6 bulan penguman perluan uk men anak anan. Anih ngiyoh tejoh polisi kebangsaan men amalan penyusuan susu ibu hak Malaysia. Anan tua menakui sayu kenap men itam lim.

Dikelengi lagu Alang Kenan Joli Jangan, lagu Liban Doh Kayan. Lagu Alang Kedua Alang Kenan Lian Ngau Hati Lagu Doh Kajau. Lalu kini aku menitam lagu Nandi Upah Pantam Ngelevi Ani ya. Mampai tak pecah dalam segmen Tam Levi Ani ini ku segeri tam Tai Payang Jaki Tai Pala Pes Radio Kayan. Nuna lo kesempat rasa kena malim kalau bakai-bakai ku alang ni peji dahik. Lalu alang ni meju su ma'u kusu halam ngejala Pes Radio Kayan. Penala ku sampara saya kena men Andy ngengendi, saya kena men Elvin Jokalang, saya kena men Kelly Casey Derry Usun, saya kena men Anum Aisyah, lalu saya kena men Puyang Anik, alang nai nyemau, alang nai maju usu ma'u kusu halam ngejala Pesh Radio Kayan. Eh? Lalu ini tebak ketam, yati Afian Mahyus, alang nai nyemau lah, alang nai men mempawah Kalimantan Barat, DJ Rin. Sayu Levi melupaget kena ni men bakeh alang teh radio Kayan Miri FM alang kelenghi teh radio Kayan kena ni alang teh kelenghi Levi ani ja melupaget Levi dahin bahagia petang kena ni sekenap dijerin dahin sayu mano hadui Levi ani ya sekenap menikah Afian Mahyus. Lahu hati bakih tam Anum Aisyah lang ni nyemau bara kaya ma'un tu du bekat lagu ani nyemau lagu anak nan lo. Lahu hati bara aring kuih lo kalong nal anha pada nak kalong nal ni nakiring.

0: Lawat ilang baketa malang Anthony Jok nga para sayo lebih DJ kuna ni nyingam sayo daw ani tabi man itam lim. God bless ya sayo kena menikah Anthony Jok. Yakin aku lah daw ni kena nyingam pagi dusi kasang usan bihan nyingam nuni kacau lah tegota neng larahau nan amin kuna di aduh ikupi lasu ansapun nahin kuna di entak pukup rutikun. Kuman lasuh-lasuh ling lanjak ka daun nyingam nunikum. Ya saya kena mengkelak baki-baki kualang nai nyemau alai kunsi dengar lah. Oh, teguam salah kui madi teh jika long alang naiman anum Aisyah alang bara. Oh kajau lelan daun anih nangih. Ha, kena usan daun habin tulu jaka ni. Lalu mengkelak alang baki-baki kualang kelihir radio kain jaka ni mengkelak hadau. Ya ti nai nak kunsi nai nak pencidahik ngejalah live tamalang teh page radio kain. Nai bara dengar kelak pencidahik lah ya. Lalu ini, aku sang kunci ji program alang hanaha miri yati marung program tusuk nyekang perah rabies dahin maok microchip dahin maok lesin aso ani nusi ji program nusi te bayan sang dahana te puluh pitan dua bulan atang 22 bulan pitan duman 2026 hati matoh menpukun pitan cihima atang pukun 4 lewi. Ani sang dahana taman bulatan jadah pituk mitam lim tugok logri at tusuk nyekang peradesi rebisa ni hati asal kalau ni mesti umur na yang nak telok bulan teh ha ujung dahin usia asal kalau ni mali usia asal kalau ni ok atap mo menanak asal lalu jika kalau geri asal kalau ni mengkelah hadau kalau mesti geri tiki kalau sendiri dahin hati mengkelah hadau tugu asal kalau ni pernah alat tusuk nyekang perah rebis kalau mesti geri kat dulu peji dahin kalau jasin hot jam kena antah bansang dah ok menelok asal ni ya. Lahu menuhanan mesti kalau ngulang asok kalau ni putung-putung jaka mengsengnya asok kalau teh liung teh petulung teh main guna hadiah nasok alang habis navin ita amjam teka tata asok alang balai ni wala tusuknya kang perang rabies teka lampayan ni empayan lahu tuku asok kalau ni alam dah ala paring kedam ok dah ubat ni teka tuken jaka ubat anan sempanau alam batung na hati pah pada ada kosong long sok ni hati dok pesa dau navin jasi ubat nan hai pun hawah na tepanau lem batung na jasi kira bertindak mena dia bertindak lem batung na ni jasi aso ni kira tua lawan perah rebis ani jasi em kira pesapun dah hinalo aso alang habe. Okey nonton na hati marung program tusuk nyekang perah rebis dahu microchip dahe maok lesin aso ya. Kerana aku pula sengkeri tam pejauh alam segmen tam hati segmen ngarah jaki hitam sengkelenghi hati dahun kelunan ayah alang maya.
1: Ngarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Saya bermesyarat dengan pakar-pakar aerospace. Paya 2030 kita sudah mempunyai satelit kita sendiri di angkasa lepas. Dan satelit ini adalah nano satelit dinamakan CubeSat. Kita berkenakan jurutera yang tahu dengan angkasa lepas. At least basic astronomy. Dan dengan adanya ilmu ini, kalau kita dapat melancarkan satelit kita, kita dapat maklumat daripada bumi. Termasuklah apakah khazanah Sarawak yang ada di bumi ini. Maknanya kalau kita tahu, kita boleh menambahkan nilai kepada khazanah kita yang ada di bumi. Letaknya di Sarawak.
3: Sebab itu hari ini saya rasa biarlah kita berfikir untuk masa depan kita. Kerana yang menggantinya adalah saudara sekalian yang masih muda. Kami itu dah tua. Now, taking tua, of course, people is asking why sebekas ada orang tua. That's why, explain by Karim, 30% orang tua, 70% orang muda. Because by nature, when you are born, you belajar berjalan by nature. Lepas ia baru belajar bertutup. Kau bertutup, kau masuk sekolah. Kau masuk masa sekolah, masa universiti, dia mesti bawa kerja, bawa tahu kerana hidup bekerja, disiplinnya. Ya, saya dah lahir terus jadi bekerja. Sebab ya lah, Sabrakas tu unik kena mengikut natural progression. Bukan pengalaman akan menasihati orang yang muda. Kena pengalaman silama. Atau tadi, tak sayang henti, saya dah kaget berganti. Kari, kok salah berhubung lagi? Supaya dia ada karakter. Nama satu karakter yang penting dalam pimpinan ialah integriti. Kalau saya semangat integriti, then manusia lebih manusia. Manusia itu opportunist. Dia akan coba. Tapi kalau kita telah ganti, natural progression, orang muda ambil diri. Maka negeri akan sentiasa maju.

Nenek nama Ari Tampaci hati kelihi lagu Alang Kena Dennis lejau lagu Urip Hudik. Ani hana lagu gapno panghakai baketam Anthony Jok ngau hati hamatai komen na hini bara deng medak lagu Murip Hudik atak sayulan hati kenan lagu Dennis Lutang kun ini ya. Lahu kata ni lagu ni anak kata mandalim dalam alang teha Uma Aru Halong Panai. Saya kenap kena ini ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 46 minit. Lahu aku palau sengkritam pecah halam segmen tam lavia ni hati ngedelah segmen adat asan tam. Aku sengkritam kelenghi sangun peci dahin DJE dahin dalam baketam hati MU Ellison Durek Lihan hati marung. Kayo tu kendau manitam lim.

0: saya lebih man itam lem dalam program adat asal tam lebih ani itam piah ngeriang tejo nun hade alang entam bangsa kaya nih pakai una awan tam nyeneng jam tegui tam sangat tengeleh na hade tam. Jadi tak lem kelarah telok lebih ani itam puji melok petuat ngeriang kenun erti kayo tukan do alang entam kaya nih pun tak lem urip tam awan tam hilang jam empayan itam te ngeleh nyadui tegu urip tam kaya nih men una. Jadi kayo tukan do ani dan dara uane deh uane tegreng simbolik na ha uma bawang asap belaga. Jadi nira dalam mentek jo kayo tukan doa ni itam peji dahin maranuma uma bawang hati enci Ellison Duren Lihan alang nerang nak menetelok lebih ane itam peji dahin nak
1: saya lebih do mentelok panat alang tegreng hau ane mahalam radio kayan miri. Jadi aku cerita ok hadi telok umur bawang tapuk koyan ni 36/4/2024 ini deh. Kalau te negara ni aran kayo tukendo, tukendo nan aran nak kenen pengkayaan. Korinda sepun temenuna.
0: Iya, tak kita ngeriang abah-abah dah kena layak barat tak jauh kayo tukando ni tak jenjam kena dalam kayo tukando te. Jadi nun tuju nak ni MU.
1: Jadi tuju tukando ni apa telok nyam-nyam bayar ni yang ni temjam dalam tukando ni kayo tukando. Nah hak na telok mawang tabukoyan ni nana supaya aran tukendo tipan antam kering kalau anak kalau so kami bayar kering tena aran kayo tukendo tideh meskipun menteman temenunak
0: ini energi teknologi primitif bangsa tamakayan menunak kenun gunah nak kayo tukendo ni
1: jadi kayo tukendo ni energi kayo langa wanda hinang do abantam sanugan dan tanak ni tampunya di rumah banyak wet nanda tebulan 6 tutaga pada tegerang kayo nan tukedonan amenda nyinang lingit do
0: retina itam masyarakat kaya nek menuna ni jan kita melang kita jauh teknologi ni hati itam pun teknologi tam dap aban tam mengena hinang do aban tam mate nyadui kuri bo kayo tukan do ni tegu ati lah tegu dah pake nak menuna
1: jadi bo kayo nan hanana tusuk kaki. Nah, jadi apa dah jenang lagi tu jadi dah tenggelam. Bah, jadi tak nanti dah lang ayak ni deh, dah lang kena tayuk tu deh, dah dah nanti jenang lagi tu nanti. Ada naji apa dah sukat ukuran nan dan na bire deh. Jadi arun bire nanti dua kaki. Nah, tenen dah tunggu buat doh hanit buat doh tenen dah sukat bayangan nanti. Abin tak tanah deh, lingi nanti. Ada nejak na tadana ba ada te na te langanda abin da nyilanganan abin te aran te langan la ipsam ni alang pertama lo takin punan aran alang kedua labu tedak aran labu tedak te menjam da da sepuntam hinan temenan dedak depa dong labu tedak lena labu tedak lena na bela da te sukat tukat do ni bayang-bayang de de jinang lingin ada nadana de tete la ipnen te pedoji de nan ta te pedoji de nan beda jinang na jadi tenan na sangat teng te teki pun an de jam dha jinang na win bayang lingi do pa pude putung do na ba tenan na ngam te takin pun an de de de seuna bulan ne so untuk kendo tam kedha hatalo ikam nugante nugante tangimpunan ni nugante tam nda beda te unyabat nda una na nyabat jaran dha nyabat nda tutong lumak na mga lingit daw nda abin te tukang daw da utak karang jadi beran cun te tangimpunan nda ba sa una lumak na ni damang tangimpunan nda ba nugan nda jadi dati nugan na nan ane na mata menuna pakai orang lasannya jadi handa nah ala buaya kada nunggan dah kemarin dah nak tu jadi daun dua daun nah yang mak daun apa bau ati labu kok kena do ketelok ni tam maru lang biasa ni bandung kan do ketelok ni tam he tam metek tetakin punan ati aran tanda tam jen metek tetakin punan oh mengatak lawung tetak tam kena layak ni bari hinang tak daw tengok laut pa lingit daw ti tena gak telemong tetak ba nunan pa kadang tak boleh sayak lah kena gak jadi tak ada orang ayak dah dah taman tu nak dah omali hendang tu dah hendang dua bulan perintah ni dua bulan terpakai kali ni ngam-ngam gak boleh mak dua bulan sayak bahak na mengalih ni tam hendang nak tak boleh mak bulan sayak nan nan kebaram ke anak kali ni anan nak tukar doa rana abang dah hendang doa tunggu jakak tendukan bulan saya anak.
0: Jadi hani pita ngeriang long kak duan tak jauh kayo tukan do tak jauh adek tam kaya no nak nyenang jam nuno tegu nak gak tak do nya.
1: Jadi bila nak do nya hitam jen nabut ayah tukan do suka tanda tak teng lang dah hinangan dia atau kena terkimpunan atau kena tak tidak kenan. Ba jadi dah tinugan ngawan na rin na teh kebun dah teh nugan tu kong tupak beli nanin abin dah mapu duman ng sayo ko tida tukad daw tida ba teh na do sayo do taga nanin ba ha nan ha nugan pa jo abin dah umapu do mampu na o sayo rin dah na nugan nan ha sa wala ka pare abin dah o nyinang lingit daw rin dah minapit na nugan bulan titan pa na sa wala ka pare abin dah o magagugan dah ngawal lah nanti kurintam kaya balu ini ngawan ngawan gendam orang jadi tak ada pun tanugan nugan hang kebun dah teh tu je kanan nunan na cerita tak jauh tu kendo lihat naran tu kendo jadi telok mau bawang ni dan jinya mau mana naik na kalau nuni alaran gendam tipat paget alaran teh na sembolik na ada nyam ujung do bayar kering aran tu kedua nende dijam terlalu nubuhkan aran dole doh nende nah tapi tam pakai adat langtam kepercayaan tam oleh kerennya bintang Kristen berpah nanan tu pakai semak tam na sembulik ala aran dia paket takut mak pade anak so tam kering paan natang dobaya anana hadi telo alam mabawang pukuyan jalan ini.
0: Duan tak jauh kayo tukan do ni kuri dara kelo ngalong na na na. Dahin kayo nun an kelo pake dahin kuri ayan kayo tukan do ni.
1: Dara kelo na kayo tukan do ni 6 bulan kelo ngalong masip sawu pa kelo talat ha langayak pabe. Jadi arun na 60 kaki ayan raun na ayan ram nana kayo lang telok nanan telok ngalong nasipa bintelok ipun yang berhormat WB telok kosan en 6 muruman ni 66 muruman ni WB cokpai hana itong tulong kalau tipe beh ala kayo nan midana okum kalau na lebih nengwa daripa yang berhormat WB seneta telok tunggu kalau persemian baka dan datang lim-lim dekat masyarakat tua kaum tua pukulan datang lim kalau nak sembolik negara kan dan nak cerita kui jauh tu ke do anan tu dah mentelok selalu kena
0: nunana hitam ngeriang dahun maranuma umah bawang ince Edison Duren lihan duan tejo nun gunahna dahin nun retina kayo tukendo ni tak lah murip tamakayan ni manuna yang tegur ipunak.

Adi tanpa cik dalam segmen adat asan tamia hati kerani tepat pukul 4 junang. Itam sampai cik kelengi dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dah nak basah.

Jelly Lisa Baon adalah Gerita Malam Dengah Levi dalam Pahmau Radio Kayan Miri FM ya. Itam dan peji dalam segmen Anita Jaka Alam Pial Ante Dau Jima. Lalu ini kusang kusi hati teh hadui sang dah naha Miri gak teh 20 telok dau bulan ani darah 5 dau yati Festival Sastra Sarawak 2026 sang dah naha Pustaka Negeri Sarawak Miri. Hati tena kuri-kuri hadui sang dana, ini kusengkusi menitam huina menitam malang hadale hudik. Hati menitam alang sengyoh, tedhana petading tekna, hepa lagu tradisional kayan. Gate 26 do bulan pitan, ani alang matoh menpukun tusu levi atang pukun puluh malam, hapentas utama. Ani ada buka menpulu laung tua alang sepangan matan aran, hepa paya atau papadara, palevek lah. Okay, si pahlawe dah matenaran yang tiga teh 20 telok do bulan pitan duman 2026. Lahu menita malang sengyo haduya ni kalau ada kira apa habung hindal lo alang nei men pustaka miri ya. Lahu be menanan dah sengna bengkel tarian tradisional orang ulu sengajan dah itam anak-anak tam seng belajar dah ngajar atau penyivan ha, nyivan orang ulu. Hati 26 do bulan pitan ani hati gate do 6 alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun 5 levi. Ani anda buka men 20 laung tua yang mata naran ya. Beh menanan hu tidak sengajan hak na bengkel topi manik orang ulu. Ani hati dana te 25 atang 24 atang 25 do bulan pitan duman 2026 matoh menpukun pitan jihima atang pukun 5 levi. Anda buka men 20 laung talang matan aran. Bemana lahud hasang na bengkel asas sulaman labuci dahin manik orang ulu. Ani anda buka te 24 atang 25 do bulan pitan 2026 matoh men pukun pitan jima atang pukun 5 lewi yati buka men 20 laung tua. Menita malang sengyong hadu yani kalau dang pahabung dahin Puan Georgiana halubun kusung jipitan pat saya 2 6 tusu 6 pat. Aku basang ngeluar kusung jipitan pat saya 2 6 tusu 6 pat. Nunana hati info alang naiman Festival Sastra Sarawak 2026 alang an pustaka Mirina ya. Okay, kerana kusung gerita sampai tanpa jauh halam segmen dengah alang naiman hawang dalek. Hati papan kelihi lagu alang kenan Edward Nipa hati lagu Menpuyang Menitam Lim.

Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji.

Kerana aku sengkerita pala pejuang dalam segmen tam, yaitu segmen dengah alang nemen hawang dale. Lalu dengah alang nalang sengkusi menitam alang nemen Bogota, Presiden Colombia, yaitu dotelo alang lalu diumeng lan patai lima orang alang tawin. Alam jitu sahati bilun alang ne legak te do migu de alam anau do ni madang men kondota te pala padang bilun ha Guarmaira ha Bogota ya. Ati bilun alang bangsa Senati 206 ni hati lupun pendaftaran na hati HK 4 pitan saya 5 anda leput pada hatuan Kongo akasih ya Coko tek do migudi dino dah pesuk do satu hata tangavan alang tu salan hati pala hati bau na alam 2000 tusu atuh meter. Tentara Udara Colombia Barat Teknaji Bilun ale dang kira matan dah pasukan pemulihan tai palangaban anan jadang pejol an hadui pelesal hupalo tai pejol hadui pebeh ya. Dalam menpengawai pasukan pengawai masyarakat orang asli ni lahu tai matan anggota da ni tai tulung alam operasi hadui pebeh ni men ketatuk ani endah leput jadi. Alang tulungnya tu sahani hana dah jil ong alang gembilun tepat ong an hadadoh alang manau misi age nunana hati dengah alang unaloh dengah alang nemen Bogota. Dengah alang kedua sengkusi menitami hana ji dengah alang nemen London hati tek ji la ong ani hana haduina ni pelayang dadah enha pesuk enha takep jaka hani tei nyihuk alam ji kabet jaka dahana menuh ngavan hati nyihuk ani di enha pesuk tapi ni hani salah pakai wifi awam. Okey, dalam men polis metropolitan apa ni di tanah hadui sesatan hati marung tei ji rangkaian nani enhana na arana Bobby yati menuh dah pelesak tei ji telefon alang gak hilek hati telefon ni hipuna yang naji anaknya anda kio tawin alam hadui pelayang barang telarang hati tiada dadah dulu ni ya. Laki ni di empayan ni di hak ni kira mahuk ngapa na nyihuk dahin lim peranti-peranti atau lim telefon-telefon yang dah pakai yang nak pakai rangkaian nak sendiri atau apa yang maksud nak rangkaian pensendirian maya PVN ya. Dalam polis ni di udang teh nalana hi alang hipun rangkaian ni di nalana arana Joel Lewis 34 Duman alang Neman London Utara tinoi hani usi hakep ung hati kira teh ni hadau ni lo hati sabung telefon ni pakai wifi ha tatah ngavani hati nyihok ani di men udah ala makhluk mat napan hati nyihok ani di tenah dana hadi pick up. Lalu polis ni tena hadui nebau te pala ngavana dan nyihok ni di te tusu dau bulan tusu alang lalau di tena dah pesuk Lewis ni pesuk sang te nyihok alam kabat hati jaka dah takap ha Lewis ni matang dau polis ni nutuk ludang pesuk aku ikuna ha hati man hadui dah pelasak telefon na ni Lewis ni u pernah atapa u te terima kui manji atul ong alang telefon ha putung dau yaitu lim lubun lang telefon ni tek 250 ong dah ni hanah dah alang pakai dadah. Menhadui pelesah hangapan anan polis upesuk dadah kelas A yati kotken tena heroin tegu alam lega na alam sin pasen tam kereni alam 40 saya libu ligit ya lehu tena sin tunai alam saya atu akasi saya libu pound sterling. Dahin tek pesuk 6 telefon bimbit haji menhani anda pakai alang nak pakai ni kira ngatun hadui jak alang pakai rangkaian Bobby ya ni de. Beh melana dalam polis lalu tek pesuk selapang dahin tak nak peluru anda hook anda laki ni hook alam ji kutak hati tek peluru saya peluru alang aruna hana pitan milimeter tena ji malat dahin tek yuh lipat. Hatinya umat bisara horo, Lewis angga hukum jin 12 duman pitan bulan. Hati tawid alang melawin hadui jiak nani pelayan
dadah bangsa Kotken dahin heroin ha utara Kilbert. Okey, dan tanah hati dengah alang Neman London lho dengah alang Neman Hawang dalil lho atang tini tuan. Itam dan pejilan alam segmen ini teh jaka alang pelan teh daujima. Lalu dah apa itu minta melim kalau baki-baki kui hati tepat pukul 5 na itam sampai ji menitam alang kelingi radio kaya nani ngejelok FM pitan puluh 5 poin tu sudah pitan puluh saya poin kusung itam sampai ji kelingi pejih yang dalam bakit tam alam teledio kenya lahu menitam alam kelengi ngejelok astro saya tu suji dahin my TV tu suji kusung bi menitam alam pejih dahin ngejelok FM ji kusung 6.G dahin ji kusung ji poin tu suluh menitam alam pejih dahin ngejelok radio online RTM klik lahu menitam alam pejih dahin ngejelok live alam tahap page radio kayam itam sempejoh atang pukul 6 lebih. Okey, kerana aku sengkeritam hati kelengi lagu Alang Kenan Tracy Do, lagu Iha Pah En Sedia Masih Ika Ampai Netam Peci Kelengi Dengar Alang Pahamau Manpa Undengah Angkasa Puri Kuala Lumpur.

0: Yang jauh tiga, selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usai tali dia tahun ini siuk 17 atau bulan PN umat 2026 siuk topat. Ilu kok ngeringa-dengar cinta lidio kenyamir FM pemengan ini bungan. Pun pengaruh PN atau ca ibu lemah atau lemah puluk lemah ida dia kak Sarawak on peniaga Cina sumbangan tunai Rahma STR ini pegangan ayah pula ayah ibu ayah atau 50 lemai dadak terima kak Parlimen Kota Samarahan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dengan kos sara hidup Dato' Armizan Muhammad Ali Akuma ida dini yang layak terima bantuan pat ibu namato ligit ca uman pegangan sumbangan asas Rahma Sara. Dalam pekina pula ayah pendengar sasaran kurang telu liwai. Ya pejade jalan jualan Rahmah Madani singkat bulan. Ya, petirak pekina dau jenan pejade program sentuhan kasih ngan jalan jualan Rahma Madani ke Kota Samarahan ngan pengaduk dua ato ida dek terima sumbangan bakul Rahma ngan sin mata ligit ia kaum ngan peruntukkan pengaduk 30,000 ligit. Perintah Persekutuan Tem Komite Lanan Kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas. Puan ini pergi dengan nagap laga yang pekuat ke Ang Petronas. Akhirnya lewat la Petroleum Sarawak Berhad Petros dengan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Yakuma Petronas gunalan pencon nagap laga yang dengan jadi syarikat nasional dengan antara bangsa dengan keupayaan Petros yang peluak janan yang tinggalan nak peniga mung miko dawa. Perjanjian komersial kaang dua-dua pihak gunalan ngetiga kidingan lao. Ya kuma pekinadau siut sambutan Hari Malaysia 2026 ka Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Siut puyan ina, Perdana Menteri pendengar bantuan khas tiket bilon lemah atau ligit one off. Kuma pelajar madang Institut Pengajian Tinggi Awam Politeknik dan Pekinapa Kolej Komuniti yang layak dengan bantuan inah dan nak peniga palak suwek 7,000 pelajar yang gunalan pakai bilun domestik ke ang tanah Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Pekinapa Sabah dan Labuan. Tau Malaysia biar tuak pakailah menawai kumpin seketai tenuyan negara yang ngadan Malaysia 76 tu bulan PN umat 2010 PN 60 telu tapi capuyan yang peluak si penguat gayang pekuat dengan kepelbagaian ke ang tanah Semenanjung Sabah dengan Sarawak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Yakuma kado naan budaya tirak dengan adat asen ya puyan ya biolan engke nepeng ya tigalan ma rakyat miko da wala Sarawak ya jadi tuan rumah ngeramai tau Malaysia 2026 jadi casuto ya tigalan bagi kelunan kado ya Cina kado nan bengesak ya sukat mudip tiga ngan harmoni semangat kaum ngan luong tirak kuma segulai sejalai ya peluak selaang penguak pekuat mudip dalam peng yang tiga dengan pekuat kiman tok ada wala pembangunan infrastruktur dengan pekina apa pendigitalan pencoti ngetiga kidila apa nak keluaran kadok ke awang pasen Sabah dan Sarawak bientah kau cin kadok masem kemajuan Datuk Sri Fahmi Yakuma pekina dau dalam ca video teguk ngeramai tau Malaysia 2026 ke Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Bagi nan pengkaang kelunan kadok patutlah alat bahat kenang asen negara semai. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak dan ia pementeri yang ngejangan ramai tau Malaysia 2026 Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang kuma kesejahteraan rakyat biun patut neranak ngebayak si ekonomi tua. Tapi kaum ngan udip ya dena peluang ya adil ngan udip ya lebih terjamin. Tok daulaa tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Inana caluong tira isu ya tekep lan ngan asas pembentukan persekutuan ya lebih tagap laa na asik gayang pekua ya tiga hormat ka anga semai ka tanah semenanjung ngan pekinapa Sabah ngan Sarawak. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. PN Cina 63 puyan ya un kaitan dengan perjanjian Malaysia man puluh PN 63 MS63 ya lepas tenuyan. Inana ka enta perintah madani Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Yakuma ka ang ina lepas tenuyan inana gayeng nyuak pelabuhan Bintulu ngan syarikat Bilun Maswing Palak Sarawak ngan nyuak kuasa kawal selia Karen Palak Sabah. Pekua ya ti inana pengiktirafan JKR ngan JPS Sarawak ngan Sabah ngan Sarawak jadi tenaga jabatan teknikal Cina O pelantikan wakil tetap dua-dua negeri dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN. Ia nak penuhkan laa tenuyan na MA63 gunalan pencoti ngebayak rundingan bagi jaga peniga lemong ngan pedenak ilu mong. Ngeramai tau Malaysia peringkat kebangsaan 2026 kat pusat konvensyen Borneo Kuching BCCK jadi ngan lancar ngan ramai lan tau pda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah nyuak bangen tawailan palak mung pihak numun rakyat Sarawak ia nai pekua pemung ngan pemimpin pengerusi pemung ngan puyan inam. Acara ya mungkin long tirak Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ina pekua ngeramai ngan kenai yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Sri Haji Ji Nor. Sue lema ibu usa kelunan dia naik pekuat ngeramai, ramai ina tabda. Ina tu dengar tau ini dengar lepas dia kun Ratna Saimin Cin Amin dengar RTM Kuching penco pemung kejaya ka usai tali dia kenya Mir FM selama sempat ngan penuk kun dengar selamat ya tau salam Malaysia madani kesejahteraan dinikmati tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

예. 나의 봄은 그저 행한 DJ 애니 봉안.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

Ya, okey, selamat tahu ku mai kemong sing nak ikam dak bersiaran ngala ka Use Taledio Kenyam FM. Ini bungam salaikam. Ya, 27 atau bulan PN umat 2026 tau patoi ni ndu dengar ikam dak kejai ngala sing nak. Ya, bekiralah sing sana tepat dak ka umat madadok ka ka lepok daya. Ikam dak kejai ngala tau ini ikam dak ka pasen be merek kini. Ikam sing sana tepat dak cilempet. Ndu dengar marat tiga singela ngan pengen apa. Ikam dak apa mung kejai ngala na awang negara kena kita sen kang ikam ada ngena-ngena ilu ka tali dia kenya ame bangan tawelan sukat kejai ngejam metit belian-belian ngam kena apa info-info mek kusi ku mek kemong selama ni kejai sen nak ikam dia bersiaran ngala ngebayar siaran radio pengalai ikam dia kejai ngala ngebayar RTM klik ngam kena apa saluran Astro ayat 7 ca cina ikam dia tem kejai ngala live FB ka Use tali dia kenya Mira FM. Ya, Hawking, kita patut asyik kali ini dengan akhir nyawa tiga tahun. Kami dia lepas mata mesej Cina jam telu orang. Sangat sangat tepat dia lepas mata mesej Aswan Mahius, Dublin Kebaja, Christina Jau, Lia Bala, Bunda Babe, ya, Viren Viren pula Viren Rose. Ya, selamat tetap ku mai kemong sana ke dia kejai ngala ke usia tali dia ngan matat meses ke live chat ke ini ya. Dan kenapa ke angin kem dia pemung kejai ngala sana tepat dia tem pemung kejai Cina jam telu ora tiga tawai ku mai kem ngan kenapa no nasi ke ini sengan nakik ku mai kem dia kejai ngala tau ini lah ke mutu lah kem ya on ke angin kem dia nasi nang live ramai tau Malaysia tau data ini kem dia cincok lah ya mohon pegang ikam dia adang berpeluang tengan ngeramai kidi kak BCC ke tau dah ya tebangan tawelan ke mai kemong ya okey dan pekin apa dalam ilu nasi nang ramai-ramai pekini lan pilu nasi un palai-palai ya sukat kangkin ilu tai petat te purat se nang ka tanah ilu ya ayen lau kala kimat sengana ke ya ilunan negara ilu ilunan negeri ilu ukok lah apala jadi muat lah ngan ilu perlulah pekuat kimat kang ilu semai lah ya ayen bangga tajen cuma kelu pita salak dulu tua ya pita salak dulu tapi biun un penyelesaian yang ilu suka nak kumaida ilu bang jangan ngejar ngejar dulu bang pisu jangan pasan dulu tapi bila macam nak cadangan bila macam nak kumpin setelah ketiga kini ya jadi nak cakap saya jadi mas kok baan nang zaman nak kini ayah jadi nang zaman ya baik ya ada yang dah sengah nak kek ya ilu pekuat kiman pejadi negara lah negeri lah ukuk lah tanah lah bangsa lah jadi maju kok baan dulu dek ya ok selamat tetap kumai kemong akik kengkin tempat ngeringa datit belian ni sengah nak kek apalah peketua bangan tawai ngana dalam unkah ikam dek keluar request belian pebian salah ikam mata tuak kalah cekin akik ke metit kini kumai lumbung ok dadok lah suskenya.

Ya tiga pasal nak kau mereka mendeki jaya ngelak ke usai tali dia kenyam FM ya tam kejaya ngan ini bunga lepas ngan nak ke kumpi ini kawan kena tiga tikam ya dengan sangat tepat dia kejaya ngelak cin dalam kereta nak kini ke tisan orang kau dia pemung kejaya ngelak cin ana asa cem teulek cin uma atau pada kempi tu lah ha ona kempi kerancangan rancangan ni kau tetap ini nak tiga lah asa cem ngan nak ke ya okay. Ya, tapi tenang si mesej saya ke matat ke live chat ke ini dan kena pengkini lu tenang si ku mekam dia lepas like ilu ke usai tali dia kenyami FM. Ya, tiga tahu ku mah Alexandria Anyi, Hilda Apu, David Irang, Dublin ke Baja, Jen Annie, ha, kenapa tu yang ke JJ, Aslia Usun Ung, Jalung Lawing, Mary Asong, Christina Jau, Lea Bala, Jenny Lian, and Sylvester, Petrus Wan, Ten Martin, Benny Usar Imang, Lohong Jau, ya tiga tawalan ku mekam bana ke jaya ngala ka usai tali dia kenya tau ni sengen ake. Ok, ha, petawai ku ma ikemong, ikem dek pemung ke jaya ngala ka usai tali dia kenya Mir FM, ya ku mekam dek una kulong asu ya single liwe dah mek pendengar kini ku mai lumong senakik ngana ini ku mai kem dia tapa nang slot-slot dia kena ini dah jadi ujung minggu ini hinana puluk pian na bek na 20 atau bulan pian umat 2026 nak tusuk vaksin anti rabies ku ma kulong asu ke Taman Bulatan Miri jadi atau bulan na puluk pian na bek 20 atau bulan dalam 2 tahun ini hake ngiok nang umat ini Arab Nabi Oniak pengebayatlan lah ya. Jadi dalam nasib ke ini lepati slot ya kena ini dah nang bulan ayah dah. Jadi slot bulan PN harap na ikam dek tapa nang bulan ayah dah tenang bulan PN ini dah. Jadi nang minggu ini siap pulau PN ngan 20 tahun bulan PN nomor 2026 ikam suka tua. Tengkin asum hati alat tusuk nawai pa ku mekam dak tengkin asum na ayin tengkin asum dia tem sakit atau pa tem ite anak da dia iulan pa besukat ya mesti umun na telu bulan tekempau pekina okey hangana ini pa kang ida anak tusuk vaksin ina ida ona na pasang microchip ngan pekina pa nak lisin kuma asu kulang suam ya. Okey, nasi info kekusi kumai kemong senaki ikam dek kejayaan ngala ke usai tadi dia kenyam FM. Ngana capa ke kalau kusi kumai lomong ini hai lu nasi nang kes jenayah ya jadi ke tanah mirek senaki dua ada kes jenayah kekusi kumai lomong. Midana ca ini hinana ya ngelau ya calaki ya ngelau barang kecantikan. Kumpin tak enak. Ya beli ngelau barang kecantikan dengan kenapa produk kesihatan lah ya ya kyo dalam 476 ligit pekina ka ca farmasi ka Pelita Commercial Center kina ya jadi ina ada tirai lepas naicin ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah ya midan tusa ini jadi siok puluk ca tau bulan PN ya lapa dan ngujung ke ini dan ngujung ke laki ni ora siok tan dengan kes dia siasat ke entah section telu ayat kosong kanun keseksaan ya cala tem kes ngelau lok pa hilu nasik ke ini calaki tempatan umun 37 uman ya ngelau kompresor aircon. Ini maklum kenyaki dia takin. Ya, ilu mengin pinjam lah nengadan ni lah ya. Kompresor aircon ke Bandar Baru Permai Jaya. Ngan suspek ini pa ida tahan ubana naat sik nang CCTV kina. Ini nang ujung ke laki ini harus yo tahan cin capasukan anggota cawangan pencegahan jenayah CPJ Balai Polis Pusat Miri ya jadi ini ada tirai lepas naikin ketua polis daerah Miri SCP Muhammad Farhan Lee Abdullah ngana kes ida siasat
ka enta section 37PN Kanun Keseksaan. Nah dua ada kes jenayah ke kusi kumaya ilumong ya jadi ka tanak mirek. Masem-masem kes jenayah dengan nakik ya. Ngan ada lo lah nasik kes-kes di Nepal ada unse tokah atau sangkut paut ada alok ada ya nang kes-kes jenayah dadah bilun asik jadi ya jadi pekuak ilu nak gayeng pekuak kuma pihak-pihak berkuasa dalaulah taan se kes-kes begini kuban kes ngelau ini ilu suka tak tak reput kidi kuma pihak-pihak berkuasa sengen nakik ya. Okey, nasi info ke kusi kuma ilu mong sengen nakik kemdia bersiaran ngelak ka use tali dia kenyam Mira FM ya tiga pahang ke tempat ngering ada tit belian ini sengen nakik kuma ikam dia pemungki jaya ngala wek-wek tempat tau ini ya kumpin tikam tiga taga cem taen harap tiga harap maga tuak tau ini ya.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
2: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

cit petrol ngan diesel. Minda luna seka ini adanya Cina tau ini abek 23 tau bulan PN uman 2026 ya. Jadi Ron PN pulak lemah Ron PM 7. Ron PM 7 nya lega. Pat ligit ayah pulak lemasin Ron PN pulak lemah lega biun subsidi pat ligit 37 ngan subsidi kuan pengalai lah cari ligit PN pulak PN sin. Ngan diesel hilun asik ke ini lega biun subsidi lemah ligit 27 sin ngan budi diesel hilun asik ke ini inan 2 ligit pulak sin ngan lega ca liter haron PN pulak lemah SKPS 2 ligit lemah sin ngan SKDS ya 2 ligit pulak lemah sin nakik kusi kumai lombong senakik ya berkuat kuasa pulak 7 tau bulan abik 23 tau bulan PN man 2026 ya. Ya okey, hati apa ikam dia tembe siaran ngala ka use tali dio kenya Amir FM dalau la nase lega petrol ngan diesel ini pa tem ilu nase tem ya libatlan lah ilu nase Cina oh negara-negara dia pipa ilu lah ya. Okey, ngan biola se message nak ini sengana ke ya. Ke mungkin ilo nase nang info hakik kusi kuma ilo mong ya naik ka surat dengar saya nakik ya. Okey, ngan ilo nase ka ini nang info surat dengar hakik kusi kuma ilo mong. Pedalon nasi ke ini Malaysia ke naga belaga yang berkuat dengan Indonesia bagi ngetiga lah penusa mabun sap ya tai lapa sang tanah ya dengan perkenapa nang gayeng pencegahan dengan koordinasi anak ini. Jadi ini tirai yang lepas naik Chin timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ya jadi kang agenda utama nang lawatan gayeng teka Jakarta Indonesia tahun ini ya. Jadi nasi cah info ke kusi kumai lombong sana ke ikam dia tem kejaya ngala ke usai tali dia kenyah Mir FM. Ya, jalan kena tempat metit belian ya, tempat ngeringa ada tiap belian lah. Kingkin kuma hilumung, mida nilu nasik ke ini pengaduk PN atau ca ibu lemah atau lemah puluk lemah, ida ada terima penerima STR kat Sarawak. Dan ini pergi dengan ayah puluh ayah ibu ayah atau lemah puluh lemah ida dia terima kat Kota Samarahan. Jadi Dautira ia lepas Cik Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato Armizan Muhammad Ali ya pada ida dia layak dengan terima penolong ini abe 4,600 ligit cauman ya ini pergi dengan sumbangan asas rahmah Sara. Okey dengan dalam perkenapa hilo hanasik ke ini jualan rahmah madani pe ada ngati singkat bulan ke singkat-singkat Dewan Undangan Negeri yang ngebayar dun ke kedai-kedai ke awang kedai kenapa bergerak perkenalah ya. Okey, ina si info ke kusi kumai lomong jadi nawai kumai kem datang keluar mata meses tem ol lepas jaka ke kebaca ke lepas ini sengen akik tepat kena nuat tepat ngeringa datik belian ini Cin Jolly Jengan.

Ya, ok, tiga sana ke kumai kem datang kerja yang leng kena jam tempat nak kini 40 jam ini 8 jam lemah kita tahu-tahu. Ya, olah ada mesej sana ke live chat ke kebaca ke lepas ini lah. Oh, ya. Ok, mungkin ilu tenasi info nya ke kusi kumai ilu mong pas untuk lega

Ya oke, okay, tiga sana ke kembali ke mendekat jangan lah ke usai tali itu kenyam RFM Malaysia Truly Asia. Oke, okay, kumpin kan ikam dia kejai ngelah tau ini lepas onkang ikam dia lepas urancang hujung minggu ini takin dia keluar tai masad atau patai melancong ke ukuk ke tanah leluk. Ha, ini ada melancong domestik lah ya aku bala ke kala suto aku bala ke mirik kini mungkin onkang ikam dia keluar tai ke Guania ke ataupun on dia tai sumak tai masat-masat tuak tai ka pasen bi merek kini ya dan azik ka sada bai banget pagina ya okey dah mungkin apa tiga tawelan ku mekem dia tamila amek jadi tu yang kem tetap ini sengal akik ya. Ya, lo nala mesej saya nak live chat. Ya, biar saya mesej madang yang nak kena lepa. Okey, dan mungkin apa? Kenyo ini info yang pengbaik lah nak kusi kuma ilumong. Medan lo nasi ke ina nang info kik kusi kuma ilumong maikat madang. Ataupun maikat generasi madang. Ya, ida nambah nang reka bentuk ona ciri-ciri keselamatan ngana fungsi ya lebih tiga lalah ya. Jadi ya lepa nadang ida keluan secara berperingkat nadang tahu ini ya. Jadi dan pagi napa ku maikem dia kejai ngalah ka usai tali dio yang perlu pajak-pajak apa dalam on IC lena atau pekat badan lena tem ilu sukat pakai ilu ngena dan wat hayan pa ca pempun je lewai tai tai ti kat badan lena tai tam ino bala ki di tai terlampau sesak tapi nak ya tai alana jakak kem tai ngeliwa ki di sing nak ya okey jadi kem sukatnya ngeliwa ki di ka 40 da uko atau lokasi Jabatan Pendaftaran Negara ka Petipo Negara dan pergi napa ka Pusat Transformasi Bandar atau UTC ikam sukat tai ngeliwa ki di ya. Okey, kira apa ini terakhir suka bersiaran ngelas dengan akhir biarlah SMS-SMS yang semua yang enak live chat kena jauh tiga tawai lah aku mereka mendek lepas kejayaan ngelas cina jam telur abis jam 6 tetap tok ini nak nawai ilu peketo menawai ilu semak apaan dengan akhir apa lu peketo jagat tiga agak lah jagat tiga pengumuman lah jagat tiga tirak lah dengan aku buat pengalai lah jam 6 pencolong ring ada siaran cin YFM impan kucing ya okey ilu tegulah nampam tau lemah kek napa yang akan pakai cablian yang pembayaran ini Cik Elizabeth yang ini kena saya nak kek bye.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tu kita mulai yang kami di Sada Hari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: kami sadari limbam ngintengaring pat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ya, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningat semua. Sari tu bergulai baru kita hari 4, 17 hari bulan 9, 2026. Dah berasai 17 hari kita dah berbulan ke-9. 2026. Bakal selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Bahasa dari Limbang. Belah boleh dia tunjuk untuk pukul 9 malam. Lalu pian megau orang pukul 6.15 tu lagi kita BC Elo Y Bintulu begulai ngau DJ Flora ke Nusui sekedar berita ke BC-nya di Bintulu. Lalu pukul 7 lemai kita BC program Jaku Zembama. Lalu 7.30 kita dengar ke berita lemai ke di Tabutur Seri YFM di Kuching. Lalu pukul pukul 8 malam kita BC special di Toas. Malam tu program Tajak Pesaka. Lalu pukul 8.30 kita BC program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Bekerja ketusun program kita di Sada Ari Limbang.

Ianya minta dipendingan semua Siti lagu Hari Urai. Ianya dilah tanah menyika promo ke sebelah lagu urainya tadi pendingan. Ianya berkawan dengan pengawal kami di ATM Limbang. Ianya pengawal

banyak berkawan dengan pengawal Malam Amal 55 tahun ATM Limbang sudah ditumbuh ke di benua kita. Jadi malamnya bisi diperindang ke penyanyi urai engkau kumpulan vokalis kumpulan Laksmana. Jadi ngagai kita ke udah meli meja atau mayar meja kita ke jadi pengawal dekat diatur berengkai di pukul 7.30 lemai ianya Badai Wan Suara Limbang 25 bulan 9 2025 hari 5 3 datai. Hanya di ngagai kita ke menung di rantau jalai jam kita harap ke berjimat ya. Lalu pihak mega nanti kita yang beda media ramah kelebih give Facebook dia kita yang beda pengerami ke bisinya di Limbang jam ke dia tu ianya berengkah dia adu ke sari tu tadi ianya berkawal ngau pesta Limbang atau ke regasta Limbang sudah lama pengerami tu ke tak boleh di adu ke sekumbang ke COVID-19 sobat nyentuk ke dia tu sudah diatur ya jadi mensia mayu dan bisi datai ke Limbang dan penuh berdedat nama tu mensia mayuh dia ke bisi nemuai kaya orang di Limbang aja engkau pergilah bisi temuai-temuai hari menua Brunei kelebih lagi nguluk pengawal berlumbak perahu atau ke abot laju eh. Jadi aku lagi aku ngelansak sekedar program ke bisinya di sekedar peket ke bisinya di berseringai enggak bisa Limbang. Jadi sebenarnya pendengar semua aku dekat ngemai kita mendiang ke Hello Y Bintulu udah tu lagi.

0: Belum beri selama lemai ngagai peningat sada Ari Limbang bakal selama hari 4 Ida Ruai FM Bintulu berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar pengawak ke bisik dekat diatur ngomong ya kudah diatur di bagi menua Bintulu lebih lagi ba awak hello wai kita ungkup sehari tu 17/9/2026 begulai ngaku Flora Libat ya jadi bisik lagi tip berita ke dekat dikongsi kaku ungkup sehari tu peningan ya jadi ya keterubah tu mada ke upis pengintu penglantang pendiau mensia mayuh atau ke upis kebajikan masyarakat Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program Rhythm ianya ritma kehidupan harmoni ia kedekat diatur kena 20/9/2026 ianya hari Minggu tuila ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Campus Bintulu ya berlabuh 8 pagi tentunya ba pengawak tu mayu macam aktiviti dekat diatur sidak ya kelebih lagi bakal bisik pengawak beraban tau ke grup kelebih lagi tu kena ngempit ke kawa bala nempiak ya ke bisik ngolok program tu ya serta moga kena ngangkat ke tau ke nambah ke kreativiti kerjasama ngomega pengelandia pecakuk tau ke komunikasi bak raban nempiak ke bisik ngolok program tu kelimbarnya bisik moga diatur aktiviti bukai kedikumbai seni lukisan ekspresif atau dekat ngayan ke pengelandia bala nebiak ba seni atau ke art lukisan ya. Jadi pengawak atau ke majlis penutupan program Rhythm atau ke ritma kehidupan harmoni tu dekat diatur muak ke ngali hari ba hari kesepaka 20/9 serta pengawak tu dipelabak ke dekat digolok yang berhormat Johnny Pang Leong Ming inya kaban kunci negeri tau ke adun Tanjung Batu. Lalu maya tu ilak peninga ukai semina bisik gimmick perasmian penutupan tang mega dekat diatur pengawak merik sertifikat tau ke sijil ya ngagai pelatih OKU PPDK udahnya ngagai nembiak ke belajar bak UPM, ATEC, IKBN serta mega sukarelawan prihatin. Okeynya berita yang terubah. Ngomongin ngagai berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak yang ke bisik dekat diatur upis pemansang Bintulu tau ke BDA. Jadi BDA bisik dekat ngatur dua itik program ya berserimbai ngau pengawak ke dikumai Hari Cuci Malaysia tau ke World Clean Up Day 2026 renggat bagi menua Bintulu. Jadi program keterubah ya ke dekat diatur sidak ya. Enya program ke dikumai gotoroyong berserimai ngau World Clean Up Day. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena 26/9 tu ilak. Serta dekat diatur ba Pondok KRT Kampung Baru Tengah Bintulu berlabuh 7 pagi nyentuk pukul 1 tengah hari. Lalu program kedua kebisik diatur ba hari kesbaka ianya 26/9 ianya pengawak ke dikumai kempen pengumpulan e-waste atau pengawak ngumpul barang rumah kena diguna ngau mega minyak makai ke udah diguna kena diguna lagi. Lalu pengawak tu peninga dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta tau ke alai parking ya ba Dewan Suara Bintulu berlabuh 8 pagi nyentuh 5 lemai. Ya berita kedua. Siti lagi berita ke dekat dikongsi kaku tu madah ke PPWS Daerah Bintulu Tatau bisi dekat ngatur pengawak ke dikumai PPWS Fun Walk ya ke dekat diatur 27/9/2026 pukul 7 pagi ya ba Street Mall Paragon. Jadi kategori itu diungkup ke ngagai kaban atau ke ahli PPWS ngau megak mensia mayu. Jadi nanti kita dekat nguliah ke penerang ke siliak berkawa ngau PPWS Fun Walk tu kita tahu medak penerang ke siliak ya bak Facebook PPWS Bintulu Tatau. Jadi ngau beritanya tadi peningah ujung ke berita ke dikongsi aku bahawa Helwai Arya Bintulu Sarito Jadi boleh baru ngambil konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi beri selamat lemai ngagi semua.
1: Terima kasih Flora di udah nusi sekedar berita ke bisinya di Bintulu ke lebih lagi. Jadi kita mulai ngaku baru di Sada Hari Limbang.

Ia lagi mengkang mulai ngau aku di sada hari limbang bunyi aku hari pun program 17 hari bulan 9 hari itu 2026 hari 4. Jadi bisi peninga minta lagu siku peninga kita hari Kenawit ya. Minta bertebah ke lagu hari Wilson selekap padi. Di tujuh ngagai saya serumah balu buat simpur kawan belayan ba menuang palas terima lu buat tuan gal semua balak ke di limbang harap ke gerai belama. Jadi kita terus ninga ke lagu ke depinta peninga kita ke menung ba Kenawit jam ke dia tu.

Ya, Siti, lagu baru ke baru aja didengar kita Anang Ngumpan Aku Tania Andrew. Hang ujung ke jam kita pukul 6.38 minit lemai. Jadi ngelansa sekedar program tau ke peket ke bisi dia aduk ke berserima hingga pesta Limbang sehari itu tadi. Ianya 17 ngau 18 bulan 9 2026 hari 4 ngau hari 5. Ianya perlumbaan buat laju. Jadi sehari itu ne. Jadi pergilah perlumbaan tau ke peket perahu naga 20 hari bulan tu hari Minggu 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Lalu 19 hari bulan hari 6 19 hari bulan 9 pukul 10 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngalai hari ianya pengawal berjadi ke Pesta Limbang. Jadi pengawal tu dekat di Gulo yang berhormat Dato' Amar Haji Wan Tengah Liasan ianya Sapit Premier Sarawak. Lalu Pesta Ria Limbang dekat diaduk ke 16 nyentuk 20 hari bulan 9 ianya pengelama 5 hari. Lalu Piamega Lumba Perahu Bidar 19 hari bulan 9 2026 hari 6 Bak Sungai Limbang. Lalu pengawal berjual rahmah, jualan rahmah 18 nyentuk 20 bulan 9 2026 hari 5 nyentuk hari Minggu pukul 8 pagi engkau nyentuk ke penembuk ya. Lalu berjelis penangguhan Pesta Limbang kedekat diaduk ke 20 bulan 9 2026. Jadi pengawal tu ialah dekat di Guluk yang berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah Sapit Menteri Pengangkut Menua Malaysia tinggal di Kaban Parlimen P222 Limbang. Ianya tadi pengerami ke Benung Nyadi di Limbang. Ianya Pesta Limbang Belabuah 16 jentuk 20 hari bulan 9 2026. Jadi ingin semua kita ke diau di bersama ngau Benua Limbang, Brunei, Lawas, Labuan, Sabah kini ke Ulai Datai, tau Datai ke Limbang lama-lama kita udah nak meda pekit atau ke Pesta Limbang. Jadi kita terus berperindang peningan semua dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.

Ialah gari Alistair Juin badu cemburu buta. Jadi pemega berkawal ngau lagi ngelansak kada program atau ke pengrami berserimai ke pesta limbang. Jadi udah disebut aku tadi inya pengawal pagi jadi malam malam hari 6 18 hari bulan 9 2026. Okey, malam hari 6 malam hari 5 ya 18 kita ABC di perindang penyanyi kuda di kangau ke mayanya baka Nadira, Nadira Zaini, Aming Spring, Anthony Usan, kabar aku bisik kita baru. Api mega penyanyi hari menua tu Sasa, lalu Mayville. Lalu pia mega 19 hari bulan 9 2026, hari 6 inya bisik di perindang band Kapak. Lalu pia mega Aming Spring, Zulkifli Akmal Rustam, Nur Madiah, ngau penyanyi ban, ini Haley Robson, nya malam hari 6, 19 bulan 9 2026. Jadi ingatkan kita ke nadai pengawak, jadi ambil peluang berami bak pesta limbang. Pagi kita meda orang berlumba perahu, lumba buat laju. Malam kita berperindang, meda orang berperindang di atas panggau. Jadi bikinnya ke sekedar pengrami ke benung diatur ke bisi diatur di limbang jam ke diatur.

0: Mesrin Baingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Ari Kebangsaannya ke semina kemisi Ari kerja ajak kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebenar sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak. Kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kitai ari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tau. Siminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kitai kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu kesenyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngebuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyeraku.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan.

0: Nyako sempat moto ne. Ni ni mana ke tu belapak ko? Ah mana nyako sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo? Ada eh, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemete agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisi programnya pia?
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.
2: Okey, jadi kita bergulai program jakok sempama ungkup ke minggu tu. Ya, selamat bertemu baru program Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke terubah peningah ianya angkut semut. Muntang aja, senang aja. Jaku Sempama ke Dubai aku lemai terpeningah semua. Jadi kita sama nemu berkeni semut tu tadi ngemai pemakai lah, ngangkut pemakai sudah ya. Jadi reti Sempama ngangkut angkut semut bandi yang agak orang ke berangkut ke barang laban kelalu mayuh dia barang ke diangkut yang ngai ambil-ambil. Dia mulut kita laban ke cebu-cebu dekat ngarau tai bakanya lalu sebandang ke pangan diri dikumbai kita bermain orang ke ngangkut barangnya lalu disemak ke kita bakas semut ke berangkut ngai badau-badau. Jalai ngena jaku sempama tu kati ko barang kita ke diangkutnya nak tembuk-tembuknya bakal semut ke berangkut ke utai. Ini tadi jaku sempama kita ke terubah dikena ngepun ke program kita ba jaku sempama kita ke minggu tu.

0: Ya kok sempat moto ne. Ni mana ke tok lapak ko? Ah mana nya kok sempat moto? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikeno madah kurang lebuh kita pula yang ringindikan tau kenupai.
1: Nama pengawak nuan dom?
0: Eh, nuan ke flo. Nadai, menung macam bob sempat moto jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya. Nyemetek agi nuan ingat program jaku sempat moto.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

datai baru ba tusun kedua jaku sempama kita ke minggu tu. Jaku sempama kita kedua ianya baka burung nadai penepan baka manuak nadai kerungan. Jadi mandi yang agai orang ke nadai meruan penia baka rumah dor ngasul kepala. Dia orang ke suah disemak ke baka burung nadai penepan baka manuak nadai kerungan. Jadi contoh ayat atau kejalan kena jaku sempama tu kasih meda tu dah iniknya laban ke nadai bala ucuk ngibuan dia ya nak lama dia bersikau-sikau kabar melayan. Rumah pan ya nadai digagak ke kabar melayan ya. Kati ko bala ya tak nak ibuah ke penusai ini dirimpu ke nadai penempatnya. Tadi penembuk ya jaku program jaku sempama ungkup kita ke minggu tu hari 4/17/2026 bertemu baru minggu baru jaku sempama ke bukai.

Okey, jadi aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke terubah ke dibaca aku ianya pesan berat pada ke Maria Naslan, Undang-Undang 12/9/2026, ba rumah Brorita Sungai Setulai Lambir di Miri. Jadi ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayuh ba rumah Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi minta semua kabar melayan kengelala ni yang Maria Naslan ba Brorita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi ni yang dekat dianjung kena 14/9/2026 berpendam Daya Lambia Miri pukul 9 pagi. Jadi ngetas uliat, ngetas uliat guan uliat 26/9 hari 6, lalu ngetas uliat ngamu yang terbalu 27/9/2026. Jadi pelabak aku hari bulan tu bisik salah na. Jadi ngarap ke orang ke pesan tu tadi tau meri pesan tu baru ya. Pia mega pesan ke Siti tu. Pesan datang dari lingkungan anak Merawi. Mada ke pengawal ngerta sulit ni yang anak ya. Ianya beran Nando. Murai tes cendang anak Mikkel. Tau ke ucuk terumah Merawi anak Unggil. Jadi pengawal tu dekat diadu ke. Kenari 6, 26/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Merawi anak Unggiang, Kampung Gua Miang, Seriaman. Ini pesan ditujung ke kabar belayan, ke diau di Gua, Selepuang, Ran, Punggu, Engkeramut, Nyelam, Kelawah, Boaik, Belugu, Kemintin, Kelawah, Panggil, Sebemban, Sungai Besai, Selanjan, Karak, Lacau, Bangkong, Kubau, Bayit Empala Jau, Kampung Kutai Lubantu, Kampung Bebini Lubantu, Seriaman, Kuching, serta nyuju Kabar Melayan kena oleh dirintai ke nama di Toting Lalan yang Fran Nando Morentes Cendang anak Mikkel tak ke ucuk ter rumah Merawai na Unggi yang tu. Jadi awak ke ngawak tu mega sida sebilia mari saya terima kasih ya guys semua Kabar Melayan TBC datang sah mari sukung serta mari bantu maya ngintu mati niang tu sarinya. Jadi ke Siti tu peninggal pesan pe mati ditujung gaya Kabar Melayan ba tada kenawit bintulu dimiri sibu kapit kucing pasai nanga ngemah nanga dap nanga jagau niru rantau lu guys ta Kabar Melayan ke ngelalani yang terumah manggai nasawiang. Jadi pesan tu mada ke terumah manggai nasawiang udah nadai kena pagi 16/9/2026. Jadi ini yang tu dekat dari sungai baru rumah sembai anak bukit ba skim gempuruk dan ngangungun. Jadi ini yang tu rumah magai nak sawi yang ke ka dianjung ke pendam kena 18/9/2026. Jadi penerang ke silia kita tahu telefon dengan cikgu Megres anak magai balu umur 013-815-4535. Jadi ke Siti tu ianya pesan ke bisi diterima kami. Ianya pesan data dari Patricia Nagum. Engau tu dekat mada ke pemati Siti anak Juli. Tau ke Indai Senah tau ke madik tu rumah Junis anak Juli. Jadi ni yang tu dah nadai kena rimpas hari tu tadi. 17/9/2026 lalu dekat di Senggai Balamayu baru rumah Junis Sungai Kelupuk Bintangur kena 18/9/2026 pergilah lalu dekat dikubur. Pagi hari 6, ianya 19/9/2026. Jadi pesan dituju ke Kabar Melayan, rumah Danggat, Sungai Kawi, Indai Setin, rumah Tabuah, Ngungun, rumah Tabuah, rumah Bangsa, DJ Selangau, rumah Agup, DJ Selangau, rumah Manja, Sungai Naman, Timban Semadik, Sungai Bayuang, Serikai, Sungai Badur, Bintangur, ke Keltung Bintangur, Sungai Lasik Bintangur, Sungai Gemuan Bintangur, Indai Setin Bangungun, Indai Sapit, Batu Lima Bintangur, Sungai Kejai Bintangur, Sungai Sian Bintangur, Indai Sebi Benanam, Benaman Ngian Ba Pasien, Gau Kabar Melayan kenalah dirintai ke itu. Ti ngelala niang Siti anak Juli tau ke Madik Tuan Rumah Junis tau ke Indai Senah dipinta sama. Oleh ngelatai ke diri ngesah penusah ke
pengawak rabat tu. Jadi penatai bala kita ditangkan ke Jaku. Terima kasih. Jadi perang ke Silia, kita tahu telefon ke kai anak ni yang tumpunya Patricia anak Agom bal umur 011-2502-0375 atau ke laki ni yang Agom anak Awi 013-771-7655. Nak kata dulu pesan ke uleh dibaca aku ke sekali tu. Jadi pihak megang kita ke Benung Kiruh di dapur, Benung Nyumai, Benung nama-nama kerja kita ngarap ke berjimat. Rul terima meh kena merindang kita ke Benung di dapur ke lemai tu lagu hari Igu Anthony.

Selamat lemai peningat, Datuk, kami labur ke Berita Lemai 17 hari bulan 9 tahun 2026. Pengawak mengangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 palan lumbak ngemain berjalan jam 4 lagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang penatih pemisi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungai mata kanak sida, engkau terit lagi. Ya tadi batang berita, lalu tu isi berita.

Mengawak tingangkat ke pemanah Stadium Sarawak ngau 11 agi padan lumbak ngau main kebukai, berjalai jampat agi ari timpuh ke diberi. Kalai pemansang fizikal bak stadiumnya nakak sari kemarik, ditetap ke udah lebih ari 33% tembok. Menteri Nembiak Lumbak Ngemain serta Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah, madah ke pemujurnya ngayan ke Sarawak, udah bersedia ngatur pengerami Lumbak Ngemain Asia Tenggara, tau ke SEA Games dalam bulan 9 tahun baru tu ilak. Ia bersih benar mengharap ke infrastruktur di mana, boleh nyap Sarawak ngatur mayu bengkah pakit Lumbak Ngemain pak tikas dunia. Dato' Sri Abdul Karim Mansur ke Jakarta untuk ngagai pengeram berita, udaya ke ngabar Stadium Sarawak sehari itu tadi. Berbangunnya pengerami countdown SEA Games dekat diatur bak sebengkah palandur berbeli barang di Kuching pagilak. Pengeraminya megak dekat diatur sertai bak sekedak palan bukai, Nyengkam Johor, Pulau Pinang, Engkau, Kuala Lumpur. Berbangunnya Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamsah merah ke perintah besai oleh perundian kejalai dikena mutar ke isu sumber asap kedatai hari menobukai. Ia madah ke penanggulnya anda boleh ditujuk ke pihak ajak, lapannya ngacau main macam pengawak kediatur di Sarawak, kelebih lagi dalam bulan 8 enggau bulan 9. Kemarin, Sapit Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, netap ke perintah dekat berjalan ke atur diplomatik enggau Indonesia dikenak mutar ke penanggulnya. Isunya megaknya di batang randau yang Menteri Rampak Menua Indonesia di Jakarta sehari itu, berserimbai enggau penuai resmiah ke menuanya. Perintah Sarawak ngadang penatih misi orang berkebun dekat nambah ngagai ambis nadai ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Perkara itu boleh dikemujurkan kena atur tingguna teknologi ngap pengawak tinggi mansang ke industri hiliran ungkup komoditinya. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas meraka perkara itu megak berguna ke atur tik komprehensif nyengkaum gempung kerjasama ngau upis Menteri Pengawak Berkebun ngau komoditi dikena ngelatih kagi sektor lada, sawit, koko ngau hibiscus cannabinus. Dato' Ahmad Douglas Ugah Mansur Kejaku tu udah ia kejadi seminar pemeruan industri lada di Betung. Berbangunnya ia madah ke pengawak tinggi mansang ke produk hiliran yang cukup berguna dikena nikik ke nilai tambah ti oleh muka mayuh agik peluang gawak bak kandang menuanya. Nyalai yang ansa orang berkebun ngambik ke ngemansang ke mayuh agik bansa utai tanam bakal buah ngambik ke nak balat berpanggai bak sebansa komoditi ajak. Berbangunnya 150 ikut orang ke berkebun lada di Bagi Menua Betung, bisik menerima bantuk ke buliah RM1.2 juta dikena ngemansang ke utai tanam. Bantuknya diserahkan Menteri Pengawak Berkebun dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad, dengan Sapit Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Mbas di Sepawah. RM772,000 hari bantuknya diberi angkai 73 ikut orang ke berkebun hari baruah Mature Paper Crop Program, lalu RM430,000 kebukainya diberi ngagai 77 ikut orang kebun dalam kategori pemansang enggau pengatur kebun. Kelimpah hari duit bantuk, barang bantuk dikena berkebun cara beraban megak sama bisik diberi nyengkam Siti Injin Penungkuk Lada ngagai pengari orang berkebun pak kandang menuanya. Nakak 3 hari bulan 9 tu tadi, Bagi Menua Betung bisik 5,154 ikut orang ke berkebun lada. Kita dah tu menunggu mendirian ke Berita Lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Sebelum mendiang ke berita-berita bukai, kita berhati ke dulu berita indeks pengamah angin untuk ke IPU urung pukul 5 lemai tadi. Tiga kanan menua di Sarawak agi ngerikut ke IPU, bat ikas di endak manah ke pengerai, kalai Kuching ngau IPD Serian sama ngerikut ke IPU di Pemaduk Balat, ianya 172, lalu ditangkan ke Samarahan di ngerikut ke 167. Sembilan kanan menua ngerikut ke IPU bat tikas ke jalan ianya Sri Aman, Sibu, Sri Kai, Mukah, Bintulu, Semalaju, ILP Miri, Kapit, Enggau Miri. Angin tebrisi semula direkod ke di Limbang Ajak. Empat itik televisyen pintar bisi diberi ngagai sekolah SMK Santubuang sehari itu tadi dikena nyukung pengawal belajar cara digital lebih interaktif serta narit ati.
pemberi dari program Cahaya Kasih Maybanknya diserahkan dengan inisiatif Tanggung Pengawas Sosial Korporat CSR kena mengangkat ke pemanah peringkat pelajar pak sekolahnya. Menteri Pembangsaan Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti di lalunya di Kaban Parlimen Sitak Sandubong, Datuk Sri Nancy Shukri mereka atur guna teknologi modernnya endang senutup benar dengan pemansang pelajar kemarin itu. Balan Biak Megah sudah diasuh ambil peluang ada utai tidak sediaka kena mengangkat ke pemanah pelajar sidak lalu yang megah dekat semampai ngemata prestasi sekolah itu. Datuk Sri Nancy Mansud Kejako tu buat program Hari Tanggung Pengawak Sosial Korporat Global Maybank 2026 dengan program Cabaran Cahaya Kasih 2026-2027 ke diatur buat sekolah SMK Sentubung di Kuching. Berbangnya bala pindai sudah diasuh ngemata ke anak sidak ngau terit agi dikenak nentu ke sidak tibdau cukup umurnya ndak maik perengkap ngangkut engkau nadai pemendar. Datuk Sri Nancy Shukri pada ke perkara tiban satu, patut dipun ke bak rumah, nyengkau menyimpan kunci perengkap mengangkut bak endur kelikun. Ngenang pasal kes ikut nembiak berumur 14 tahun, di dipelabak ke maik kereta, lalu ngujung ke dua penusah berbadi nyadi di Pulau Pinang berdau lamak terkudah, ia marah ke elemen tak kiruh kanaknya lalu berdau ulih dituku ke, laban penusahnya agi benung dipansir. Ia marah ke sebarang pemutus pasal ulah tinggai kiruh atau keilap patut belalau ke fakta engkau pansiap polis. Pengawak ngagak stor barang rampas bagian

serta nitiah ke atur undang-undang. Skop projek itu nyerangkum bangunan upis bagian operasi ngau stor barang rampas, ti disediakan ngau tiga pelandur nyimpan barang, bilik kebal, bilik pemandang, enggau panan ndur nunu. Bekaul ngau isu projeknya kelaun berengkah, ia malah ketuk ukai projek sakit, tang di tender baru ketekan narai company ngau berebut ke pengawak tu dulu agi erinya. Dato' Sri Alexander Mansur kejaku tu bab pengawak ndur nyerah ke projeknya di Kuching sari tu tadi. Berbangunnya Direktur Jeneral Upis Custom Malaysia Datuk Sri Amran Haji Ahmad pada ke stor barunya dekat tentu ke barang-barang kes boleh diatur engkau lebih berurun. Berbangunnya Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi nyukung penerang hari Menteri Besai berkaul dengan pengawak tingkat ngangkat ke pemanah inisiatif Budi Madani Diesel. Ia madah ke inisiatif tu olehnya mengurang ke penyuntuk rakyat, ianya dengan hatur di nulung orang kelebih lagi berguna ke subsidi. Berkaul dengan agih belanja pemansang ungkup upis Menteri Kerja Raya dalam bajet tahun 2027, ia netap ke peramu peminta sidak sudah dianjung, lalu agih ngantik perintah berunding ke pemintanya. Tajak pihak yang gai madah ke ngau silat pasal rintai pengawak ti lebih dikemeran ke upis menteria naka ke diatuk. Dikenang ujung ke berita kita ke lemah itu tupatang berita dibaca baru. Pengawak ngangkat ke pemanah Stadium Sarawak, 11 Palan Lumbak ngemain berjalan jam 4 pagi, hari timpuh ke diberi. Sarawak ngadang mendatai pemisi orang berkebun dekat Nambah ngagai ambis nadai, ianya RM15,000 ke tiap pintu ruang bilik. Apa indai dia sungguh matakan nak sida, enggau terit lagi. Yang nak kami mai kita mending ke berita ke lemah itu hari YPM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Salam sejahtera serta selamat lemah.

0: Sabah Lumai Peningan, dia tetap terus pulas jalan dengan YFM Limbang, berawak Sada Ari Limbang.
1: Terima kasih Arulana Gilbert yang sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia itu kita mulai dengan aku di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Nama ke buah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program jakok sempama.
0: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
1: Bisi megah program randau pengerai enggau saup ari upis pengerai lima. Minggu hari 4, pukul 6 lemai. Yang tuk ke pukul 9.

0: ke para budak sekali lah. Lagi lagi lama baik lama limbang tu. Kita tu zon utara menjadi tengah. Kalau lebih lagi masa kena lah untuk budak. Wah sih dah nemu sukan tu. Kalau saya ni ke pedih ya, minat pedih ya. Tapi ni rau.
1: Korang tak bisa nampak nama serta main nama. Dan ketika setiap lebih tinggi lagi, puganlah tak jauh pesaka limbang yang awak sadar.
2: Okay, selamat lemai guys. Semua peninggal ke bisik bergulai ngau kita ke lemai tu. Jadi kita berprogram Tajau Pesaka bakal selama berkunti YFM Limbang bisik siku temuai atau ke siku anak kita bangsa ke udah dipilih ngari ke Malaysia gagai siti pengawak ke bisik dia tu di Rusia. Jadi awak ke Madah Kediri siapa ya hari ni penata ya?
3: Okay, hello, hi semua. Okay, terima kasih ya ngagai Limbang FM. Pasti di hati, okay. Laban udah nyemput aku untuk join konti Tajau Pesaka baga kelemai tu. Ngagai semua peningat, okay. Aku Jasmine Nurin, anak Ngong. Jadi asal aku dari Limbang, Sarawak. Kampung aku kampung Tanah Merah Medamit Limbang, yang nyak rumah Tom. Okay, so amai mai kepada ngagai semua peningat, yang nyak aku bisa join lah sebenarnya program pada 18 hari bulan arenya. 18 hari bulan 5 sampai 23 hari bulan 5. Aku tu bisa dipilih oleh jabatan aku lah untuk wakil ngagai Rusia. Okey, tiningo ngagai Rusia tu kai semak lah sebenarnya kan. Okey, program mereka bisa di join aku tu enya International Specialized Course Youth and Election lah. Nanti kan nemu aku sebenarnya gawak ba Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, tapi aku mpuk best ba Pejabat Pilihan Raya Negeri Sabah.
2: Sabah dia. Okey, okay, so, Sarawak nah.
3: Okey, Sarawak.
2: Jadi sebedau tu tadi tu jawah berjalan itu tadi. Nuan tu tadi ada Tanah Merah.
3: Oh, betul.
2: Bangsa tu nama sigi Iban ke bisi campur.
3: Sigi original Iban.
2: Sigi original Iban ke muda agama bakal bisi campur.
3: No. Sigi original Iban.
2: Oh, nya tadi bekawal engau pengawak nuan ba SPR di Sabah. Nyau nanya ke bekeni ke nuan tau boleh pengawak ba Sabah ba SPR tu sebab bekeni cara.
3: Oh, sebenarnya aku tu boleh gawak ba SPR Sabah tau. Macam biasa nitiah ke orang biasa kita apply hari SPA lah.
2: SPA.
3: So mai aku apply tu sebab aku mpo jawatan tu lebih kepada pegawai tabir ngau diplomatik lah. PTD kau sida ya. So mayanya udah aku ngau interview dia bisik kursus 10 bulan kami kursus. Sebab
2: ini kursus.
3: Kursus ku tu ba Intan KL dan sebab Intan Bukit Kera 10 bulan kursus macam-macam lah. Aku lulus kursusnya, baru aku di tempat korang kerja lah. So first no aku posting sebab mula-mula angkah korang ba HQ bahagian Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia KL SPR KL ba Putrajaya. Okay, dia aku 4 tahun, aku lebih nyaga bahagian akademi lah. Mayu magi talimat. Mayu magi talimat pasal pilihan raya. Denya 2 tahun denya aku minta pulai ke Sabah. Kenapa aku minta pulai ke Sabah? Lepas semak lagi.
2: Semak pulai ke Limbang.
3: Semak pulai ke Limbang. Lepas nyamai gak aku nanti kuka mecut. Nanti bisa nama-nama hal lah. Nggak apa-apa indah aku semak ngasih dua ya lah. Nyak aku dia tau dia ubah Sabah dia. Lu gawak ba dia lah.
2: Jadi ke bekeni ke boleh nuan cerita ke mimit bekeni pejalai penghidup nuan hari mimit nyentuk ke nuan badini school suba sebelum nuan boleh kerja ke dia tau nya. Bapak ikut menyadari anak keberapa.
3: Okay. Alright. Lebih ngagai cerita pasal pribadi aku dulu. Aku tu hanya anak Iban. Ari Limbang baka kepada aku tadi kampung Tanah Merah. Sigi ukai senang lah. Nanti kami tu suba nanti baka pengwindai ku. Pai ku hanya kerja kuntri lah. Kerja kuntri ya. Nanti baka zaman dulu bedau ya kerja kuntri nya ya tu ngasu. Suba indai ko to bumai sigi gawak pade lah. Tapi nanti orang madah susah ke nak gantu susah ketika madah cukup meh
2: kada cukup makai
3: cukup makai. Jadi kami tu bisa empai ko dirimnya dek empai ko aku anak nombor 3.
1: Ko bisa made laki, siko made indo ko nomor 2, aku ngau menyadi laki ko lah. Tapi menyadi laki ko ketuanya, kepala tuai udah nadai lah ya. Maya kami tahun 2018 ya nadai. Aku tu subah sigi nanti orang nemu lah. Nama Jasmine Nurin, aku hari SK nanga madamit. Nanti bala cigo ko bisa ninga. Ke cigo aku Jasmine Nurin. Subah selalu ngau petandingan bercerita aku subah.
2: Nibuat dia nyebut. Hari segi aku benar tadi nak berhenti berjako ni.
1: Ba ya segi mayu berjako. Lama cerita
2: siapa cigo di segi ngali subah yeah. Majalik.
1: Ba. Cigo aku subah, cigo kenganjong aku bercerita cigo Plebius John.
2: Ini ya dia tau
1: Cigo Edward Pale, Cigo Guru Besar kan,
2: Cigo Edward Pale lagi selalu semayangnya.
1: Baah Cigo Edward Pale Guru Besar kan, Baah Madam.
2: Lagi ingat nanti Cigo Edward Pale lagi ingat kenuan kini.
1: Asai ko lagi ingat ya. Napa tu ada ingat kakau. Tapi Cigo Plebius John, Cigo Rapian, Cigo P, suba, Cigo P, Cigo. Sudah tu balas Cigo kami meh. Nanti nada balas Cigo kutu suba kan. Terutama Cigo Plebius John lah. Ya tu meh membimbing aku ngambil aku tulis berani berjaku berdepan orang. Nya alai suba, cita-cita kutu suba kena di Cigo. Tapi tak boleh aku nyari Cigo. Ba, nanti ke nitiah ke maya aku dah boleh result, result UPSA, suba agak bisa UPSA. Aku boleh 4A1B. Teniti aku kena target 5A tapi nak boleh. Denya udah aku boleh 4A1B pindah kami ke Mire. Pindah ke Mire. Pindah ke Mire nya aku nandai lama Belimbang. Pindah aku ke Mire, denya aku umpo result SPM 3A, 3B, 3C, BCCTD lah sobat. Nya mente nitiah ke orang nanya bekeni ku tak boleh ke pengawak tau. Sebenarnya nanti nitiah ke cerita udah ku habis SPM suba ku lalu nyambung ngagai matrikulasi Balabuan. Udah ku nyambung bermatrik baru ku masuk ba University Kebangsaan Malaysia. Panjai sebenarnya perjalanannya. Tapi maya ku ba matrikulasi suba bisa ke maktab, bisa ku boleh maktab tapi nada siko orang bertanya ngagai aku suba. Nada siko orang nerang ke aku nanti dia kena dicigo. Ambil di matap, berhenti di matrikulasi. Tapi ada orang nerang aku menyalah bahaya zamannya suba. Bedau bisi benda yang cepat viral. Tapi orang berkunci lebih kepada ni pemandai nampu niti ya. So alun ada aku boleh jadi cigo nak masuk matap. Masuk aku ke university aku ngambil jurusan psikologi, ngau kerja sosial. Hari aku dia 2 tahun aku gawa banyak lah. Bak swasta, gawak bak swasta. Mayu sebenarnya kerja ke udah diado ko. Even mayu ko habis school setiap bakat tingkatan 2 sebab bisi school kan. Udah habis cuti sekolah, ngau bapak ko ngusuk dinding. Ngau bapak ko kan kerja kontraktor. Kenyak meh cara kena uliah ke duit derempo out. So ko rasa kan kehidupan yang ko alami itu lebih kepada merek pengajaran ngasuh ngagai siapa ko dia tau lah. Kehidupan yang susah. Setiap ujung tahun segi gawak belama aku suba. Tingkatan 2, tingkatan 3 ngusuk dinding yang nyaga kedai.
2: Maya cuti lah.
1: Maya cuti sekolah. Laba kita bisa teh kebeli lah. Baka kepada aku tadi sida pindai ko tu nanti setakat kemerik di makai biasa. Denya maya yuran deh cukup menakanya. Laba kita ke maya bala diri menyadai. Kenyak mia sampailah aku boleh interview untuk PTD tau. Aku bersyukur lah. Laban hari interview tu meh boleh mai siapa aku dia tu.
2: Engkau tu angki ingat kemayan tuan interview PTD yang
1: tadi. Au.
2: Yang pu hari bulan lagi ingat eh.
1: Agi ingat ku mainnya.
2: Kemaya.
1: Aku interview PTD tu sebab maya 2018 bulan 5. Au 2018 sebab aku masuk.
2: Maya di interviewnya tadi berapa bulan nur di boleh result di bolehnya?
1: Au dalam masa bulan 5 aku interview, bulan 12 result kami pansut.
2: Kene ke asai di mayanya di boleh.
1: Apo nanti ku cerita ke sebenarnya kan? Mayanya kan 2018 nanti orang kan nemu. Nah nemu lah nanti benda tu segi dia tadir ke apa. Maya 2018 nya cuncun maya ku interview. Soalan ni ke dia tanya kurang agak aku enyak pasal pilihan raya maya. Aku kena interview nya. Cuncun soalan.
2: Maya nya di segi bisnis tadi lah
1: maya. Segi aku sigi all out ko entik ko. Aku selalu netap ke ngaga derempo ko. Entik kan itia ya sebenarnya. Sebedau ku boleh entik BUPTD tau. Aku dah mayuah dah apply macam-macam kerja government. SPL. Even ku hari kan kami sigi dia bermiri maya ku gawak sebab selalu minta cuti ke bos ku gara-gara ke interview beku ciang. Tapi nare kalau lulus.
2: Interview nama ke selalu dengau.
1: Sebab aku bisa ngau interview pegawai kebajikan masyarakat, ke pegawai psikologi, pegawai belia masukan, semua nada boleh ya. Nada lepas aku semua.
2: Okay, rezeki di badia.
1: Okay. Dinya me aku madah ngagai kaban ku, maya kami ke boleh PTD nya. Sampai peringkat ku madah ngagai ya. Nanti aku nada ndak ba mamat ngadu PTD kale tau. Ngagai ku minta kerja perintah ke ku madah. Laban dah kelalu mayuah dah. Bakal 20 interview, 30 interview. Tapi
2: bakal
1: dalam 2 tahunnya. Kingkia interview kerja ku, kerja pegawai kontrak pun semua apply. Tapi nadai
2: orang yang... Orang ke selalu nganyuang dek maya interview siapa?
1: Pu Kediri ya, maya ku pula. Maya ku labat terlebak. Nadai, labat ku sigi terlebak Kediri, hari subak. Even maya ku masuk agak matrikulasi pun aku nurun Kediri. Aku ngagai yu pun nurun Kediri. Ku ngena bilun Kediri. Nam berdekari hari mit sampai lah ku besai dia tau.
2: Bakawan ngecerita hari mit nyentuh kerja munyi kenyuan tadi. Maya penelebak. Pengalaman punya ke Melayu take di speed nuan.
1: Ya, meh.
2: Jadi perkenik ke asai nuan dia tu dah ke gawak ba SPR Sabah.
1: Nau, tinitia ya munyi kurang. Te kuna bersyukur ma bula. Taban kan tinitia ke penusah. Aku gawak suba ngau te ku meda keadaan keluarga aku dia tau ngau siapa kami dia tau kan. Hari ke udah baik aku tau nang mayo jawab berubah. Nanti subak ke beli barang kan kita ya pindai mesti akan berpikir dulu dia tahu munyi kerja kau nak ke kita madah nanti bakal ke beli utai setakat dia kemit makainya dia boleh baik dia magam belum nyadik boleh indai dia makai berkedai Cina okay, kedai kemal lah setakat kemerik RM2 RM7 tindak subak benar berjimat ke makai nanti padah ke makai kedai subak gagal mah lepas ketusah dia tahu ni kenuan aja maya nurun kenyak mah.
2: Nya tadi berkawal kau penyalai penghidup di kau nama tak utai ke uliah dicapai dengan kerja tu.
1: Oh my.
2: Nya betul gitu cerita pasal nama tu utai ke dah udah di nama tu udah di ke Rusia aja.
1: Tahu.
2: Dia tu cerita berkeni ke nuan Tokien.
1: Okay. Bakal kepada aku tadi aku ngagai Rusia tu aku tu sebenarnya dipilih oleh jabatan lah, jabatan SPR Putrajaya ngasuh wakil youth untuk medak election bak election lah pilihan raya bak Rusia den kak medak beza nama utai dia adu kita berusia ngau nama utai adu kita utai dia adu berusia ngau nama utai adu ber Malaysia so bisik perbezaan lah pada masa yang sama sidak akan ngasuh kita belajar nama teh boleh dikopi kita hari sidak kini pembawakan sidak kini cara sidak ngurus ke siti-siti pilihan raya nyak mah teh ke pelajar aku dan tapi kan sebenarnya aku lebih ke berkongsi pasal nanti kita ninga pasal Rusia kan selalu orang ada Rusia tu nantu selamat ku sidak tapi kan maya aku dah taikin selamat lah, amai selamat. Even maya kami lawan pulai, kami sudah kaban ku pulai. Dalam jam 11-nya pun agi okey. Denyak bangunan amai cukup lawa apa Rusia dia. Nah bulak ku mada. Rusia tu, nadai kalau dalam list ku untuk kak berjalai, traveling punya kurang lah. Tapi, nanti dengan suku pulai kem baru, amai mana Rusia. Nanti kita ke kian maya ke Rusia. Kian maya hari celap. Mesti lawa yang pu bangunan, lampu-lampu weh semua. Aku mayanya datai maya musim ke musim spring lah saya ko. Nyak pun udah lawa bayangkan bangunan lampu paling ku suka pasar Rusia tu yang pu sistem nama tu kereta api sedak amat laju nak sampai 1 minit pun udah uliah udah bisik kedatai baru. Nama so di nibu takut deh.
2: Nama tak kereta api laju om ya.
1: Ba. Maksud ku kenyame.
2: Jadi berkenik ke engkau boleh dikunci ke nuan tu tadi sekedak ke diperhati ke nuan berkawal engkau pilihan raya sedak dia engkau ditau tadi ke beza ya.
1: Beza ya ten.
2: Maka sedak dia maka nganyo nama penaman calon kata begini aku tau engkau boleh kunci ni
1: ente bersidak Edien sidak ya seten tempat sida udah bisik ngadu online, online voting.
2: Oh.
1: Ah, udah secara online sida, tapi bas spesifik tempat aja. Kita ibu Malaysia tu agi bedaulah, agi bedau ke arahnya. Laban nanti kita madalah, kita ibu Malaysia tu geografi kita itu sangat berbeza.
2: Nanti ni dia kan sebut nonton dari sida nama tengundi cara,
1: cara online.
2: Begini nih sida ngaturnya.
1: Sida ngaturnya bisik sida tempat lah, bas Moskow. Ba Moskow sida SG ngado tempat online khas ba tempatnya aja. Sida ngena telepon.
2: Kira ke sida nade keluar menya?
1: Ah nade keluar.
2: Nade baka kita
1: berbari. Tapi spesifik semua tempat aja, nak semua nak secara menyeluruh ado sida.
2: Kini ke
1: ke bukainya akan ngundi secara
2: manual. Tapi tuai kenan mo bis nemu baga sida ngena komputer de.
1: Nya me sida spesifik ba Moskownya, Moskownya lebih kepada orang muda mayuh gawak dia deh. Ah makanya lah. Tapi nantu bedau diperluas ke sida ngagai certain tempat ke jauh-jauh baka kita lah. Kita inte nanya ko pasal pribadi ko lah. Pribadi pasal pandangan ko beza kita Malaysia ngau Rusia tu. Sebenarnya kita pun patut lebih bersyukur ke. Kayak nama laban cara kita ngundi beritahu secara manual. Tapi resultnya boleh ditemu kita malamnya. Tapi di Rusia tu ya lagi lama keputusan ya. Baru sida akan ngumpul. Laban sida besar deh. Adanya ketelusan ya. Mayu kita ngundi bertempat kita sebenarnya lebih dipedak deh. Laban berdalam kelasnya sambil hari petugas SPI kenyaga dia bisi orang wakil parti bisi medak nyak lah nyak
2: men Rusia dia begini
1: bisi gak wakil parti au tapi maksudku sidak bisi online kita nemu ketelusan online laba kita dia tu be Malaysia nanti nitiah ya ke arahnya me sebenarnya tapi bedau agi di implement bedau sesuai lah
2: nama gede ke utai ke dekat di Punsi laban nanti ku medak bisi terpedak ke posting di nama basi te nama tadi buat TikTok
1: si TikTok kan bisi ku TikTok
2: luan selalu merangsang beri aku perangsang tu dia gagai balon dia kita bangsa laban nuan tadi bisi nyebut nuan ke hari hidup ke tusah sampai ke dia tu boleh kerja
1: betul
2: ini kerja boleh ke nama kini nama tu tak kena kepadah nuan gagai bangsa kita jam kita tu, lapan kita sempat nemu dia tu dunia ni ada sempadan menyuah teknologi, motor sosial media atau kemudian lama ke lapan kita ke kadang nak kenal yang cara betul.
1: Betul. Okay, nyak meh teniti haya subak. Aku tu sebenarnya baka kepada data dari MDJ. Aku tu minat mai bercakap sebenarnya alai subak mai aku bay university, bisi site video ke kalado ko nyak pasal ya nanya betul ke orang Sarawak tu tinggal atas pokok?
2: Oh, bisik. Orang ni nanya
1: orang Semenanjung. Orang Semenanjung nanya aku mai aku masuk bayu subak.
2: Life bermua dek.
1: Tanya ya maya kan nak tahunnya 2013. Nyadi. Nyadi maya aku tu kami tu kan orang Sarawak temu orang lama kami
2: segina
1: orang Semenanjung. Orang laki. Dia yang ada. Kaya mada betul ke kita Sarawak tu diau bata pungkayu atau pokok.
2: Sigi bermua dek nanya.
1: Sigi nanya kami sudah kaban ku dia nya ku mada ama ya ngena leaf kami kira kata pokok kami nanya selalu sindir sida ya sida selalu mada kita ngena kain berkembang semua ne jadi kini sida ya mada ti di mada kula renang dia ku sida ya mada anang kita nuci garek berdia elak ku ya kenyak lah pandangan sida ya pada masanya kenyak menglese tapi ko kita nglese tapi ngai ke untuk ambil hati tapi nya mako bisi ngadu siti video suba nereng ke kita rumah panjai tu ukai dia ta poko ko made udah modern ka ko made ante bisi video ko nya lah ko bisi made betul
2: ka
1: sebab Facebook ngadu suba tahun 2014 selesai ko
2: bisi
1: mesti kalau viral ya sobat firstnya sobat out nyame betul ko orang Sarawak itu tinggal atas pokok sehingga bisa mainnya video ada ko sobat dan nya start arenya nemu ko kekuatan kuasa viralnya teh dia bisa share ke bendanya jampat datai dan nya out
2: maneh
1: dah lah badai ke berkongsi tu ukai aku berkongsi tu ukai ke madah pasal Semenanjung tau bisa madah ke orang Sarawak berketuk just ke madah pengalaman ke udah di tempuhi aku. Ko bisi kalak ditanya bakanya lah. Okay, kam ada orang Semenanjung tu muda orang Sarawak begitu. Nya that's why kita pun mesti nemu untuk kita ngeletak ke diri bertempat sida. Eh, kena kalak ngaga kita itu sida mesti dimomokkan kau benda-benda yang kita itu dia atau pokok kita ngena sampan. Padahal huli aja kita ngena kerita. Nya lah. Penting ke sebenarnya yang ngena social media tu untuk kita sharing, share. Nya lai baka kepada DJ tadi kan dunia tu tanpa sempadan. Mayuh sebenarnya orang ada share-share pasalnya. Nya kadang-kadang nanti kita mesti medak semua influencer Iban. Kadang bisik ke okey ke share pasal pemanahnya okey. Bisik ke beli-beli kena sida viralnya. Nya nanti boleh kurangkan lah. Lebih kepada share benda-benda yang membantu nembiak. Nya nanti medak bertitok konya kan. Aku sebenarnya aktif bertitok ngobrol Facebook, subak lah. Berfacebook maya aku dah boleh PTD nya apa aku bisi share bekeni cara ngambil ke boleh kerja PTD. Aku lebih kepada share ber YouTube pun bisi.
2: Tahun-tahun kemayan dek selalu share selalu aktif
1: kemayanya. Tahun 2017 subak.
2: Dia tu nanti aku.
1: Lama mai aku dah pincian nare. Lama mai aku dah pincian nare sharing-sharing tu tapi dari semasa ke semasa nanti aku bisi medak baka baka bisi siti arenya aku bisi medak mayo mai trend anak muda tu kawin tumu deh. Kawin tumu dah BSPM belaki baka ninggal ke rumah, ninggal ke sekolah. Macam bendanya mere efek ngaga aku, laba aku nemu anak muda tu. Sida itu meya kan jadi kayu ukur untuk negeri negara kita pada masa depan. Teh sida aya berpikiran pendek bakanya nah mana ya bah lebah kita itu makin tua sih tak makin muda nanti semuanya kebelak ke belakangnya ke belak berumban magang siapa kak membantu untuk berpikirnya alai mainnya aku bisa ngeluar ke city video aku ada anak berumban belaki anak berumban berbini giga dulu pengawak nak kira lah nama kerja nuan dini nuan banyak nuan kerja cashier banyak nuan kerja berkedai janji nuan bisa kerja tetap. Anak-anak gawak, dia tahu semua tak berbayar makan. Tadi nitya pedah dia regau semua barang yang dia tahu. Semua nikik. Tadi uliah walaupun laki dia bisa gawak, kerja besar ke apa. Dia sebagai induk, mesti bisa income dari impu. Macam-macam boleh ada. Nuan boleh ada secara online, boleh berjualnya dia affiliate. Sebenarnya mayuah sebenarnya, udah start. Kalau kita iban. Bisa lah aku madak, bakal tidak selalu merik peransang. Mana lah sebenarnya.
2: Jadi Nuan tadi bisa nyebut berkawal kau nama tu tadi. Berkawal kau minta pengawak ber SPA. Boleh dia berkongsi ke bimit. Kau bala kita ke rebak baru tu tadi. Nak nemu.
1: Kena cara mohon. Okey. Tu aku ketika madahnya aku tu nemu maya nitiah ke pengalaman aku ke Subak lah. Okay, untuk kita ke minta SPA tu nama nuan udah biar SPM sebenarnya udah boleh mohon nuan SPA udah boleh mohon udah boleh minta bahkan ni tayyip je SPA I 9-1 pasal aku
2: SPA nya Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
1: apa mata awam
2: orang ke kerja perintah federal
1: masuk dia tapi nanti nuan ke kerja perintah bawah negeri state. Dia berkucing aja ataupun berserawak aja e-recruitment so bisa duit lah nanti federal bakal aku lantik ke federal lah laba aku mohon dari SPA so mohon aja dia adanya mayuh ke membaca lah membaca bisa bisa madah kekosongan pejawatan terutama dia tu pengambilan pasal MA medical assistant nurse nyak tahu sebenarnya training yang dulu adanya baru sidak ya diambil kurang untuk sidak kerja lah mayuh pemohonan berdia lah sebenarnya nanti bakal aku nanti kena di PTD apa-apa sahaja jenis degree nuan boleh mohon untuk jadi PTD tapi nanti kena di spesifik jawatan nuan mesti bisi spesifik degree mesti baca nama yang pu kriteria ngau kelayakan
2: berarti tadi SPA tu tadi minta dulu adanya ia pu proses kira ke berapa tahun ya
1: nanti ya nitiah ke proses siti-siti jawatan ya nama nuan perlu ujian psikometrik dulu ke ujian online dulu ke adanya interview ke PAC ke public speaking ujian fizikal different jabatan different jawatan different kita impo keperluan untuk de lulus dia. Ana yang putus asa aku kan malah ditomeh ngagai semua peninggal-peninggal lebih-lebih agak kebiak nak. Ana yang putus asa walaupun kita nak boleh SPA okay, walaupun kita nak boleh SPA mayu hage kerja bukai ya kau boleh ada kita okay. Ana yang fikir pasal kerja perintah aja dia tahu mayu sebenarnya lebih kepada kemahiran Nanti bakar, nanti bakar, bakar kau. Aku subah 3A, 3B, 3C, 1D. Orang bukai mayuh boleh 6A, 7A, straight A. Boleh masuk matap subah. Aku nak boleh. Udah nyak baru aku boleh untuk pengambilan kedua. Nyak pun ada orang nerang ke aku. Ada orang berpadah. Dan nyak, aku kam ada. Nanti aku tu subah nak nyadi PTD ke detoknya. Mesti mayuh agak kerja bukai ke besek. Bahagian sel, kerja bing, tau boleh ambil nuan. Tak kira apa kerja lah. Detok lebih ke kepada kemahiran, kemahiran berjaku, kemahiran nuan. Ngadu teknologi, benda-benda berkaitan dengan nyak lah. Boleh macam-macam boleh ada nuan. Lebih-lebih lagi ke lakinya sebenarnya. Detok kita mayuh berguna ke kerja-kerja. Bakal. Dia nak mau kerja, kena nak mau habisnya bakal. Ngadu ikun, ngadu karan. Hanya zaman AI nak ada boleh ngantinya. Hanya alai kemeran. Anak takut dengan juan nak kita ngagai ILP, AKBN, TVET, semua benda. Anak berhenti sampai SPM aja.
2: Jadi sebentar tua nutup engkau datuk lagi engkau bisik kini, Yakub kini. Pesan wan ngagai engkau pesan ngagai cikgu-cikgu non subak ke atau ke pesan ke bukai, pesan ngagai rebak baru. Engkau pesan ke bukai meh ke patut ditinggal kenuan gagai peninggal laban munyi ke aku tu tadi berasa tergati laban boleh bergulai kenuan sari tu tajak pandora limbang tapi baru bertemu
1: betul. Okey, nuju semua ngagai peninggal-peninggal kelebih agai ente sida mak ngapa ko ngau kami sebilik ente sida bisa ninga ente seduai denadai lebih agai mak ngapa ko aku nak akan jadi berketu. Aku sebenarnya bersyukur nama teka udah dihadapi kita sebilik hari kita merinsak subak. Nyak meh merik perancang agak aku untuk ngubah keluarga kita lah. Okay, untuk cigu-cigu ku terutama cigu Plevis John, eka ngasuh ngau merik kepercayaan ngasuh aku ngau pertandingan bercerita. Sebenarnya benda tu yang mengubah kehidupan aku untuk aku berani berjakuk berdepan orang. Laban hari ku tahun 3 sehingga dah baik untuk bercerita subak. Apa tadi dengan bercerita untuk tahap 1 dia jangan masuk. Terima kasih cikgu. Ngagai cikgu guru besar kami cikgu Edward Paleh.
2: Nasihat enda jadi DJ.
1: Ba ah, mimit dah akan jadi DJ. Ngagai cikgu Edward Paleh, enya guru besar kami te cikgu ginga kakau. Terima kasih cikgu. Eka udah mereka kepercayaan megak ngagai aku subak. Ngagai cikgu pe. Tanya ngagai semua nembia-nembia eka baru lah, eka rebek baru dia tau. Situ aja pada aku. Aku kama dah siapa kita maya kita ada, ukai penentu siapa kita maya kita udah besar. Maksud dia, nuan bisi kuasa, nuan bisi power untuk ngubah kehidupan nuan. Ana yang medak kehidupan nuan diukur are berapa duit eka uliah diberi apa yang ingin nuan. Laban semakin membesai nuan uliah ngubah kehidupan nuannya. Walaupun result nuan namanya, contoh result SPM nuan namanya, ane irawan yang berhenti sampainya. Sentiasa berusaha untuk ngubah kehidupan nuan po. Paling penting dalam kehidupan tu kita mesti sentiasa mana ngoreng lah. Bijakuk ngoreng. Ngau sabar, ngau percaya ngagai rezeki Tuhan. Nanti bakal Tuhan madah nuan bedau nyadinya bedau. Bakanya aku subak, bakal aku madah nama aku nak boleh matap. Nama aku nak boleh nyadi cigo. Padahal aku ngasai kaku dream pun tebre orangnya nemu ku minat mai ku ngaja nama ku na boleh
2: tapi nyamunya itu tadi ada rezeki
1: dapat dia rezeki. Tapi Tuhan merai aku ba pengawal ai ke dia tau ne nemu dalam platform tu dalam platform aku pun aku le mai jaku perancang nama teku dia aku lah kenyak ja lah nyak lah pesan ku ngaga semua.
2: Jadi terima kasih ya sekali lagi ngagai Nuan te udah limpang ke sekali tu ba program Tajau Pusaka. Jadi ngarap ke maya kebukai kita boleh bertemu baru berkongsi ke sekedar info atau ke berita-berita mana hari Nuan. Terima kasih ya sekali lagi.
1: Okay, thank you DJ Dom. Bye-bye.

0: nama ngingsit ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengaki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.

Yang jam ke tau peningah, lalu jam ke tau aku dekat ngemai kita mendiang ke program nadai kelaman nadai kebaru. Agar kita ke rindu ninga program tu. Terus ke bulan aku nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi kita terus ninga ke sekitar lagu ke udah ditusun aku di playlist kami di Limbang FM. Ianya lagu keterubah Zamri Amira, Bubu Pisit Bulu, Bubu Jarang. Lalu Pia Mega, lagu kedua Mulai Kepengingat. Lagu ketiga Ingat Kenuan. Lagu keempat

dengan kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Ya, berkenyam eh. Tadi peningkat semua lagu Kepenudi di Kena Merindang kita ke malam tu. Jadi, berkeselama pukul 9 malam tu lagi kita dengar ke berita utama hari Palan Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Udahnya ditangkan ke program Merindang Malam di YFM. Jadi, ingatnya, mumpul dulu aku. Harap kita boleh bertemu baru.

subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah menjadi seminar Ibnu Khaldun III ngau tabung Ibnu Khaldun bahas semengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri ngansai orang Islam di Menatu mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tinggunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun sikut tukuh intelektual Islam terbanggar nama dia patutnya disumber rujukan bab karan nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai sejalan.

0: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Sapa kedekat Mai Kulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Sapa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadut terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Diana Shini, ngau lagu yang singkang, lagu keterbahaya pemerindang malam kita ini. Ungkep ya, malam tu 17, hari bulan 9, malam hari 4. Ya, 3 jam di konti, ngau tudah pangan DJ MA tau ke Tiu ya. Okey, tentunya merindang kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan. Ninga kami ngena 101.3 FM. Habis hujan dah lama memesti tadi wai. Okey, tajak pihak. Ngarap ke uliah mantu ngurang ke penanggul sebun asap di menua kita. Baru kemari okey. Mimit sari tu. Bersebun baru neh. Okey. Tajak pihak sama kita nyaga pengirai. Tepat lagi bala kita ke gawak baluarnya. Kita berkena ke sengkabung hidung enggau nyawa. Okey. Anang kurang hirup air. Terima kasih. Kita kaki ninga kami nampung awak kita sada lemai tadi 6 ngagi pukul 9 malam sada Ari Limbang bergulenggau DJ Dom kita. Terima kasih Dom. Okey, 3 jam di konti DJ MA tau ke TU untuk ngagai tengah malam tu lagi tau megak didinga secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. Hari lagu singkang Diana Shini kita nginjau lagu Inochi Austin ngau lagu Yaku Meruan Sayau. Kena lagi Ruby J Enggai Saum Tangkai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di ku ya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka ku ya.
2: 31 ribulan.
1: Ya 31 ribulan. Tang sida misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nya nama tadi mel. Tang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Ya, balik kita ke baru muka radio. Ninga kami hukup ya malam tu pemerindang malam. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Okey, bagai selama. Pukul 10 Nur nabur ke berita malam hari kami di YFM di Jakarta, Indonesia. Kalau ik pangok ngigak ngau nyelamat SAR, Raban Orang Tambang, ngau kru kapal ia ke karam di Laut Jawa, okey, agi di perjalai ke. Kalau ia 129 ikut berdau ditemu, lebuh kapal Virgo Transport itu, mai 243 orang tambang ngau kru kapal ke belayar dan berlama ia 20 jam perjalanan dari Surabaya di Jawa Timur menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan sedau ke karam kena ke tumu pagi hari Minggu tu tadi setegal gayari ti ndak manah kalai 6 ikut ditetap ke berbadi nyawa 108 ikut mujur diselamatkan nitiah ke penerang dari agensi penyelamat bangsa Indonesia begulai ngau soldadu tasik menua Indonesia kalai operasi ngigak ngau nyelamat dekat diterus ke ungkap ya pagi lah nyautai kenyadi di menua Indonesia. Okey, kita lagi berperindang lagu disada Cici Omar ngau lagu ya patah tangga tembawai lama lagi Chow Lendrauni Bujang Facebook.

Ya, pukul 9.47 minit malam. Okey, pukul 10 nak berita tentang sebenarnya. Berkongsi ke gayari malam tu engkau temu pagi lagi ya. Okey, di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia malam tu. Di pelabak kemisi hujan bak sekedandur di bagi menua Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Serian, Engau, Limbang. Gaya angin tunggak ke barat Sarawak, angin berpupu dari barat laut enggak penglaju ya, 10 nyentuk ke 20 km sejam. Di utara Sarawak, angin berpuput hari barat enggak penglaju ya, 20 nyentuk ke 30 km sejam. Gaya tasik di menua kita di barat Sarawak ya, 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Di utara Sarawak bergelombang antara ya 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Kesih pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 2 lagi lagu merindang bala kita sedang aku nyedia diri ya, macam ke kita ya berita malam. Lagu di sana Ricky Anderson, kau lagu ya Ambai nombor 1 ya. Kedua lagi Ibnu Reza, kau lagu ya Menempah Kasih. Terus kau kami pemerintah malam YFM.

Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: Pergelangan Sejarah.
1: Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam peringat kami nak berke berita malam hari Y FM Iban Kuching kena ke malam hari 4 hari tu 17 hari bulan 9 tahun 2026.

program Kaunter Mindah berkin kita Budi Madani Diesel. Budi Diesel di Perambu di Kerembai ke Ngagai Sabah Enggau Sarawak. Inisiatif tu ngebuan tuju dekat nentu ke komuniti menua pesisir Enggau di Ulu. Endak teka laung ari penguntung program ti dikemanah kenyak ke Tegal penanggul akses digital. Menteri Baupis, Menteri Besai Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud madah ke realiti geografi kedua negeri itu berguna ke cara timai servis semak ngagai komuniti ukai seminat berpanggai bak portal online ajak. Upis Menteri Wang, Upis Menteri Dagang dalam menguanggau kos penghidup serta agensi keberkaul mega udah dilalau menegap ke kerjasama ngau struktur ketua iraban komuniti Renggat Akar Umbi. Kerjasama ngau coordination antara perintah Sarawak ngau UPIS Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi dekat di Tegap Kagi dikena nyungkak penatai pemisi pekebun lada kelebih lagi di Betung. Menteri Kebun Berdandang Besar ngau Komoditi Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad madah kerjasama tu mengukur pengawal ngangkat ke pengelandi kelimpah hari ngerembai ke Bantu ngau insentif ngagai pekebun lada. Upis Menteri Begat terbuka berunding ke Perambu numbuh kepalan ngumpul tau ke kilang memproses lada di Betung dikena nyukung pemansang rantaian nilai komuniti produknya. Komiti Ladang Malaysia dekat dibintam meresa Perambu yang ngau siliak sepedau sebarang atur nangkan kenyak diputuskan. Sekorang pejalai kaki tuai umur berbadi nyawa pengudah dilantak sebuah kereta MPV berjalai Filfos Batu Kawah pada pukul 7.50 minit lemai kemari. Kepala Polis Pelilih Pedawan Pemangku Superintendent Barry William Madah Ibrahim Abdullah 79 tahun terpelanting menuju Jalan Alun lalu ditetap mutus nyawa bapalan penisahnya di Ketegal Betapi engkau bakal tibalat bapalak. Dereba MPV keberumur 36 tahunnya ditahan Ketegal nada ngembuan lisien dereba kesah kelimpah cukai jalai entukar mega udah mati timpuh. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 41 Berikan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seekor lelaki ke berumur 48 tahun ditemu mati bak sebuah rumah di Lorong Temenggong Haji Gobel Semeriang Kuching pagi tadi. Kepala Upis Bombang Gau Penyah Penusah Petrojaya Muhammad Rafi Saibi madah tubuh niangnya ditemu lebuh raban bomba benung madam kapi bak rumahnya. Nada bekau betul bisik ditemu bak tubuh. Kes tu dah diserah ngagai polis Gau Upis Menteri Pengerai ngambil ke atur ke silik ulih di pejalai ke kebuah penusa angusnya benung di pansi. Seekor lelaki beranak menua tu berumur 21 tahun ditangkap polis bak sebuah premis di Jalai Lawas Damit Lawas Ketegal di pelabak ke bisik kaul ngau penyalah judi. Kepala Polis Pelilih Lawas DSP Leong Tindan madah suspek kemegah sikut pengerja pengawal bak premisnya ditahan maya pengawal merasa oleh raban polis pada pukul 2.20 minit ngali hari kena ke 7 hari bulan 9 tu tadi. Polis merampas telefon bincang yang kertas ngau sekedap mata duit dikena mantuk pansi. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 4B Bracket A Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Dan ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 4/17/2006. Berita malam ditusun Nur Akila Arvain dari Bilik Berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari. 101.3 FM.
1: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu, 17/9 dalam tahun 2004. Kepala Menteri Sarawak, Behen Sri Abdul Teh Mahmud, sudah berjadi seminar Ibnu Khaldun III ngau tabung Ibnu Khaldun bas mengkau til terbilang di Kuching. Bejaku berjadi ke seminarnya, Kepala Menteri ngan saya orang Islam di Menatu Mansia serta belumati ke cara pikir Ibnu Khaldun, tingunan buah penemu berguna, lebih nampak raban bangsa serta pemansang peradaban Islam. Behen Sri Abdul Taib madah ke Ibnu Khaldun, sikut tukuh intelektual Islam terbangkar nama, dia patutnya disumber rujukan bab kara nampak raban bangsa orang Islam. Kok ya Ibnu Khaldun udah mantai ke macam buah penemu di cukup badas serta udah merimpas bab pengelambai cara pikir ngau peradaban manusia ke lebagi bab bidang sosial, politik, ekonomi ngau sejarah. Kelimpahnya Ibnu Khaldun megang merat ke pelajar yang disukut perkara kebguna bab pemansang raban bangsa orang Islam, naban perkara pelajar bempu tangkup ngawak berguna kedang remai ke penemu ngau penau ke pemansang orang Islam.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Jadi pastor lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tok ba konteks pengarap Kristian.
5: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Erti ya, leka jakuk siku orang atau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuah-lebuah kita bejakuk ngau pengasih dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita medak wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tadi ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tahu ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tok kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tok tadi ia minta penemu, minta pengeri awak kian jadi berkat ngagai setiap iku orang.
6: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Pemerintah Ria 1.3 MHz. Ya, balik kita lagi dengan kami berjam kedua kita pemerindang malam. Terima kasih manya-manya. Okey, 1, 2, 3, 4 bengkah pelilih menua. Ngerikut ke tikas pengamah angin. Okey, nak mana ke pengerai. Nitiah ke baca di keluarga ungkap ya malam tu ya. Di Kuching 180. Di Serian 179, di Semarahan 174, ngau di Seri Aman 151 ya. Kalau ia berpilih menua sibu ikut ke jalan pembersih ya, okay, API 92, 88 di Sorikai, 64 di Kapit, 75 di Bintulu, 82 di Mukah, Samalaju 62 Miri, ILP Miri 51, jalan tau ke mana ya di pilih menua Limbang 49 ngau Miri 46. Nunda aku tadi kemari kira ke udah mana gaya penyanguh tinjau kuliah di pedak kita tang sari itu tadi tawas nyau ke tengah hari nyau bersebun baru ya sama nyaga pengerayau. Nelson Nehru lagu Salam Arita Setiap Biru berlagi nginjau Monica Allen Love.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kebegat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SJSJ. Aram Sampal Datai, SJSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Pagi rewind.
1: Nganai bala ne mana puak ke? Mata nanmu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni buah ke Malaysia? Aneng temu kak pakai aja.
0: Ya. Betul-betul. Ya, Jakub mana? Nua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tang aku, Siti, Jakub merangsang hari ini aki ku sebuah. Nyesal ke aku ini nga Jakub merangsang. Takut ke Jakub merangsang. Sebab ini nemu, sebuah ini aki kalau ngajar aku, dek, ya. Mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia nggak sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku berbini ke menua ulu kian dek, ya.
1: Apa?
0: Awak kena nyasai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu nyesal aku. Mendiang ke Jakub, ya. Dia menama aku buah. Sekali kau ke menua ulu. Baca pagi, ya. Dia menua ulu, hanya kena nesale nesale. Induk ke dia buat menolu lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Kepada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Nanti paman dah empurau dia lula.
0: Nya kepada mana aku dah. Okey, ni aku kuantik ku nemu tu. Okey, aku ngai sekolah itu. Mana hanyong ku bini game menolu.
2: Anak-anak, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
3: Ya, selamat 2 pagi wang hari 1 nyentuh ke ngagai hari 5 berikan pukul 8 pagi kita tahu kenatai ke buah penemu kita ya bak topik ke BCD kenatai ke di media ramai kami Facebook ya. Okey. Nyapa dulu bala peringkat kita di fanpage kami ke malam tu sinyapa Margaret Unjing MA di Sibu. Ningan Wan minta lagu Igu Anthony kena merindang Ricky Ribot and Desmond Mary Ubon Martin James Anyau Stamos Tibis Jelaf Mami Abah ngagen Wan juga selamat bertugas di Konti Berjimat pulai lagi ke Kia. Terima kasih Dublin K Baja juga habis mending ke program kita selamat bertugas ke Kia Catherine Robin bisinyapa Serini Cendan MAD Sung Ningan untuk minta lagu Ricky Anderson udah berlagu tadi tangga minta lagu baru ngapil baru lagunya bedau dalam sistem kita bersabarau kena berindang semua peringkat kita ke malam tu sama mega bersebun di Song MA Kukia agar ke semua terperindang dengan lagu keditebah malam tu berjimat pulai lagi. Terima kasih Richard Unop mendika program di Jalai Simpang Semunjan Biti Ujan tak lama tadi MA Kukia minta lagu Baduk Kiruah Ari Heli kena berindah dirimpu kabar-kabar FB enggak bala petunggal bal peringkat kita ke malam tu ngarap ke terperindang BBF Sado Mega selamat bertugas MA minta lagu Kunci Hati May Franklin kena berindah semua peningkat kita David Ikum bisa mendiang ke program nyapa terima kasih Alex Daltarina Watabarau di rumah Joanna Selaja Pentiak Baru engke Lili minta lagu Dayang Bintang MA lagu Mawat kena berindang Animate di Selulat Betung Bulan Pengerinduk di Batu Niah Ripin Jandang Gau Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Richard Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indokinawin Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Lipas Liben Gau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Poluangkan Stamos Tribus Your Love Apai Lambai Jupas Telagun ngau kaban-kaban kebukaan mepanjai rintai badiak ya ngarap ke semuanya terperindang salam rindu salam sayau selalu salam Malaysia Madani Kekia hadih-hadih terima kasih ya mendekat lagu di Sandara Bergalang ngau lagu ya Patah Tiang Sukung kedua lagi Gordon John Gau Ben Api Baru Aku Nemu.

0: Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih haki maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup atau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana haki bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami berhati dan kuci.
1: Ia berjam ketiga pemeriksaan malam kita malam rimpat BC Romantika Y nangkan ketu lagi ya. Okey, di Brazil kalau 6 ikut berbadi nyawa 43 ikut lagi bakal berpenusah bas kemayuraban temua itu berlantak ngau sebuah truk kena ke malam kensana ya di Tenggara Brazil nitiah ke penerang riraban berkuasa dunanya dikeluar ke agensi berita Xinhua ya. Kalau bas tu dalam perjalanan pulai dari Sao Paulo di nuju ke menua Senhor do Borhim di Bahia sudah bas tu tadi terpawah ngujung kia ngerempuh tau ke ngelantak truk ke benung My Product Keju. Okey, kalau polis benung mansi kebuah penusahnya ngau nyadi kalau identiti mangsa kebebadi nyawa tu bedau dibantai ke ngagai mensia manyuh ya. Okey, kita kudu terima jam kena tu ngarap ke semampai berjujimat ba jalai alun mulai ke pengingat meninggalkan lagu lama dulu, lagu di Sada Francis Harris dan lagu yang dikenang Anang disebut Anang. Kedua lagi Martina, lagu ke di Sada Louis Bennett. Udahnya kita nyingkang ngagai program Romantika Wine.

0: Pagi Rewind.
1: Penung ringat, penung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini buah mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri, medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti indah ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Pamit pangking na. Dahnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu kenundua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tu kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak kena nyium baunya deh. Nampak pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
2: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
1: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
2: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Safa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, memadu terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Ya, tahu peringkah undi penyanyi ke di kerindu bala kita, ya. Tahu ke lagu ke di kerindu bala kita unggah biar kategori finalis pemadu terbilang engkau lagu pemadu terbilang ACSJ ke-9 akan dekat diatur di Betung 3 hari bulan 10. Okey, minggu baru nyilam megak. Kalai Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Pampang Sarawak gulai engkau Perintah Sarawak bisi dengan atur pengurang minyu akan perai sebut pemadu manah Premier Sarawak 2024-2025. Kalai pengawak tu dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 hari 5 pukul 7.30 minit lemai bak sebuah hotel terbilang di Bandar Kuching, ya. 7 ngatur pengurang itu nyuak ke prais tu nang dikena muji serta berbahasa ke bala orang ke ngarang bub sidak ke datai hari menua ketempu ianya menua Sarawak bumi kenyalang. Okey, ni muzik kaban kita ke baru datai ngagai Kuching kini tau ke ni bagi menua di Sarawak. Lantang kati selamat datang ke kita, ya. Dalam program kita ke malam tu jam ketiga Romantika Wai, mending ke Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi di fanpage kami, ya. Okey, lagu disada May Franklin ngau lagu ya Kunci Hati. Dan ya, kita mulai ke pengingat mending ke lagu lama disada Raban Melissa ngau lagu sida ya Cinta Untuk Nabila.

Ya, pengawal ngigang sikul lelaki berumur 29 tahun ke Diriput Kelenyau di Bau ngarak ke Mujur ditemu kalau operasi ngigang dan nyelamat SAR sudah peringkat dibijalai ke ngali hari itu tadi ya. Sudah bekau report diterima bekal ngau lelaki itu Kelenyau bak kandang kebun sida empu di Kampung Ferry di Bau ya. Kalau ia tu diberita ke Lenyau urin pukul 10 pagi kemari sudah ke pansut ngagai kebun sida ia sebilik ia penyawah ia urung ia 30 minit perjalai tang ia tu udahnya ndak ditemu tungak penglenyau ya kalai muak ke lemai tu tadi operasi ngigak ngau jelamat dibagi ngagai dua bengkah section enya section A raban penyelamat ngigak ba genturung sungai section B sida ia ngigak ba genturung ti berbukit ya kalau operasi ngigak ngau jelamat diketu ke lemai pukul 5.30 laban gaya hari ti majak petang ya kalau operasi SAR dekat di Tampung Baru pagi. Ngarap ke pengawalnya Mujur di Pejalai ke oleh Raban Pemesai kita Ari Upis Bomba Ngau Penyelamat Bau pemegat dibantu Raban Polis Ngau APM ya. Okey. Kita kaki dengan kami dalam program kita Romantika Y ke malam tu. Terima kasih manyu-manyu. Ngarap ke terus dengan kami nyentuk ke ngagai penghujung program pukul 12 tengah malam mudanya di Tampung Ngau Timang Kerba Tawas. Okay. Lagu Stevie Wonder, I Just Call to Love You. Nya, ya. Kedua lagi, Igu Anthony, Meligai Pengerindu.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Romulus Walton kau langgu di rantai pengingat manis ya. Finalis ketai ACSJ ke-93 hari bulan 10 di betuang kita mega tahu undi lagu tu. Nanti kita minat ninmu tahu menang jadi lagu pemadu popular ACSJ ke-9 tahu ke finalis pemadu popular tahu ke terbilang ACSJ ke-9 ya. Apa baru ketika kita di fanpage kami ke 100 ianya Bulan Pegari MA. Selamat bertugas. Sempat lagi tebah ke lagu Michael Learns to Rock. Pen My Love ke Kia. Cari Petara. Ia minta lagu joget Akai Utang dulu out. Lepas kita dalam program Romantika Y malam tu. Terima kasih siapa CMS Fred Mega. Selamat bertugas MA hingga New Rita Nauria. Bisi nyapa kita di fanpage kami ianya YFM Station pemerindang kita. Selamat malam ngagai tuan manga dan kebaru dah teks. Selamat terperindang ya ngau Madam Doris juga ngau semua pendengar kita keninga kami ungkup ia malam tu. Romantika Y kita 4 jam ketiga pemerindang malam. Tadi pansir dah lama di UPIS berarti kebal luar bergunaan RTM. Bersebun, Wai. Agi bersebun. Okey, sama kita jaga pengerai. Maya menua kita itu agi dituntung penanggul sebun asap. Okey, lagu nangkan ketua lagu ke Dubai. Reki Ujan ngau Jessica Olivia. Ngau lagu ya, Empa Ruji Hati. Mai jam kita pukul 11.39 minit malam.

Romantika Wai malam hari 4 jam ketiga. Kita mainkan lagu-lagu pengerindu. Okey, lagu-lagu cinta ke kita tebal lagi pada kita ke Benung. Nanggam pengerindu jam ke dia tu negara ke Mujur. Nanggam pengerindu berbunga berlama. Nyentuk ke niri meligai pengerindu nah. Lagu ketiga penduduk di search Rosanna. Dan menjadi ke lagu Nelson Anthony, Dara Asi, Cassie and Jojo, All My Life. Nutup romantika wang kita ke malam tu. Malam tu belalak ngau hati je lantang. Tidak jenak boleh mimpi ke mana. Kita bertemu tengah hari, hari 6. Ungkap ya. Randa minggu tu ngau carta kenyalang. Bagaimana pesan DJ Mel, jangan lupa untuk bahagia.

0: Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi pemadu terbilang. Ma Anugerah Carta Sapa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industry.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Trofi Juara SCSJ ke-9, Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu nak uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini no ya belalai. Dia belalai dalam tajuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya, udah diserang bini himpu kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, yang kaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap diguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setan tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintiung malam hari tiga.
2: Tapi kutai tanti masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empetiang dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. Bat YFM.

Temunuh, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh mandah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana hati alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingo pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam tu si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Lama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ariwai FM, segulai sejalai. Bayar hari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Kesulia tau kena biak ti di taban kurang kena diklala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penekak ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak diklala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

Sayang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, uliah main pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Kasdila.

CSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke bandiang tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nah, nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya? Genya tadi deh. Kau ya, yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu pak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu.

selaka jaku perangsang kesar itu kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ka digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebo kita meri sedekah ngai orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngai orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, ndak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelup tukut dia orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita bantu, lebih kita nunggu orang. Nada yang awak. Nada ibu kita bergendang ke pengawak kita. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang di umbuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke mana. Yang ada tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang lejuk, anang lembau, kerja aja manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-wan-ngebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalah nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air pada telaganya. Bertinya, utai timit kerja kita ke sariku, boleh mai pangkak bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah di

rinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ningat kami, YFM, segulai sejalai.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Empat kedai makan dengan restoran. Suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai. Anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu. Aku nemu nanti perlu lapar. Semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM. Nak ngasuh kita masuk pemakai.

Hi, kita na patun madah ke password handphone, email, Facebook, takkan nama-nama aja. Ngagai sapa-sapa. Kita sama nanamu, ati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi ati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngagai kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamar uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Брай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami. Pagi Sam ngomen ko ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan setiap hari masuk hormon stresnya nyau ke Sam. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam, nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya kebesamung lah muda, yaudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makai yang terlihat dalam perut dia ni sudah lundung sudahnya
2: ni. Kebawa masam.
1: Ah, dah punya kebawa masam. Ada ya ke? Nyawa makai yang stres. Yeah.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Pagi
1: Timang Krabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: perintah ngambil kebebasan ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
1: Nang amat. Ba episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3. Lekah Yakub ti munyi tu kita kana ngasih ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ka painai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuah kita meda atau kebelemati kelaka Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai ke disebut ngena, artinya utai ke betul. Madah ke buah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub munyi tu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita ti ngasih kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ia nyak berkat ya ngasuh kita panjai umul mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ia nyebut ti munyi itu apai ngau inai oleh ngemata kena miko anak tangna miko anak nyana oleh ngemata kesiko apa inai ya laban sidaknyo mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apa inai sidak ya erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sehari tu hari minggu lalu di kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan duduk sama bayan ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Memang Kremat Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Jadi pastor, kadang kala utai tu nyadi ba ruang bilik kita, nang ulih di pedak kita, bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita, aba ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni kata pastor, bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal peranan lak bini yang nuka nyadi ketuai.
0: Aw.
1: Lalu nyak ti semua ko tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata, nang amat bisik megak laki ke

0: Naya, sapa anda dari penglemik naya.
1: Oh, yeah.
0: So tiap ikut mensiam gak bisa penglemik. Tang dalam penglemik kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegolai ke Tuhan. Awak kalau bos ikut lemik, ia terkeriang oleh ngangkat, oleh ngeriang, oleh ia kesikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang menyikut leka jakuk orang. Okay, anang tak komplain aja. Oh, tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya, ukai ngalah kata ya, okay, tengingat ketanggungjawab ya, ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngami tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu, okay, anang bini lebih-lebih lah. Tang awak ke lakinya nang mak berperanan jadi pemimpin, jadi ketuai baruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

segulai sejalai ngau YFM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pegelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: tuo pagi riwayat.
1: Menung ringat, menung pedihatin ti di rumah. Tamak pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu gali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke pilih. Tambit pangkiang na. Dahnya, dah lemah harinya lapau perut ke baruah. Nemu ke pansor.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tu ke panua. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ne. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita siku tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
0: Ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: study. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke nanti utanya nyu beratus tadi ya, kita ya, ngagak ya. Baju bayar harga bajunya tadi 500 sampai ke banding minta kurang mimit kita 480 kini ya. Kak ke sida yang mari ya. Kadang sida yang punya buat email ya. Atau bau rabukai nak ku nyual beketuk sano ku ya semadi nu kaban aku ku ya harga tato-tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskaun nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngah tua
0: sama
2: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp

Dacă dekat main pula trofi juara SCSJ ke-9. Robles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 18 hari bulan 9 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus, amin. Allah telah apai kami terima kasih ke malam kudah no dan jaga mata kami ngomentas tajak kami tusah. Tajak kami sinu tanong ngeriang ngangkat kami baru ngingat ke kami nuan sampai bisik ngau kami lalu nganjung ngirum kanak nuan jadi kepelamat jadi penebus kami ya tidup lalu merintah dia tau datai ke selama lama ya, amin. Kumai kita ninga ke baca Injil kita ambil ke Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3. Injil Luke bagi 8 ayat 1 hingga 3 pasal sedia induk kenyam pulang Jesus. Nak tentu lama udah bekaunya, Jesus berjalan nengah negeri ngau genturung pendiau nusui berita manah pasal perintah Allah Ta'ala. Murid kedua-belah ikut bisik ngau ya. Lalu pia megak sekedar induk udah digerai ke Jesus hari antu ngau hari penyakit. Maria kedai kumai Magdalene ala Jesus kudah muru 7 ikut antu ngau Joanna bini Kusa sikut pemesai dalam opis Herod ngau Susana ngau mayuh hinduk kebukai kengena duit sedampu nulung Jesus ngau sida murid ya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Ini dalam Injil kedengar kita pagi itu hari Injil Luke bagi 8 ayat 1 ke 3 madah ke sidak kenduk megak mantu nulung Jesus kena duit dalam ministeri ya. Dan jadi itu ngayan ke kita berguna benar pengawak sidak kenduk dalam pengawak gereja ke dulu subak. Lalu tu meh diayan ke Jesus dalam Injil pagi itu. Jadi kita ingat dalam Injil tu tadi Jesus berjalan dengan negeri ngau gunturung pendiau. Nama pengawak Jesus nusui berita mana pasal perintah. Ukai aja murid kedua belah ko bisik ngau ya. Lalu sekedak sedak induk bukai. Maria Magdalene, Kusa tu ke bini Kusa, Joanna ngau Susana ngau sekedak induk ke bukai ke sama nyempulang ngau Jesus. Jadi sedak ya terbuka hati mantu sedak murid ngau Jesus dalam ministry sedak ya. Jadi tu meh di pedak kita bantu ke mentas hati dari sedak ke induk tu tadi. Sedak ke induk tu tadi meri ngaga Jesus bantu tolong ngaga sedak murid lebus sedak yang berjalan ngau ngena duit sedak yang pun nolong tu tadi. Jadi itu kata medak equality dalam dignity tu tadi. Sama sebaka dalam pangkat kita manusia. Jadi Injil madah ke belak lelaki ngau induk sama belak pangkat dalam dignity kita itu. Lalu ngembuan tangguh pengawak nyadi anak Allah Ta'ala. Jadi gentaran Injil tu tadi ngingat ke kita berguna amat tolong bantu sidak ke induk dalam penghidup gereja, dalam ruang bilik, dalam komuniti kita ngena penemu sidak, ngena pelandia, lalu ngena pemberi sidak ke pemansang dalam penghidup gereja. Jadi itu kita medak, kita sama belak mati ke peranan sidak keinduk dalam penghidup gereja. Tajak pengawak tak sama di kerja tan kita yang membuat tanggung pengawak. Kena kita sama mantu diri sama yang berkebah dalam penghidup gereja. Pengawak sidak keinduk tu ke sidak keinduk dari segi bisik tanggung pengawak sidak yang puh dalam pejalai penghidup gereja tu tadi. Jadi kita sama bersemayang awak okay, ke sedak kehidup moga tetap berarti ngelala tanggung penguat derimpu dalam mantu mission gereja dalam penghidup sedak. Jadi kita minta Maria kena kita tetap bersemayang ke sedak bala induk tu ngau ke semua kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami paraila. Amin. Awak kelah Ta'ala ti madu berkuasa merkat kita apai kau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

lagu hari Richard Lee ya, kesuh pengrindu. Mai jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dia kena ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tu. Merisam pagi kita ke udah tumu milih YFM nyari ke pemerindang kita. Pagi hari 5 ke Sarito yang 18 hari bulan 9 2026. Kalau ke pagi tu kita bergulai dengan aku Sam. Terima kasih ya, kita ke udah tumu bergulai dengan kami ke pagi tu. Lebih lagi kita ke nyedia kediri nurun kawak. Kamu kita ke bisi pengawal ke dekat diatur Sarito. Ini harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalai ke sepemancai hari Sarito lagi. Okey, jadi bakal selama Pak Tusun awak penggerak pagi hari 5 atau peningan. Jam kedua atau lagi maca dulu pesan ke bisik diterima hari peninga kita. 7:30 pagi Nona Bor ke berita pagi. 8 pagi atau lagi gulai ba 2 pagi wai bakal selama. Nyak katusun tau kerintai awak penggerak pagi ke pagi tau. Jadi tu merindang kita dulu ngau lagu-lagu udah disedia kaku pagi tu. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat nurun kawak. Pihak mega kita kenang udah barang tu jalai pelabak aku. Harap ke berjimat mega ya. Mai perengka pengangkut kita tumu pagi.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
2: Statistik bandang ke penusah berbadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah berbadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedap perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okey, lagu hari Natalia di Bambai Anak Temuai. Megak lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Sekali lagi terima kasih milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Peningah nangira kita ke Agi di rumah. Engkaunya Agi nyedia ke diri dekat Nurun Kawak atau ke Bisi Mindah ke Sarito. Ya, muka kita ke nangudah dalam kereta ke pagi tu. Ya, barang tu jalai. Jadi harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita baka ke Sarito lagi mucur di pejalai lebih lagi ba penglikun ngau baka ba pengerai kita kita ke kawak di luar rumah laban ti kita berhati ke ba gaya angin kita itu kemari ya berengkeh hari kemari nyau bersebun baru menua kita sepengudah ke nyau bisi manah mimit dalam berapa hari kau dah tang kemari nanti diperhati ke sebun nyau bisi baru di menua kita ya lalu baca IPU maka ba sekedar kanan nur maka nyau bisi niki baru lebih lagi di Kuching penerang ke dikeluar ke hari website APIMS ke pagi tu baca IPU nya 192 lalu di Kota Semarahan 185 di Serian 182 di Seriaman 155 di Serikai 155 di Sibu 156 ngau di Bintulu 143 enya ba baca atau ke ba ikas ke nak maneh ke pengerai ya hanya diharap ke samanya ke pengerai kita impu meh lebih lagi kita ke kawak di luar rumah kita ke bisi penanggul pengerai tadi atau kena pemampul hidung ngau mulut kena nyaga pengerai kita impu bala nembiak kita yang megak ngau beka orang ke tua ya kehnya baca ke madu baru IPU di ba sekedar kanandor di menua kita ke pagi tau yang ke bisi niki tahu di pedak kita empu ba website APIMS andor kita ngulih ke penerang ke madu baru ya bakawal ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin di benua kita. Okey, pukul 7 pagi tu lagi maca dulu muka pesan berat atau ke pesan ke berbatang diterima hari peninggal kita itu Arya Fazil Rumau Semaya Balang.

trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sarito hari Minggu lalu duka dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulian niang apa ya, ianya niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis ya, ke dekat diatur 26 hari bulan 9/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sri Empu inya ba rumah ate Peri anak Skinner kampung Abu Kuari B ya. Jadi aku nanu baru pesan tu hari pesan tu madah ke ngeta sulit niang Cikgu Albert Walter Skinner anak tulis deka diatur pengawal ngeta sulit kena hari 6/26/2026 pukul 2 lemai ba rumah Sidampu inya ba rumah Atberry kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan kedua tu ianya pesan hari Catherine anak Iga madah ke ngeta sulit niang apa ya, ianya niang Iga anak Buja ya, ke dekat diatur pagi-pagilah pukul 9 pagi ya, 19/9 ba rumah anak ya, ianya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit ya. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Catherine bak lumur 010-527-2242 atau kenuju Liri 019-469-3055. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Gad Bali, Sungai Macau, Sungai Mucung, ex Pengulu Labu anak bayi ba Sebandi Rundo, Nangga Empuau Suang, Tapang Nancam Bangkit Ketipas, ngau Kaban Belayan ke Bukai yang kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang iga anak buja tau ke laki sayun anak jalah ke dekat diatur pagi pergilah ba rumah anak ya, inya ba lot 1261 Taman Bian Hua Jalai Ulu Sungai Kapit Jalai Seliri ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari lentar anak jalak madah ke ngeta sulit niang Mona anak Melaka ya, tau ke inai Meril ke dekat diatur pergilah 19/9/2026 ba rumah Sedempu ianya ba rumah Bungan Batu Lapan Jalai Uyak Lama Sibu. Jadi pesan tu nuju Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak Bungkul ba Junggu Mawang, Biak Jun Jaya ba Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuai rumah Kampung Belimbing Batu Nam Serian, Biak Lama ba Kampung Span Balai Ringin di Sibu, Kaban Belayan ba rumah Jo Sungai Salim, rumah Kelvin Aku Sungai Belalang, Isah Nak Temaga ba Sengelau Undum, Belugu Suyah Tau Kainai Senan ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Julau, rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak di Temburuang Brunei, ngau Megak Kaban Belayan ke Bukai ya, kena oleh disebut di Temagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lentar nak jalan empu Pak Lumur 019-889-3412 tahu kenuju John anak Diki ya 013-839-3412 3024. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mona anak Melaka tau ke inai Mario ke dekat diatur malam pergi lah ba rumah sidampu inya ba rumah bungan batu 8 jalai uyak lama sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Arya Ding anak Gruntang madah ngeta sulit ni yang Jo anak Ding ke dekat diatur malam pergi lah Mekah 19 hari bulan 9 ba rumah sidampu inya ba rumah Kiau batu 31 jalai Binturu Bintulu Miri Semelacau. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sedaun Sarau Semebak Merudi Miri Labang Ulu Anap Tatau ngau mega kaban belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang. Jadi penderang ke sili agih kita tahu bertelepon ngagai Lumur Atun 012-845-3491 atau kenucu Lumur Ani 010-239-5423. Okay, jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya pesan dari pinggang anak juga madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke Jusi anak pinggang ke dekat diatur 20 hari bulan 9 2026. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Jadi penerang ke siri agi kita tahu batelipun ngagai pinggang anak juga hampu ba lumur 012-941-4783 atau kenuju Jamban Anak Itan abang lumur 013-820-3985. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah ngilah nanga wah ulu muka rumah seli senunuk rumah jabu ngau rumah linggang jinggang luam rumah Empera Sungai Wong Atas, rumah Dingai, Tanjung Lemayung, rumah Sampai, rumah Janteng, rumah Judan Kuak, rumah Senabung, Serintung Kuak, rumah Semen Ulu Dijia Selangau, rumah Selat ngau rumah Huna Bak Nangga Duan, rumah Jawa Rantau Urau ngau mega kaban belayan ke Buka yang kena oleh disebut itu magang madah ke ngeta sulit lalu berantu ke niang ngelambung tau ke Jusi anak pinggang ke dekat diatur pagi 20 hari bulan 9 2026 ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya ba rumah jamban nanga lebai ulu muka Selangau. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Dumbum anak bangga madah ke ngeta sulit niang anak ya enya niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergilah maka 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu enya ba rumah Seman Tabau Krian Seratu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngeta sulit niang Delia anak Dumbum ke dekat diatur malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah Seman Tabau Krian Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan Arya Frankie anak Menari ya madah ke Limbang anak Ucuy Limbang anak Ucuy udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sedebak lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rimba sedebak batang paku betuang kerian seratu Bayu Wang Serikai, Nanga Mujung Kapit, apai Christian ngau sidak spirit di Bintulu ngau muka kaban belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang jadi penerang ke siri lagi kita tahu telefon ngagai lumur 0138291961 nyatari pesan madah ke limbang anak ucuy limbang anak ucuy udah nadai lalu niang limbang anak ucuy itu dekat di sengai palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah tingkau nanga ulai rimba sadeba lalu dekat dikubur ke pagi hari minggu tu elak ya ba pendam nanga ulai okey nya ke pesan ke bisi terima hari peningal kita ke pagi tu berinang dulu ke pagi tu peningal tu berinang kita ngau lagu hari Welta Bana minta nuan pulai baru.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, jadi lagi ngatai ke pesan bukai ke pagi tu peningah. Jadi pesan ke sekali itu hari sedin anak tebal, madah ke ngeta sulit dan yang bali anak unau ya ke dekat diatur nya hari Minggu tu ialah 20 hari bulan 9 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawalnya dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Jadi penerang ke siri agi bekaul ngau pesan tu kita tahu ba telepon ngagai Lucy anak sedin ba lumur 013-405-3911 tau kenuju Bini Li 014-566-2263. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Thomas Pelasuk sekarang, rumah Maxwell Ibai di Manuang, Merudi Bintulu Miri Sayih Mirah Sayih Putih hanggang muka Kaban Belayan ke Bukai kena boleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngamuai yang terbalu keniang bali anak unau ke dekat diatur malam hari Minggu tu ilah 20 hari bulan 9 2026 ke rumah sidampu inya ba rumah jelani Sungai Sayih Putih nia. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu peninggal inya hari libau anak agul madah ke ngeta sulit niang guma anak libau ke dekat diatur inya pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedampu inya di Stapang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba ngemah nanga selawat kenawian Kaban Belayan ba rumah labang Sungai Tulai Bintangur ba rumah Jelembai Ulu Uya Sungai Asan Madur Sungai Langup Sung Julau Bintulu Kucing Sibu Miri ngau mega Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi penerang ke siri aki kita tahu bertelepon ngagai lumur Ami ba lumur 013-568-0640 tau kenuju lumur Bin 019-486-4696 tau ke 017-404-2660 ya. Tadi pesan madah ke ngeta sulit niang guma nak libau ke dekat diatur pagi pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sidampu inya di Stapang. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Juliana Ramli kalai pesan tu madah ke ngeta sulit ngamuain terbalu niang Sarjana Budian anak sigan ke dekat diatur pergila mega 19 hari bulan 9 pukul 7.30 lemai ya ba rumah sedampu inya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budo Seratua. Jadi penerang ke siri lagi ya kita tahu ba telepon ngagai Juliana Pamli ba lumur 013-824-1210 tau kenuju Dixon Budin ya 011-578-3394. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ngeta sulit ngamuain terbalu keniang Sarjana Budin anak sigan ke dekat diatur lemai pergila 19 hari bulan 9 2026 ba rumah sedempu ianya ba rumah Margaret Lubu Kruku Ulu Budu Seratua. Okey, lalu pesan ke Siti tu petinya ianya area Domini Alu madah ngeta sulit niang Martin Nari anak ganuh ke dekat diatur pagi pergi lah mengkak ba rumah sidak empu inya ba rumah ganing merudi beram jadi pesan tu lucu kaban belayan ba merudi miri sibu Brunei ngomka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tomakang jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Domini Aluak berumur 012-852-3341 atau kenuju Selvina Rani Selvina Nari ya 016-601-0992 ni tadi pesan madah ke ngeta solid niang matin nari anak kanuah ya ke dekat diatur pagi pergi lah ba rumah sedampu inya ba rumah ganing gudang merudi beram okey nya tadi mega pesan ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu okey tu merindah tadi dulu ngau lagu hari Olivia VJ ke pagi tu

0: Pagi.
1: Okey, bakal selama peninggal 7.30 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi. Kita ditaburkan terus hari YFM. Kita berperindang. Siti lagi lagu baru hari menua ke Benaria. Bedau kita mendiang ke berita pagi itu. Ya.

0: 24 jam WiFan segulai sejalan engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalan.
1: Selamat pagi, bergulai hingga waku melati badi. Bak berita pagi YFM, pagi hari 5, hari itu 18 hari bulan 9, 2026. Lalu ke Terubah tu, batang berita. Ngemanah keatur budi diesel, patut berhati ke realiti tidak ditapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga 6.4 juta ringgit dirampas. Memesai gaya geografi Sarawak guna kartu merek servis ngau ngintu pengerai tik berbeda. Jabatan berita lalu tu isi berita. Pengawak ngemanah kaki atur budi diesel tidak bantai ke Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim besar reti gagai Sabah Enggau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah Enggau Sarawak Datuk Mustafa Sakmun madah ke atur tu tiba-tati ke realiti guna ungkup perkara pengangkut bak kedua pelilih wilayah tu. Dengah pemutus barunya, Raban pengempu ke berjista tau mindah ke kelayakan sidak ngagai pengguna bukai perengkap pengangkut diesel terpatut atur terberengkah dikena tekalanya. Orang ke bempu lebih hari sebuahan tukar diesel persendirian megak tau mindah ke kelayakannya nyentuk ke ngagai tiga ikut orang bukai tang berpanggai batur ke udah ditetapkah. Timbal penemu berkawal ngau pengawak berjalai ke budi diesel di Sabah ngau Sarawak dekat terus dibantai ke Bak Aum Kabinet dikena nentu ke perkaranya terus dikemerat ke Perintah Besar. 6.4 juta ringgit penyampau diesel subsidi dirampas mungkul gerempung orang berikan kanan menua PNK di Serata Menua Kenyau Ripun tahun 2024. Nyak ngawal 10 kes di dipansi hari baru Akta Kawalan Bekalan 1961 dengan pengawap jalai ke Optiris 4.0 bersepadu. Sapit Menteri Dagang Dalam Menua Ngau Ungkus Penghidup Datuk Dr. Fauziah Saleh madah ketiga rekes tau berkawal ngau PNK di Sarawak ngau penyampau ke dirampas boleh RM35,000 serta hukum kompaun RM67,000. Semua kes sudah dipecara ke Bakkot ngau penyampau hukum manggai 1.7 juta ringgit. Yang maksud ke jakutnya lebuh dirandau pengarang berita berindik dari penemuai gagai palan nyual diesel PJD palan penyangkai kapal komiti pemansang pengawak berikan Malaysia Tanjung Bako di Kuching. PJD itu nerima 1.228 juta liter minyak diesel sebulan disedia ke ungkup 149 buah kapal. Di Sarawak, bisik 17 buah PJD bakanya nerima kuota diesel subsidi 7 juta liter sebulan. Berbat ngunyak, Datuk Dr. Fauziah madah ke kerjasama ngau Komiti Pemansang Pengawal Berikan Malaysia LKIM dekat ditegap ke agik dikena nagang salah guna subsidi diesel dalam sektor pengawal berikan. Tok Nyengkawum pengawal berkongsi ke penerang berkawal ngau aktiviti berikan serta data e-pendaratan. Penerang tip bansanya jadi input tip berguna amat dikena nguliah ke penerang ke komprehensif tentang asia berikan pengawal berjual ngau diesel subsidi tip dikena uliah orang berikan. Nyendia ke penerang tip betul serta dipengungsi ke dalam tempoh nyata ngemuntang ke pengawal matau cerang keman uliah tumu tentu ke risiko salah guna serta tentu ke pengawal derit katur tau lebih efektif. Inisiatif LKIM dengan pengawal terkena sistem My Minyak ngau I Nelayan Megak dipedatnya di cara ti efektif dikena nyeliah ke pengawal salah guna subsidi minyak. Geografi Sarawak ti besai gaya pendiau ti ngacir serta jauh. Pemar nguliah ke akses ngagai sekedak kanan dua ti jauh berguna ke cara merik servis ngintu pengerai ke berbeda hari kandang negeri. Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Tayyip madah kenyak mungkur aspek bakal perambu fasiliti pengawak nyedia ketubuh pengerja pengawak logistik, perangkap pengangkut ngau tika sedia no merik servis. Tuan tentu ke komuniti menua pesisir nak dikelawang hari rimak servis ngintu pengerai ke berkualiti muntang diakses serta tertangkup ke guna titik kedekak. Nengah jelajah pengerai Borneo, Raban Sidaya boleh ninga ke derempu penemu ngau pemar ke ditapik Raban pengintu pengerai bak lapangan. Tuan Megat boleh nyawup nentu ke peminta fasiliti kebenar ungkup klinik pengerai berpelasar ke konteks kandang menua. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Penangguh sebut asap merakak garis antara menua nak tahu nak diputar ke bak renggat perintah besai. Dikena nyeliah kenyak bertanduk nintiang tahun tak berisiko ngacau pengelancar pengawak ngatur lumbak si serta lumbak ngumayan antara bangsa bukai di Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kesebut nasabnya suah nyadi orang bulan 8 Gau 9 ianya timpuh kesama nomram bungkup lumbak ngemain si tahun baru. Gaya sebut nasab megak nyadi pemar ngagai Sarawak ngatur pengawak tikas antarabangsa. Nyadi sebuah negeri, Sarawak tidak boleh mutar ke isu tu kediri labah penanggungnya mungkup lilih menua ngau menua ke bersemak. RM5 juta sudah disediakan untuk program Ritma Kehidupan Harmoni, Redeem. Ia disadang, merik penguntung ngagai 6,500 ikut orang tua umur ngau sidak ditimpang peniau OKU di Serata Menua. Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah kage belanjanya mungkur 133 program pengerai orang tua umur ngau 133 program terapi OKU kalai tiap bengkah programnya berga RM1.995 juta serta 6 siri Jakob Nerang ngintu orang tuai ngau terapi OKU bungkus RM1.01 juta. Di Sarawak, bisik 12 program pengerai orang tua umur ngau 10 program terapi OKU sudah diperjalai ke kelimpah RM92,500 untuk program latih kebekaul. Renggat kedua program Redeem kebungkus RM75,000 sudah diperjalai ke bampat bagi benua ianya Kuching, Sibu, Miri, Enggau Bintulu. Industri lada menua tu guna ke ubah ritis minat nguji nambah kasil nguyang gagai ngasil ke produk tip berkualiti berga tinggi dikena nentu ke orang petanam boleh penatai pemisik tip mana hagi. Menteri Kebun Berdanan Besai Ngau Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad madah ke pemuju industri agro komoditi ukai patut disukat seminat hari penyampau pemansut tang lebih hagi hari rega tidak diterima Raban orang petanam. Penegak Malaysia berpanggai bak kualiti ngau identiti lada Sarawak tinggumuan penglebih rembus ngagai market premium antarabangsa. Malaysia ekspor 12.8 tan metrik lada burak krim ke bungkus RM1.024 juta antara tahun 2022 nyentuk ke bulan 5 tu tadi. Ianya ngagai menua Jepun, Vietnam, kelimpah megak nerima peminta hari menua Skandinavia. Sikut pengerja pengawak projek berumah mujur diselamatkan pemesai upis bomba pengudah kaki yang tersepit bak ekskavator di Jalai Batu Lintang Kuching urung pukul 8 pagi kemarin. Ditiah ke penerang ripalan operasi upis bomba ngau penyah penusa Sarawak mansa benung berjalai ke pengawak projek berumahnya lebuah kaki yang tersangkut bak rantai jenerator. Sebuah kren sudah dikena mantuk mansut ke mansa kalau operasinya dikemujur ke dalam timpuh kurang hari 20 minit. Mansa sudahnya dibaik berubat ngagai Hospital Besai Sarawak. Dikena ujung ke berita pagi itu untuk batang berita dibaca baru. Ngemanah katur budi diesel patut berarti ke realiti tidak tapik pengguna di Sarawak. Optiris diesel subsidi berga RM6.4 juta dirampas. Pemesai gaya geografi Sarawak guna keatur merik servis ngintu pengerai tip berbeda. Nyalakan berita kita ke pagi tu peninggal. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM di Kuching. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 1899 dalam tahun 1989. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud, Gau Biniya Datuk Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, mesti nyatur sebengkah pengerami makai, ungkup sapit Menteri Psai Gau Menteri Penyaga Menua Singapura, Goh Chok Tong. Pengerami makai itu diatur bak rumah Kepala Menteri, bak Demak Jaya, Jalai Pako, Petra Jaya Kuching. Goh Chok Tong di sempulang Menteri Menua Singapura bak perkara dalam negeri hingga pemansang menua Dr. Lee Boon Yang. Pengerami itu megak bisik diguluk sekedap bala pemesai yang kaum Speaker Dewan Kunci Negeri Sarawak Dato' Robert Jacob Ridu, Menteri Bak Upis Menteri Pesai Dato' Dr. Sulaiman Daud, Menteri Pemansang Infrastruktur Dato' Dr. Wong Soon Kai, Menteri Pemansang Perindustrian Abang Johari Tenopeng, serta Menteri Baupis Kepala Menteri Dr. Josh Chan Hong Nam. Pengerami itu manang ke kaul manah serta kerjasama rat antara Bala Tuai Sarawak ngau Singapura.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Seleka jakut sarito enyak kersap. Kersap. K-E-R-E-S-A-P. Kersap. Reti kersap ketrubah enyak undang halus tergagak kebubuk ngau belacan. Mayang nak leka jakut tu ianya aku nguji ngau sida ibu ngau kersap bak tebiang tasya bintulu kena ngagak belacan. Reti kersap kedua enyak asai kersik ke berpasir. Mayang nak leka jakut tu ianya nak entu bersih bilik tu diintu induknya. Agi bisi asai kersap-kersap abi kaki nembiak kengin dia kersik tamak ke bilik. Nyak nakak seleka jakut saritu ianya kersap.
5: Seleka jakut saritu tau di pendiang ke kita nintian hari satu, hari tiga, engkau hari lima.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai menak perahu ke Ulu Lingga. Ari Jawa, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banting dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya ke menggak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.